0: Tang megak ngambil Hurix Gamat. Sirap ubat batuk digaga ari Gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
0: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
3: Kami, Nuri dan Gita, Nintiang Ari, bermacam lagu, Nuri.

0: Cina, isi Madura.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.
1: Kasihmu
0: Nuri Dangati,

Seragawai, api aku lagu kedipai Sawah Band pagi tu 11 minit jam kita di studio dah pukul 8 pagi. Selamat berlabuh ke sawah ngagai balaya ke baraya pulai ari tasia baleda ke gawa opsionya meau jadi pulai aja ari tasia tiap panjai pemisi selalu ya mejarang kita ningal sarito tadi datai di menua sangkai berlabuh sawah tadi pergi lalu mupuak baru bisi nang ya bisi entang jarang wai ngarap ke bala kita kelu yang sila ya ke gawa dia tasia biru den sempat meh gawa ngintu pengrami gawa daya ti deka datai atau ila laban pengawa kerja tasi atau siti gi utai ya ke cukup pedias nur kita ya minta pemisi nak beka pengawa ya kebukai pama mupuak kurang mupuak meh ketasi atau pama pulai kurang pulai meh ya nak ngira di kegawai nak mamanya. Okey, jadi lagi yang lalu ke peningkat bawah penggerak pagi YFM ke pagi tu solo pagi kediri aja ayak kita berpegai ke setir yang biluan pagi tu lalu bersebut berkawal ngawa pemisi baik kita beranak untuk aku berkenang pagi tu ianya tadi senentang au berapa ribulan kita berengkah pemisi gawai tahu lawa Facebook kami tadi bah YFM Iban bah YFM Iban ada gmail.com atau gmail kan salahnya email yang tadi bah www.facebook.com/YFM Iban lalu tinggal ke post komen kita dia berkawal ngau ni tau ke kemanya berengkah pemisi lalu ni pengelama pemisi kitanya lalu nada salam gangga bala kita nyangkanya ke beranau ngawaku ba studio ke pagi tu hotline kita pun reka dia buka dah tu lagi yang dua orang ngenang ke kemaya kita ke pemisi gawainya kanya bisi utai ke dia kerana ke kita ba pengawa kita ke pemisinya tadi udah tu lagi autang sebenarnya sekali lagi mood gawai bulan lima kita ba solo pagi ke pagi.

0: tengah hari peninggal kita ke sekali tu. Nombor ke Siti Dagi. Hello, selamat pagi.
1: Hello, J.
0: Iya, hello. Siapa tu dah?
1: Bunyang semalam tadi, J.
0: Oh, bunyang semalam. Mayan mana permisi gawai tu bunyang semalam?
1: Kira ke 29. Lepasnya lagi gawa.
0: Oh, lagi gawa. Nama pengawal di kerjaan mana bunyang semalam?
1: Kilang, so kilang sawit.
0: Oh, kilang sawit. Kilang sawit ini, ya?
1: Bawa masak jalan bakun tu.
0: Oh, masak jalan bakun dia. Bapak hari cuti dia asuh orang dah?
1: Seminggu lihat.
0: Oh, kira seminggunya. Sekitap tangan meh. Nur pegawai benar.
1: Lama anda pulai ke rumah panjai
0: ke? Oh, ini menua nuan dia tu dah?
1: Menua kuru suai dah. Antara suai munia.
0: Oh, kira nanti jauh. Ambil menua nuan gawak dia nah?
1: Kira 2 jam hari tu kira.
0: Oh, lama kena pulai ya 2 jam. Nanti tiap-tiap berkaku. Sebenarnya 2 jamnya. Tiap-tiap minggu pulai. Tanya main. Kadang-kadang dia kan kita tukar mulai ke diri. Nampak ngomong dia?
1: Nak boleh pulai belum ada je lelak diribah.
0: Amat berlebah segi lelak. Nama anda ni bisa pasak bas kena jalan kita dia tak ke bian orang meribiat kena?
1: Nadainya masuk ladang mimin.
0: Oh.
1: Ipan benio.
0: Amat. Hanya tamak ke ladang kian dah?
1: Oh. Kira 11 kilometer masuk ke dalam.
0: Oh. Okey. Jadi yang nyak meh. Hanya pemisi tau. Terubah yang datai di rumah lah. Nama utai ke dikerja kenuan.
1: Nah, dari itu pengawal itu dia jatuh, makainya makai ngiru.
0: Sikit, ya, mai kita belelah sikit. Makai ngirunya, mai nyawanya, mai kedahan siang ni pihak ya.
1: Oh, ya, sekali setahun dah.
0: Aman. Okey, jadi ke pagi tu, beri awak ngagai Nuan Nur minta nama lagu gawai kada dengar Nuan pagi tau.
1: Ku minta lagu Tuak Daro, gelba kawal.
0: Tuak Daro, okey, jadi tujuh lagu sepal gitu dah. Tujuh orang ke sapa sih kena juga orang kini?
1: Tujuh kami rumah penyair dia
0: mah. Oh, kira tak pernah kesudah yang ada, kami dah tujuh hari bulan tu lah nah.
1: Oh, sudah kayu manggang lo.
0: Aman. Acara dapur dan perasap sudah gawai. Okey gawai nama ya, ada pihak ya?
1: Ya, betulnya.
0: Okey, jajan sama pagi ke Nuan.
1: Okey, terima kasih DJ.
0: Sama-sama. Peninggal kita ya ke terubah bisi hanya apa-apa. Online kita ke pagi tu ngenang ke kemaya ya kak pemisi gawai. Okey, dan lagi kita ya tahu enggak pernah ngau bala peninggal kita ya ke habukai bawa solo pagi ke pagi tu kira ngulu kaku meh. Dalam konti YFM Bantan sebenarnya merenang lagu kebarudah dipinta bujang semalam peninggal kita yang ke dekat pemisi 27 hari bulan tu ilah lagu lagi buat kawan kau Jessica Timah Tua Darah ba solo bagi YFM pagi hari 3.

0: Nanti orang minta baru kiruah enam, kita kiruah kiagi. Wai, wai. Lagi kita yang nyumaja kiruahnya, kita ega dianu orang. Lagi iba pengerah pagi, solo pagi ke pagi tu. Ngenang kemaya kita, pemisi gawai tu. Ila, peningat kita hari hospital limang pagi tu. Bunga ya cempaka. Jadi, laban ke udah lama nak terbunga balam. Jadi, balap tunggala di menua. Jadi, tahun tu dia yang ambil permisi 28 hari bulan 5 tu ilah kena mah mansi tahunnya kemari 2025 nadai pulai kena laban ukai gintir ya permisi maya gawai. Jadi tahun tu uliah meh pulai ke lawas kai rami sida lawas gawai neh ketina kai orang lawas gitu gawai tahun tu neh. Laban dah lu budak kala ampiat gaau meda ketiga ya pengrami gawai daya ba menua lawas tin. Okey, jadi selamat pagi muka gaya peninga kita ya Juni band ke pagi tu peningari Bandar Raya Miri. Jadi sida ya sebilia 27 hari bulan 5 atau pulai semanggang 6 hari bulan 6 mila baru pulai ke Miri baru 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 oh, ke 11 hari sudah sudah ba semanggang ila. Okey, kita ya nguji nyawat akan awari peningang ke Siko tu. Okey, hello. Ya, hello.
1: Hello, Kaga.
0: Ya, hello, Kaga. Mr. Mike, Kaga, pagi tu, eh? Mm-hmm. Okey, jadi Mr. Mike, berapa hari bulan permisi tahun tu?
1: Aku semua misi itu. Dah pelopan dah misi, dah pemilan.
0: Pulai gini tu lah, pulai ke semuanya kan?
1: Pulai kuciang, Papa Ko.
0: Ah, pulai kuciang dia tu, ini dia tu dah.
1: Pulai kuciang, pada tu mau pulai semua tu.
0: Oh, dah pakai. Okey, pulai kuciang, punya kira permisi. Tak nak benda dia temu kini pun jauh.
1: Salah buat aku.
0: Oh, pia.
1: Nak gawai dengan kak.
0: Okey lah, nanti.
1: Nanti lancang, nanti senang. Gayu guru telah dindak menua kita sendiri.
0: Okey.
1: Semua kita iban untuk gawai ngadap ke gayu guru gerai nyamai megang lagi lah.
0: Nanti apa. Okey. Okey, ini aja Mr. Mike.
1: Ya.
0: Yeah. Ya, nyaja.
1: Ini lagi minta lagu nyanyian. Apa nama lagu gawai itu? Apa namanya? Jeffrey Nyalwe itu. Apa gawai di kapal?
0: Nau, lagi ngujing gigi aku.
1: Mana
0: mana
1: yang
0: ini? Iya iya.
1: Tentang menyumbat mumbat gawai itu. Ngarap kita semua DJ dan lantar senang kerennya melang gayu guru mah maju dan semua pengawal kita di kantin dia. Okey, selamat pagi. Okey,
0: selamat pagi. Selamat sekolah siang layak bawa kita ke pagi tu Mr. Mike. Okey. Okey nama ka berandau ngodenyo di lampa-lampan nyuke berandau ga kenyanya petimba tu. Antu leh kita tu tadi berandau me pagi tu. Au ngambil ke kini nyimbo tu nua nyamai ninga aku pan nyamai ninga nua. Nialah sikup jakup sikup lampan sikup jakup sikup lampan nya nemu sapa bagi keninga sapa bagi ya ke bejaku. Okey, jadi sama pagi menggaga-gaya peninga kita pagi tu Agustin mergi 30 hari bulan baru start permisi pulai ngagai batu 4 rumah Julian 100 dia na permisi nak lama kai trona bos nanya iga gemeri permisi nyau 30 tang nasib ga ngorang ampiat gawai ne hari ke ningarita orang aja apa dia lagi kita ningarita tentang dak ngau begawai. Okey, jadi berpenang baru kita ke sekali tu kita ya berpenang kau lagu gawai 1 2 3 4 semina ba penggerak pagi YFM pagi hari 3 solo aja kita pagi tu baki ya.

0: pagi rewind.
1: Nganai bala nak bala puaka. Mata nan mu ngintau pemakai kemah rumah. Ni buah ke Malaysia anang temu kak bakai aja. Ko ya.
2: Betul betul. Nya jaku mana dua merangsang bala na Indo. Tang aku siti jaku perangsang ri ni aki ku suba. Nesal ka ku ninga jaku perangsang takut ke jaku perangsang. Sebab nemu suba ni aki kala ngajar aku de ya mesti belajar mamai mesti sekolah anti de ngai sekolah. Ila asai de anjuang ku bebini ge menua ulu kian de ya. Awak ninga sai pemerintah dia udah menua ulu. Sekali de tu nesal aku mendiang ke jaku ya de menua ku buah. Sekali ku ge menua ulu baju pagi ya itu menua ulu. Ini aku nesale. Ini ke dia bawa menua lulu sungai.
1: Oh, baji-baji.
2: Ini aku pada udahnya tadi. Antua habisnya pila.
1: Ya. Ini baru anda yang purau lian dulu.
2: Ini aku pada. Mana aku pada. Ini yang aku nanti aku nemu coba. Aku ngai sekolah itu. Mana hanyong aku berbini ke menua lulu.
3: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: lagu retro kita di YFM.

0: Ya, kalau kami sampai ke Cagat udah terperinang gaul lagu gawai atas kepalanya tadi. Ya, teringat ke kabar aku maya gawai mendah diri, gebala mendah diri, ndak uliah pulai mendah diri gawai atas kapal. Nemunya udah di Pansia, ya begawai bak Batam din. Oke, jadi ya menang ke cerita kita ya pagi tu. Berapa hari bulan kita udah bermisi ya bakiah sama pagi ngagai Juran Ami peninga kita hari sibu ke pagi tu. Jadi bak yang pu tu saya akan jebuat labana kak minta permisi gawai tu nak tu nyemetak belama. Saya nya udah 31 hari bulan 5 nya me cuti ngalih ke pagi ka. Laban marnar sida ia ke gawaknya di sekreti hagato. Kap misi pan maya nak cabut undi dulu. Nentu ke siapa maya gintir pemisi gawai. Ya maya gantinya bala hagatonya pemisi. Siapa ke ngibuan nurnya tadi. Laban sis kena pegawak tu tadi. Nak uliah ditinggal kita bakanya aja. Okey, jadi bisik kejap-kejap. Halo, setahun kita ikuti uji nyawet kang ore peninga sekali tu. Hello, selamat pagi. Oh, ngulo. Hanya ya, yari neratai. Ya, hello. Okey, kanya bisik penanggul lalu terputus dari ngawa uliah nguji bertelepon baru ngagai studio YFM kita ke apa gitu. Kita mesti kira 7 minit lagi jam sebelah kita berserak. Jadi kita nyawat kan orang peninggal ke sekali tu. Hello, selamat
1: hello,
0: pagi.
1: Hello. Eh, kenyat. Selamat, selamat pagi DJ.
0: Iya, selamat pagi. Kenyat kulaban di Kia. Siapa tu
1: lah? Oh, ini Bria.
0: Oh, ini Bria. Hari ini Bria.
1: Hari betul 15 jelai wak sibuk.
0: Oh, pemisi tahun tu ini Bria.
1: Nak tu DJ. Oh, nanti penataya nak hari lebuan.
0: Oh, nanti penata ya anak. Kirain tadi. Kirain nanti nanti bisi sikit. Ini buah minta pemisi. Lama sikit mampai pemisi. Belum mana pihak ini beri ya.
1: Iya.
0: Tanya me. Bukan nanti tadi. Kita itu tadi nak pemisi. Tak ngarap ke anak pemisi ke. Begulai kalau kita yang gawai itu lah. Nanti pihak ya.
1: 30 hari bulan ya
0: datai. Oh iya datai hari lebuan. Kena biluan? Kena dalat?
1: Hari lebuan. Ngena bilun nanya ngena pas.
0: Oh, ngena pas hari sibu.
1: Ah, ngake sibu.
0: Ah, oh, api ya, ane.
1: Nanamu pukul berapa datai?
0: Ah, ngarap dia datai tumu jadi maya kedua-dua dah live bar radio itu pesan ngagai anak nuanya nama utai ka dikirim nan balabuan dia.
1: Aso mai utai ke sitai nemu di DJ.
0: Nemu. Aku sama Labuan Langkawi ya. Temu ku bagi yang nemu ke Dubai pula.
1: Na, nemu liah
0: ko. Oh, pia.
1: Nyame. Sitai nemu liah ko.
0: Au, nya kan jalban atur itu nyau teriat lagi nantu baka suba lagi deh.
1: Ah, ya. Beli ke ditau ke mimitnya ama kena nyamainya ama.
0: Ya ama, ku kira nyamai nyamai raminya dikira kita ya ya.
1: Ya, kami itu kayak rumah panjai itu DJ, rumah nyembuah.
0: Oh, rumah nyembuah, apa belah nih ya?
1: Untuk bawa tu 15 tahun, rumah jalan ya, tu dua pintu aja tahun.
0: Oh, boleh pedat sih jalan ini punya kaku kasinggah lah kini.
1: Nah, jawara jalan besar DJ.
0: Aau, pia. Aau,
1: atap. Aku tu nama dah tu DJ.
0: Aau. Oh, pia ne tapi nya kasih salah tanya aku tadi au
1: nang
0: ngawa nya DJ kayaknya nganong nah orang bakal nemu game
1: dah benar ya war aja lebih besar ente orang kemenda peda orang motor di rumah kami tau
0: pia
1: ne jalai pembinio nya maman
0: au
1: nah jauh woman hari simpang ente jalai kaki 5 menit kini aman kami nama dah laju udah terlebak jalai
0: au lah banyak kini buat dah dia sai ke dalam lama kena.
1: Aku ke pesan ke DJ.
0: Okey, terus ke pesan nanti ya. Umur ya, wak, mehlalang jam tu.
1: Selamat hari gawai ngagai kita sebilai. Ngagai balam nyadai, balam tunga, balai pa, balan nak, balau cu. Ngagai kami serumah dien, pak. Rumah menyimbang ulun tayah dan jauh tu DJ.
0: Oh, menyimbang ni? Hah? Oh, menyimbang dien eh?
1: Kain,
0: tayah. Oh, tayah, sah terlimbang dengan aku tadi. Bengal, mepun pagi tau.
1: Orang
0: tengah
1: serikai kian, lu serikai jauh dan pekan.
0: Oh,
1: ngagay matay ko ba klarat ng pili sa matay gawain, ngagay sa tuwa ay makibini, ngagay matay ko ba jilambi, ngagay matay apay ko ma, semua matay apay, matay inay, mapatan ng sida. Ngagay semua orang, kengin to regaway, maslamat regaway. May gawain to, jimat kadriba, nam, tay mabuo, anong gawain bialay kita eh.
0: Ama.
1: Siyuda, jinuwa, say, dapde pala, dapadok de pala. Baru bialay, nanti naulah say, dapat tukar ka.
0: Ya, ma, jaga pelikuan kita ini.
1: Hanya gak penipuan. Ini pegawai ku jekung lantang kati. Ini gak soh susah ti nyak ma.
0: Tau.
1: Susahnya.
0: Tau. Betul nyamat keduanya. Oke okay, jaja.
1: Oke bye semat gari gawai.
0: Iya semat hari gawai gak gaya. Nuan mega ke pagi tu. Oke okay, nyari peninggal kita. Iya ke penuh di. Ya bisi. Bukulah yang kita ba. Solo pagi. YFM kita ke pagi tu. Oke okay, jadi. Ngarep ke kita bertemu baru ba. Hari yang gawe jam ya kebukai pukul 9 kita mendiang ke berita hari Kota Media Angka Sepuri Kuala Lumpur.

atau pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley pada pusingan kedua. Bola sepak kejohanan Kelab ASEAN 2025-2026, Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Panggun berharap skuad gergasi merah memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama akhir menentang Buriram United hari ini. Peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi. Selepas tiga musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Arsenal berkelebihan 4 mata di puncak Liga dengan berbaki satu perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan global impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual libatkan lelaki meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

City. 5, 104.9 MHz. Lawas, 101.1 MHz. Medamit, 94.5 MHz.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Baik, kembali lagi mendengarkan Geng Sambat 9 pagi sehingga pukul 12 setengah hari untuk pertemuan hari ini Rabu 20 Mei 2026, masih bersamaan 3 Zulhijjah 1447. Hijrah. Alhamdulillah anda bertemankan N pada pagi ini, dan pastinya pilihan lagu-lagu terbaik dan juga perkongsian info-info semasa untuk anda. Walau di mana jua anda berada pada waktu ini yang mendengarkan Limbang FM, terima kasih banyak-banyak, dan insyaAllah N akan kongsikan juga kepada anda info ramalan cuaca untuk jam yang pertama ini nanti. Dan pada pukul 10 pagi, Dunia 10 pagi akan disiarkan, dan insyaAllah pada pukul 10.15 pagi nanti di jam yang kedua, kita akan bersama dengan rakan penyampai di Sarawak FM menerusi pertemuan kita hari ini, Info Ekspresi. Dan pada pagi ini saya ada tetamu, ada dua orang tetamu kita pada pagi ini untuk bercakap berkenaan program yang akan berlangsung pada minggu ini, Northern Region Music Festival. Okey, jadi nantikan di jam yang kedua nanti untuk pertemuan kita, Info Ekspresi. Jadi teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Audio kita ni pasti di hati. Dengarkan lagu daripada Aman Ra dengan lagunya Bangun. He's a one, he's a two, he's

Baik, ada jumpa dengan lagunya Temberang 9.26 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Limbang FM pada waktu ini. Dan saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk pagi ini. Diramalkan cuaca baik, tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat, dan untuk sebelah malam hujan di beberapa tempat. Dan kita tinjau keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Dan angin bertiup dari utara timur laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Manakala suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang telah disediakan oleh Met Malaysia untuk hari ini Rabu 20 Mei 2020. 6. Jadi teruskan anak kekal mendengarkan Geng Samban sehingga pukul 12 tengah hari.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
0: Ekspresi
3: 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ekspresi memulai hari anda.
0: Ekspresi
1: Sarawak FM.

Baik, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 10.11 minit pagi. Ya, berkumandangnya irama ini, sekali lagi kita bersama melalui pertemuan ekspresi untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2026, bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ya, pagi ini anda ditemani oleh saya DJT sehingga pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi nanti, kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM bersama dengan rakan kita di sana. Ya, kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda, tidak kira di mana jua anda berada. Dan juga selamat menjalankan tugas kepada anda yang sedang bertugas sewaktu ini, juga tidak kira di mana saja anda bertugas. Ya, selamat menjalankan tugas dengan penuh amanah jujur dan juga penuh integriti ya di antara kita.

0: Baik, sekarang sudah pukul 10.15 minit pagi dan seperti yang telah kita janjikan, ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM untuk pertemuan hari ini. Dan kita terus bersama dengan rakan kita di sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ti.
0: Ya, selamat pagi, En. Apa khabar, En, pagi, Tok?
1: Alhamdulillah, saya sihat pagi, Tok, Ti. Macam mana dengan Nati di sia?
0: Alhamdulillah, saya pun sihat juga, En. Rakan-rakan kita pun alhamdulillah sihat. Dan kita pun dah pun berada di bulan Zulhijjah.
1: Betul, Ti.
0: Hari itu, 3 Zulhijjah. Sip rasa lagi, kita menunggu hari untuk menyambut Hari Raya Aidiladha, nak, Eno?
1: Mungkin ada yang tengah merancang cuti, Ti, untuk persiapan Hari Raya Aidiladha tu.
0: Cuti panjang, bersambung-sambung cuti pada penghujung bulan tu, nak, Eno?
1: Betul.
0: Dan macam ni dengan keadaan cuaca di Limbang pagi tu, En?
1: Okey, untuk keadaan cuaca pada hari tu, Ti, cuaca cerah di Limbang, cukup panas di Limbang tu, Ti. Walaupun sebelum tu hujan pada sebelah petang malam, tapi untuk waktu tu memang cuaca cerah, Ti.
0: Cerah. Kalau di Kuching tu, En, agak panas, kata orang. Panas lit-lit. Bila kita keluar, ya, terasa kepanasannya, ya. Ya, mungkin dikatakan lit-lit, kami rasa lah. Kata orang, panas, ya, kata orang, kita
1: panas
0: kita
1: menggigit. Keluar,
0: menggigit, betul. Terasa, ya lah, kata orang, lit-lit. Panas, memang panas lah. Semalam pun panas, hari tu pun alhamdulillah tangga keadaan tu memang panas. Dan kita haraplah dalam keadaan cuaca sip menentu tu, kita kena jaga diri kita lah.
1: Betul, you know?
0: Banyak minum air kalau keadaan yang agak panas lah.
1: Kena kurangkan aktiviti di luar, Ti.
0: Betul. Baik, En, kita rasa mungkin En banyak juga info nak dikongsikan pagi tu, nak, En, ada info yang istimewa nak dikongsikan bersama kita pada pagi tu. Dan sebelum kita bersama En dengan aktiviti ataupun info, kita nak dengarlah lagu yang telah disediakan En untuk hiburan kita pagi tu.
1: Okey, baik, selepas hiburan tu, Ti, kita akan bersama dengan tetamu kita di Konti untuk bercakap berkenaan dengan program yang akan berlangsung pada hujung minggu tu, iaitu Northern Region Music Festival. Apapun, kita dengarkan dulu lagu daripada kumpulan Dark Horse featuring Nina Naina, Mari ke Limbang. Apa siapa main-main sana tu, kan? Belagu pekak. Bapak tadi suka.

0: Itu dia, mari ke Limbang ti.
1: Mengajak
0: orang yang mendengarkan saran kita ya, pada pagi itu. Pergi ke Limbang.
1: Siapa yang belum lagi menjejak kaki ke Limbang, bolehlah pergi ke Limbang ya. Dari kita dengar lagu ya tadi nak Eno, macam-macam dah dipadahnya di sini. Apa yang terdapat di Limbang?
0: Ya, ada pesta, ya ada pesta, makanan, tempat-tempat ya, menarik ti.
1: Betul. Saya dah kalau hitung ti, dua kali ke Limbang.
0: Dua kali.
1: Sebenarnya suka sebenarnya pergi ke Limbang tu. Terutamanya bila pergi pasal tamunya, memang saya suka.
0: Okey, kalau sebut pasal Limbang, apa yang istimewanya di Limbang tu? Di hati ti sendirilah.
1: Sebenarnya kami suka nangga ada apa nama tu, ikan tahainya di sini.
0: Ikan tahai salah satunya lah.
1: Betul, berbagai-bagai perisa. Bukannya setakat apa nama tu, ikan tahainya ke apa nak, tapi pemandangan di sini kami rasa tenang je. Betul. Di Limbang yang tenang. Jadi kepada sidak yang ingin nak pergi Sia, pergilah kita melihat negeri kita sendiri ya. Bukan semua dapat kita pergi. Mungkin ada rezeki, kita datanglah ke Limbang.
0: Betul.
1: Nak Eno?
0: Okey ti. Ya. Seperti yang En janjikan tadi, kita akan bersama dengan tetamu kita di Konti. Yang akan bercakap berkenaan dengan program yang akan berlangsung pada minggu Tok Ti. Iaitu program Northern Region Music Festival ataupun NRMF yang bermula sebenarnya esok sehingga 24 Mei 2026. Di skrin pada ketika ini kita bersama dengan dua tetamu kita, iaitu Puan Suzy Jurah selaku penyelaras program NRMF bagi tahun 2026 dan juga Brozam selaku penerbit program NRMF. Okey, nanti saya terus bersama dengan mereka berdua. Okey, dan untuk tahun ini edisi yang ke-6 penganjuran diadakan di lot 777 Limbang, dan saya bersama dengan penyelaras program iaitu Puan Suzy. Boleh kongsikan objektif utama penganjuran tahun ini?
2: Okey, untuk pertama sekalinya En, saya ucapkan selamat pagi kepada DJ En dan juga DJ T di Sarawak FM. Ya, begitu juga dengan rakan-rakan pendengar kita yang bersama kita pagi ini. Jadi objektif utama penganjuran NRMF untuk tahun ini ialah untuk menyatukan dan mempamerkan keunikan budaya tradisional etnik di bahagian Limbang sebenarnya, yang kaya dengan kepelbagaian jenis muzik serta mampu meningkatkan bahagian Limbang ke peringkat yang tinggi seiring dengan bahagian-bahagian lain di negeri Sarawak. Selain itu juga NRMF untuk edisi ke-6 tahun ini adalah untuk memperkenalkan muzik etnik di zon utara Sarawak yang sememangnya unik dan universal. Itulah objektif untuk tahun ini.
0: Dan saya itu juga keistimewaan festival kali ini yang mana berbanding edisi sebelum ini.
2: Okey, bercerita mengenai keistimewaan festival NRMF tahun ini, N dan juga di JT, berbanding dengan edisi sebelum ini, yang mana kita mengangkat atau mempersembahkan kepelbagaian jenis muzik daripada etnik di bahagian Limbang. Kerana sebelum ini, edisi-edisi sebelum ini, kita memperkenalkan kepelbagaian jenis tarian daripada etnik utama di bahagian Limbang. Seperti yang kita tahu, etnik di bahagian Limbang, etnik 7 etnik utama di bahagian Limbang, Kedayan, Melayu, Iban, Bisaya, Cina, Lun Bawang dan Tagal Okolot yang akan membuat persembahan pada malam kebudayaan Jumaat ini, yang akan mempamerkan muzik daripada etnik masing-masing ini. And selain daripada itu, pengisian festival kali ini juga kita masih kekalkan dengan persembahan penyanyi-penyanyi tempatan kita, kerana inilah platform sebenarnya untuk ataupun tempat yang sesuai untuk kita membantu memperkenalkan bakat-bakat penyanyi tempatan kita, selain daripada kita menjemput penyanyi undangan dari luar Limbang seperti di Semenanjung, dari Semenanjung Malaysia lah.
0: Okey, dan dari segi proses memilih artis dan juga pengisian program untuk kali ini.
2: Okey, pada tahun ini setiap segmen saya sebagai penyelaras melantik penerbit, dan penerbit itu sendiri yang akan membentuk jawatan kuasa kerja bagi memudahkan perjalanan program ataupun aktiviti sepanjang NRMF untuk tahun ini. And seperti malam kebudayaan, penerbit kita adalah Puan Fozayani, dan untuk konsert NRMF penerbit kita adalah Puan Mary Troko. Jadi dengan itu tadi, penerbit dan juga jawatan kuasa kerja yang dibentuk ini akan berbincang untuk memilih artis yang sesuai mendapat sambutan komuniti di Limbang. Yeah. Dalam pemilihan artis ini, saya juga sentiasa mengingatkan penerbit-penerbit untuk memilih artis undangan tempatan Sarawak yang mendapat sambutan yang menggalakkan daripada komuniti kita, barulah kita memilih artis dari Semenanjung Malaysia. Mm-hmm. Jadi untuk pengisian program festival tahun ini, seperti yang kita sedia maklum, program NRMF 2026 akan diadakan bermula Jumaat ini 22 hari bulan hingga Ahad ni 24. Jadi selain pada kita berhibur di malam kebudayaan dan konsert NRMF, antara pengisian juga kita sudah rangka rancang untuk festival kali ini, antaranya adalah pameran dan membuka perkhidmatan kaunter daripada rakan strategik yang melibatkan agensi kerajaan, swasta, NGO juga persatuan etnik di bahagian Limbang. Yeah. Selain daripada itu, melaksanakan bengkel kraftangan ataupun ceramah di bawah anjuran bersama pejabat residen Limbang dan Kemas Limbang. Dan akan ada juga saringan ataupun pemeriksaan kesihatan secara percuma. Kempen Derma Dara, juga ada jualan agro medani yang akan diadakan Ahad ini 24 Mei, cabutan bertuah, persembahan muzik dan tarian di booth persatuan etnik yang akan kita tonjolkan pada Ahad ini, dan juga jualan minuman dan makanan kraftangan.
0: Okey, itu antara pengisian program yang berlangsung selama 3 hari ini nanti. Dan sejauh mana sambutan masyarakat khususnya golongan belia terhadap program ini?
2: Okey, untuk program ini, NRMF ini, seperti yang kita tahu, NRMF sebenarnya memang mendapat sambutan yang amat menggalakkan saban tahun. Jadi NRMF ini memang mendapat sambutan yang menggalakkan bukan saja daripada komuniti setempat di bahagian Limbang, malah mendapat sambutan daripada komuniti dari negara jiran kita, Brunei Darussalam, Labuan, Lawas dan juga sebahagian daripada kawasan negeri Sabah seperti di Sepitang dan Beaufort. Highlight kita pada setiap tahun ialah menjemput artis yang menarik minat Gen Z sebenarnya, golongan belia. Seperti contoh tahun lepas, kita menjemput Mawat, artis yang sangat popular di kalangan belia, belia kita. Betul. Tidak mengira bangsa. Dan tahun ini kita highlight kepada Alex Wan. Juga dari etnik Iban yang mendapat sambutan, artis yang mendapat sambutan, juga mendapat sambutan yang menggalakkan bukan saja dari belia Iban tetapi juga belia kita antara yang pelbagai bangsa di Limbang ini. Selain pada kita membawa artis-artis dari Semenanjung Malaysia, iaitu yang lebih dikenali seperti Bob Sentuhan ataupun lebih dikenali sebagai Bob Bukit Bintang. Itulah highlight kita untuk tahun ini, En.
0: Dan pastinya program sebesar ini ada cabarannya. Jadi dari segi cabaran terbesar dalam menyelaras program berskala besar ini.
2: Ya, memang betul, En. Setiap program memang ada cabarannya tersendiri. Jadi bagi saya, cabaran yang terbesar pertama sekali tahun ini, pelaksanaan NRMF seperti yang kita tahu sudah pun memasuki edisi yang ke-6. Sudah tentunya orang ramai, lebih-lebih lagi masyarakat kita di Limbang mengharapkan sesuatu yang lebih menarik, pengisian yang lebih menarik saban tahun. Dan ini adalah sebagai benchmark sebenarnya, penanda aras kepada kita RTM Limbang untuk terus mengekalkan momentum ataupun terus konsisten agar penganjuran NRMF terus relevan sebenarnya, Ena. Jadi tahun ini merupakan tahun kedua saya menyelaras sepenuhnya program NRMF ini, walaupun ada sedikit sebenarnya rasa tertekan, tetapi saya memandang dari sudut positif cabaran itulah. Jadi jawatankuasa kerja di peringkat kita RTM Limbang, kita telah pun membuat persiapan sebenarnya dari Januari, yang mana kita mengadakan courtesy call dengan timbalan resident Puan Rosita Kulai untuk mendapatkan pandangan ataupun pendapat beliau sendirilah mengenai penambahbaikan pengisian aktiviti untuk NRMF edisi ke-6 inilah. Jadi kita juga sentiasa kekalkan kerjasama yang baik bersama agensi-agensi kerajaan, persatuan-persatuan etnik yang ada di Limbang, yang bertujuan adalah untuk memudahkan kita merangka, merancang aktiviti untuk NRMF tahun ini.
0: Dan asal itu juga, bagaimana pula aspek keselamatan dan keselesaan pengunjung diberi perhatian sepanjang program ini berlangsung?
2: Okey, dari segi aspek keselamatan, kita di peringkat RTM Limbang, kita juga bekerjasama dengan pihak PDRM Limbang dan juga RELA untuk sepanjang program ini. yang membantu kita dari segi aspek keselamatan, yang mana jawatan kuasa kerja ini sebenarnya dibentuk melalui mesyuarat penyelarasan yang diketuai oleh pejabat residen Limbang lah, Ena. Dan untuk keselesaan pula, kita bagi pengunjung-pengunjung yang hadir ke lot 777, kita menyediakan makitan ataupun kenepi yang besar ini berserta dengan tempat duduk, Ena. Tempat duduk untuk mereka menyaksikan aktiviti ataupun persembahan yang diadakan pada sebelah malam dan siang sepanjang program NRMF ini berlangsung lah, En. Selain daripada itu, kita juga menyediakan gerai jualan dan minuman bagi memudahkan pengunjung membeli makanan dan minuman. Dan juga kepada anda di luar sana, jangan lupa festival NRMF ini adalah festival tanpa sampah. Jadi kita menyediakan banyak tong sampah di kawasan Lot 77.
0: Okey, baik Ti. Selepas ini kita bersama dengan penerbitnya pula. Tadi kita bersama dengan penyelaras program pun, kita berehat seketika Ti. Mungkin ada hiburan daripada Kuching ataupun Surah FM.
1: Ya, yeah, kita ada sediakan sebuah lagu untuk pendengar kita bagi Tok Nak Eno. Baik, sebelum kita bersama dengan En lagi, kita dengar lagu daripada Fauzah Latif dengan lagunya Sekilas Senyumanmu. Kita dengar ya.

0: Okey, ya tadi Anne, lagu daripada Fauzia Latif dengan lagunya Sekilas Senyumanmu ya.
1: Sekilas Senyumanmu.
0: Betul. Jadi pagi-pagi tu kita kena senyum, Anne. Sentiasa senyum, melambangkan kemanisan di muka kita dengan senyuman. Wang Nangga kita pun boleh berjangkit, pun boleh senyum juga dengan kita, Anne.
1: Bila Nangga wang senyum, kita pun senyum juga.
0: Betul. Macam kami Nangga Anne waktu tu, Anne pun senyum, saya pun senyum, Puan Zura pun senyum, Suzy pun senyum, Brother Azam pun sama juga. Baik, kita teruskan lagi bersama dengan Anne.
1: Okey, baik, kita sambung kembali T untuk program kita yang akan berlangsung pada hujung minggu ini, iaitu Northern Region Music Festival. Kalau tadi kita bersama dengan penyelaras program Puan Suzy, dan kali ini kita bersama dengan Bro Zam. Bro Zam selaku penerbit program Northern Region Music Festival untuk edisi ke-6. Baik, sebagai penerbit ni Bro Zam, bagaimana idea konsep festival ini dibentuk?
2: Okey, terima kasih Anne. Jadi idea konsep festival ini dibentuk berdasarkan usaha untuk memperkenalkan muzik, seni dan budaya tempatan kepada masyarakat yang lebih luas, yang mana kita mahukan menjadikan Northern Region Music Festival ini sebagai platform yang menyatukan komuniti melalui hiburan, kesenian dan juga aktiviti budaya dalam suasana yang harmoni serta inklusif.
1: Jadi apa inspirasi di sebalik tema ataupun konsep persembahan tahun ini?
2: Inspirasi utama tahun ini datang daripada kepelbagaian budaya dan muzik di kawasan utara Malaysia, yang mana kita ingin mengetengahkan gabungan elemen tradisional dan juga moden supaya festival ini dapat menarik minat generasi muda tanpa mengabaikan warisan budaya tempatan.
1: Dan sebagai penerbit yang memastikan kandungan program menarik untuk semua lapisan penonton ni, macam mana?
2: Kita ada menyediakan pelbagai aktiviti seperti persembahan muzik, bengkel ataupun pameran-pameran daripada persatuan, pameran kebudayaan dan juga aktiviti-aktiviti interaktif. Yang mana pengisian program juga melibatkan artis tempatan dan juga luar, dan dengan genre muzik yang pelbagai supaya sesuai untuk semua peringkat umur dan juga latar belakang masyarakat.
1: Okey, dan boleh ceritakan sedikit ni Bro Zam, untuk proses di belakang tabir sebelum Northern Region Music Festival ini berlangsung?
2: Okey, sebelum festival berlangsung, bagian kita menjalankan perancangan awal seperti yang dikongsikan oleh penyelaras tadi, iaitu perancangan awal melibatkan penyediaan jadual program, pemilihan artis, penyelarasan teknikal, promosi media sosial serta penyediaan ataupun penyediaan fasiliti untuk pengunjung, yang mana kita juga bekerjasama dengan pelbagai pihak, contohnya daripada pihak pejabat presiden bahagian Limbang dan juga daripada Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak untuk bersama dengan kita membuat acara ini berjalan dengan lancar, supaya program kita ini akan menjadi minat, menarik minat semua warga Limbang maupun di luar.
1: Baik, dari sudut penyiaran, apakah elemen yang paling penting dalam menghasilkan program berkualiti?
2: Elemen yang paling penting ialah seperti biasa, kualiti audio dan juga visual, penyusunan kandungan program yang tersusun serta pengalaman penonton itu nanti. Selain itu, kerjasama antara pasukan teknikal, produksi dan juga pengurusan artis juga memainkan peranan yang penting lah untuk memastikan dan menentukan setiap persembahan ini nanti akan berjalan dengan lancar.
1: Dan adakah terdapat segmen ataupun persembahan istimewa yang penonton wajib nantikan?
2: Antara segmen yang menarik yang bakal ditampilkan ialah persembahan gabungan muzik, gabungan pemuzik ataupun persatuan-persatuan yang ada di Limbang, yang akan menampilkan muzik-muzik tradisional, dan juga kita ada menyediakan pameran kebudayaan tempatan serta nanti ada pameran ataupun daripada seni kraf Malaysia Sarawak dan juga mungkin ada sedikit bengkel muzik untuk golongan-golongan muda ini daripada persatuan-persatuan. Yeah. Di mana kami juga akan menampilkan persembahan khas daripada artis-artis jemputan yang dijangka menjadi tarikan utama di dalam festival Northern Region Music Festival di N.
1: Okey, bagaimana pula penggunaan media sosial membantu mempromosikan?
2: Media sosial memainkan peranan yang besar setakat ini dalam mempromosikan festival kepada masyarakat luar, khasnya di luar daripada Limbang maupun juga di dalam kawasan Limbang ini, yang mana melalui platform seperti Facebook, TikTok dan juga Instagram, selain daripada WhatsApp, kita dapat berkongsi maklumat terkini, video promosi, jadual persembahan serta berinteraksi secara langsung dengan penonton dan pengunjung festival.
1: Okey, baik. Apa cabaran terbesar dari sudut teknikal dan juga produksi?
2: Cabaran terbesar adalah untuk memastikan semua aspek teknikal seperti sistem bunyi, pencahayaan dan siaran berjalan lancar sepanjang festival itu nanti. Yang mana selain itu, pengurusan masa seperti biasa, Limbang sekarang ini dah musim hujan, cuaca itu, serta penjelasan ramai pihak dalam satu acara besar juga memerlukan persediaan yang teliti lah.
1: Okey, selain itu juga Zam, bagaimana pihak penerbit memastikan identiti budaya dan muzik tempatan terus diketengahkan?
2: Seperti yang Tuan Penjelaras sudah ceritakan tadi, kita sentiasa memberi ruang kepada artis-artis tempatan, persembahan muzik tradisional serta aktiviti-aktiviti kebudayaan untuk jadi sebahagian daripada festival ini ataupun sebahagian besar daripada festival ini. Yeah. Selain itu, elemen warisan budaya turut diketengahkan melalui pameran seni, pameran daripada persatuan-persatuan yang juga tarian tradisional dan juga sedikit bengkel kebudayaan.
1: Okey, baik. Akhir sekali, penyelaras dan juga penerbit, harapan untuk penganjuran edisi yang ke-6 ini.
2: Siapa dulu, En?
1: Silakan, penyelaras.
3: Okey, yang terakhir daripada saya, En, harapan saya sebagai penyelaras program NRMF 2026 ini, yang mana pada masa akan datang, agar mendapat banyak tajaan sebenarnya. Banyak tajaan, banyak kerjasama daripada rakan strategik yang berminat untuk berkolaborasi ataupun bekerja sama dengan kita pada masa akan datang. Seperti yang kita tahu, NRMF telah pun dimasukkan dalam kalender aktiviti bahagian Limbang sejak tahun 2022, kalau tak silap saya. Jadi di kesempatan ini saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCP, kerana NRMF mendapat sokongan penuh daripada pihak MTCP dan juga yang berhormat kita Dato' Dr. Haji Abdul Rahman Ismail, yang mana bertujuan sebenarnya untuk memperkenalkan bahagian Limbang sebagai bahagian yang kaya dengan keunikan budaya, bukan saja dari segi makanan dan adat resam, juga kaya dengan kepelbagaian muzik tradisional. Jadi selain itu, saya juga mengajak anda semua yang mendengar siaran ini, tak kira di mana anda berada, anda semua dijemput hadir untuk memeriahkan sambutan program Northern Region Music Festival NRMF edisi ke-6 2026 ini yang bermula Jumaat ini, 22 Mei hingga 24 Mei ini. Jadi jumpa kami di Lot 77 Limbang.
1: Ya, betul. Okey, dan Bro Zam, harapan daripada Bro Zam selaku penerbit NRMF.
2: Okey, pertama kali kita menjemput seluruh masyarakat untuk hadir bersama-sama memeriahkan Northern Region Music Festival 2026 ini yang tempat di Lot 777 Limbang, yang mana festival ini bukan sahaja platform hiburan tetapi juga medan untuk menghargai seni, budaya dan perpaduan masyarakat kita khasnya di utara ini, yang mana kehadiran anda semua akan memberi sokongan besar kepada perkembangan industri seni dan muzik tempatan di utara ini. Yang mana terakhir sekali, kepada Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak yang memberi sokongan penuh kepada NRMF, yang berhormat Dato' Dr. Abdul Rahman, juga sentiasa memberi sokongan untuk menjayakan NRMF dari pertama kali kita menganjurkan program ini, serta juga pejabat Presiden Magelimbang. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih di atas kepercayaan yang diberikan kepada RTM Limbang untuk menganjurkan program ini bagi kali yang ke-6 lah. Sokongan dan kerjasama yang diberikan memang amat-amat bermakna lah dalam memastikan kejayaan penganjuran program ini serta terus memartabatkan industri pelancongan, seni kreatif dan seni persembahan di Sarawak. Semoga jalinan kerjasama ini akan terus kukuh dan berkekalan pada masa akan datang.
1: Baik, terima kasih diucapkan kepada Bro Zam selaku penerbit NRMF dan juga penyelaras program Puan Suzy Jurah. Dan anda bersama kita pada pagi ini bercakap berkenaan dengan program yang akan bakal berlangsung, iaitu Northern Region Music Festival bermula 22 sehingga 24 Mei 2026 di Lot 777 Limbang.
0: Dan kita doakan ya, dan juga harapan kita juga semoga program ini akan berjalan dengan lancar dan berjaya hendaknya ya, Enon.
1: Betul.
0: Yang akan berlangsung pada hujung minggu ini ya. Jadi sama-samalah kita menjayakan program yang berlangsung di Limbang ya, En.
1: Okey. Baik, Ti. Kita beri buat dulu, Ti. Dengan lagu daripada Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari.

0: daripada Wani Hasrita dengan lagunya Lambayung Tari. 10.52 minit pagi, masih lagi bersama kita berdua ti.
1: Ya, yeah, betul. Kita akan berakhir pada pukul 11 pagi nak Eno.
0: Betul.
1: Aha, jadi kita nak ada lagi info ataupun kita nak bacakan komen-komen ni, En?
0: Rasanya kita nak bacakan komen daripada pendengar-pendengar kita, Tok Ti.
1: Boleh. Sebab masa pun dah suntuk ni. Jadi kita silakan En untuk bacakan.
0: Okey, saya nak bacakan daripada Latifah Sidi yang nak menghantar emoji, Tok Ti. Love, emoji love.
1: Hati.
0: Okey, itu daripada Latifah Sidi. Terima kasih. Daripada Jamilah John Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: DJN katanya. Moga ya, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Jamilah John Iman.
1: Baik. Dan seterusnya kita bacakan daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJT dan juga DJN.
0: Waalaikumsalam.
1: RTM Limbang. Selamat bertugas. Semoga kita dua sehat selalu hendaknya.
0: Sehat.
1: Dan juga katanya selamat hari raya Aidiladha buat pendengar Sok FM sehati sejiwa. Terima kasih DJ berdua. Awal dah beri salam kepada kita dan juga pendengar nak Eno. Lagipun sik lama lagi sebenarnya. Rasanya dah tinggal berapa hari lagi kita akan menyambut.
0: Lebih kurang seminggu lah.
1: Lebih kurang seminggu. Baik, dan seterusnya kita bacakan juga daripada Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum DJT, Sok FM dan juga DJN Alimba FM. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Ngan selamat pagi di Info Ekspresi Wanai Hari Anda. Salam 3 Zulhijjah katanya. Panas terik di Bandar Miri. Terang bahangnya walaupun berkipas katanya En. Apa khabar DJT dengan DJN hari tu?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Semoga kita semua diberi kesihatan yang baik-baik serta dijauhkan dari segala penyakit yang dilindungi Allah SWT. Dan nak minta lagu katanya, lagu raya insyaAllah akan kita putarkan kelak nak En. Pakai hiburan semua pendengar-pendengar Sok FM sambil bermasak katanya. Sama air raya Aidiladha buat DJT dan juga DJN serta kawan kami Fatimah Mail di muka.
0: Terima kasih.
1: Dan seterusnya ya.
0: Seterusnya Suhaila Abdullah, salam ekspresi warna hari anda di Sro FM sehati sejiwa. Assalamualaikum DJT,
1: Sro
0: FM dan DJN Limbang FM. Selamat bersiaran kita dua katanya pagi tu.
1: Terima kasih.
0: Semoga sihat walafiat, dipermudahkan urusan cuaca panas di Tabuan Haji Drahman. Alhamdulillah katanya buat sahabat setiap pendengar Sorak FM dan teman-teman Facebook katanya. Selamat pagi, selamat sarapan, semoga sihat-sihat, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJT dan DJN. Dan ada daripada Ahmad Suhaili, selamat pagi semua. Katanya pagi. Indah Gaukah round about Tugu Kerabau di Limbang. Itu DJN katanya. Di Seriana ni pandai terkajut Kerabauan ni katanya.
1: En faham.
0: Saya faham. Okey. Andai terkajut. Andai terkajut. Maksudnya si terkejut katanya. Daripada Ahmad Suhaili. Terima kasih Ahmad Suhaili.
1: Baik, sudah kita bacakan daripada rakan kita Syarifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum DJT, Sok FM dan juga DJN di Libak FM.
0: Waalaikumsalam.
1: Hai. Apa khabar? Kita dua begitu. Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Sebuyo panas cuacanya. Layan ekspresi wadah hari anda buat kawan kami Zara Haji Chi, Masna Loso di Kampung Tambis Seberahan, Rashidah Edi, Mama Putih Gamil Azwa Ashifa, Leha Leka di Kabung, Nora Ngah Nora, Jalina Julahi, Julia Ayang Marikan, Noliana Kuang di Kuching, dan ucapan selamat masak. Minta lagu apa jak katanya. Kita dua Anang Steady katanya mantap. Pacak kita dua, terima kasih.
0: Begitu
1: katanya. Suka katanya yang daripada Syarifah. Dan seterusnya kita bacakan daripada Shuhiro. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi. Selamat bertugas buat DJT, DJN serta rakan ekspresi. Semoga sehat semuanya dan sentiasa ceria di samping tugasan insyaAllah. Maksudnya En.
0: Seterusnya Masna Loso. Assalamualaikum. Selamat tugas DJT, DJN. Semoga kita dua sehat ceria selalu katanya.
1: Sehat.
0: Layan ekspresi sambil mula kerja rumah Tok DJ. Kami nak dengar lagu Tanpa Cinta, nyanyian Mali Al-Hajj. Istimewa buat hiburan bersama. Terima kasih DJ terbaik. Terima kasih kembali daripada Piyot Haji Hamdin. Salam ekspresi warna hari anda. Selamat pagi dan selamat bertugas DJT. Salam ceria, macam cerah cuaca katanya di Kampung Pinang, Pinang Jawa. Tok hangat jak rasanya. Mohon putarkan lagu untuk hiburan Wah Hajah Mariam, Hajah Siti Zaleha Suhai, Puan Mastika dan kepada Madam Sarah yang menyambut hari jadi hari ini dengan ucapan semoga panjang umur dan work selalu katanya.
1: Baiklah En, nampaknya masa pun sip mencukupi untuk kita terus bersama. Dan sebelum kita putarkan lagu, kita nak dengar apa kata En untuk pendengar.
0: Baik, ringkas Jati. Terima kasih kepada semua pendengar. Terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan di ruangan komen pagi itu. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan Info Ekspresi setiap hari Rabu 10 pagi hingga 11 pagi. Jumpa lagi, Ti.
1: Jumpa lagi. Dan untuk komen-komen yang belum sempat kita bacakan, akan kita bacakan dari semasa ke semasa. Baik, hingga kita jumpa lagi, En. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selain lagu daripada kumpulan Ants dengan lagunya Lydia, kembali mendengarkan Aging Sambat. Aduk kita ni pasti di hati untuk jam yang ketiga. Terima kasih kepada anda yang terus kekal mendengarkan 5 FM pada waktu ini, walau di mana jua anda berada. Hiburan dan juga perkongsian info-info semasa untuk anda. InsyaAllah di jam yang ketiga saya akan kongsikan juga info solat bagi anda yang tinggal di Zon Khas dan juga Zon 1. Jadi teruskan kekal mendengarkan di frekuensi di tempat anda pada waktu ini. Dengarkan lagu daripada

Malaysia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Baik, Kuala Slam dengan lagunya Maria Mariana membawa kita ke pukul 11.32 minit pagi. Saya nak kongsikan info solat bagi anda yang tinggal di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini, Rabu 3 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 20 Mei 2026 Masihi. Dan saya nak kongsikan info solat bagi anda yang tinggal di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lebaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru dan Kampung Patarikan serta Kampung Bangkatan. Waktu Zohor 12.16 tengah hari, waktu Asar 3.39 petang, waktu Maghrib 6.26 petang, masanya solat fardu Isyak 7.40 malam, waktu Subuh 4.50 pagi dan waktu Syuruk 6.3 pagi. Dan seterusnya bagi anda yang tinggal di zon 1, Limbang, Terusan, Sundar dan Lawas, waktu Zohor 12.19 tengah hari, waktu Asar 3.42 petang, waktu Maghrib 6.28 petang, waktu Isyak 7.42 malam, masanya waktu solat fardu Subuh 4.53 pagi dan akan berakhir waktu Syuruk 6.06 pagi. Baik, info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Po, sila ta pa ka download ya?
1: Sila ta kali ya?
0: Oh. Bak. Alin lagi kau dengan lagu bau?
2: Baiklah, Abid dan juga Awang 9, Zapin Kedayan, 11.44 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal mengarahkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati. Saya dah bacakan komen daripada Tuah Linda. Selamat pagi DJ. Selamat pagi Tuah dari Limpaki. Minta putarkan lagu Kedayan. Nah, sudah saya putarkan lagu Zapin Kedayan, Lamit dan Awang 9. Terima kasih Tuah Linda menghantarkan komen di Facebook 5FM. Okey. Dan hari ini merupakan hari lebah sedunia, yang mana lebah penjaga ekosistem dan jaminan makanan dunia. Baik, antara fakta menarik tentang lebah, 75% tanaman makanan dunia bergantung kepada pendebungaan oleh lebah dan serangga lain. Dan antara lain juga, lebah menghasilkan madu daripada nektar bunga melalui proses merajadi dalam sarang. Dan seekor lebah pekerja hanya menghasilkan kira-kira 1/12 sudu teh madu sepanjang hayatnya. Okey, lebah membantu ekosistem dengan menyokong pertumbuhan tumbuhan buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu antara fakta menarik tentang lebah. Dan ancaman utama lebah ialah perubahan iklim, kehilangan habitat, racun serangga dan juga pencemaran alam. Baik, itu merupakan antaranya untuk anda mengetahui keadaan ataupun juga berkenaan dengan lebah, yang mana hari ini merupakan sambutan Hari Lebah Sedunia yang disambut 20 Mei 2026. Baik, teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat, dengarkan lagu daripada Ella dengan lagunya Menyanyilah.

Dewa kena kelukan ingat baik go kuina nani ngukaba putal maba program sejam dengan muyu bang kerab ini. Terima kasih mulakuan kena tamantinan lukuna dengar dan muna dan jodong papu lemaba popular dan jodong radio tau lutup membang niat. Jadi apa penasaran kena kuna dengar bang kerab ini. Terima kasih ngecek kuna mili siaran radio tau pendengaran kena nak ngeramai natau di nentong alap info pad-pad yang ku di JMA dapat arwai lu ngakam apu tau ajo sini ajo talu 20 ajo bulan 5 2026 ya. Jadi kamera pata mandit buruk kena teman tina lukun dan dengar bang karab ini bang tina doluk do ya apa penak suinan muyu lukun dan kerja do ngakam lelai alu keruan nak ini tina do job laba melau tulu etidang ya. Jadi tahu merapat kena teman tina lukun dan dengar ya apa penak suinan lukun dan kuman lelai akan dokuan tau lukun dan bang lawe. Terima kasih ngajak kuna milik siaran tau ini ramai netau kena kelukan dengar atar keselamatan buruh di dina kelupan mayak peraturan dalan alun-alun ya. Ini mungkin nak keluarkan dengan lemah bapu tau bang jam luka pun apa pulih ada jo radio tau ini. Jo sini tau mpapuk lemah bapu program sejam dengan muyu. Jadi mencing jam satu napa berita utama satu. Jadi ruata jam luka dua ruas segmanan dengan ramai pulih ada jo. Kena teman tina luka pen ngajing bala tabi lemah bapu tau ini miang ngajing bala tabi lemah baruangan komen Facebook ke Limbang FM. Jadi nak lupa nebang pukul 20 dejo yang nesalin berita bang bawang. Jadi segmen aning ramai sekuat burung lagi pada putau bang jam telun apa pad pad dengan kuluk ngakam. Terima kasih mula kuan tau luka una dengar secara petaju lemah bal live. Jadi kuan kena nak tau luka penggemar like ke bang Facebook tau ini. Kena nak Monica Sigap, Marliana dan Kasdi, kena Bulan Wilson. Terima kasih. Ini nak lepan syesiran radio tau pendengaran kena-kena taluk bahkan ya apa penak suinanda bang karabini. Ini tau petajuitan ku ningar nanita juna kena keluka ningar nanita tanan gadis manis.

Edi terima kasih kuantau luka lutap ngine te banggar mini ya pepenainan mu yu lutap ngine tanak-anak tau muli rata sikula. Terima kasih ngajaku kesabaran kinanak ya. Edi kudang natakian la ke banggar mini una dengine te nalun lukinan urusan padpa dengan tau. Kena keluarga ni kerana kini peningau majing pukul 22.30 minit mana ada jodoh 40 dengar radio tau sakuak baru kuan amung kena teman tinan luka baru pad dengar. Jadi nak lupan ngajing bala kena nak ataupun anun penak luka mia karun tau galak. Luk tutunan pekatu dengan info aktiviti doya bala mereka li di berita keluarga lemah baruangan komen Facebook 5FM. Selamat kuan kena teman tinan luka pianawar secara petaju talian tau 0852-2246. Tau penat miak nawar radio tau ya. Cing info manit-manit. Ini mungkin nak keluarkan hingga rajo sini 20 aja bulan 5. Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Raya Lubadlah ke 50 liwa ya. Kita merapatkan nak keluarkan hingga kena teman tinan siapa bernama ini pernah petaju mangunku aja sumber berita luka sahi lukinan rakyat Malaysia merapat ya. Siapa bernama ini kena keluarkan ingat ataupun pertubuhan berita nasional Malaysia ini pernah sebelum retan pertubuhan luka paling upis Menteri Komunikasi. Ini mau kena keluarkan ingat apa bala retan aktiviti luka rontong adalan siapa pakatu program Northern Region Music Festival edisi luka 6. Malam ini ngimun retan dry rehearsal ya ataupun dry run rehearsal kuan malam kebudayaan. Siapa pekatu rehearsal luka ruang ngadalan malam ini ianya retnan todak-todak persatuan-persatuan luka ngalap bebat bang malam kebudayaan. Ini tak merepet kena-kena tahu luka nadinger ya apa pernah suinan tahu mia kamajing luka tutuna kuan ada luka ngalap bebat bang malam kebudayaan ini ya. Luka Merapu, etnik Tagal, Doya Kuan, etnik Taulun Bawang, Kedayan Melayu, etnik Iban, Budis di Bisaya. Siapa bang malam kebudayaan kena keluarkan ingat pekatu dengan Northern Region Music Festival Kuan Laka 2026 ini. Luka titeng ngecing persembahan. Artis jemputan ya, Yaina Roy Kapila, Melissa Francis, Edi Ahil Alek. Edi padpa ada dengan Ina Penak, Joli Jengan. Ngarapu tuda-tuda artis Bang Bawang. Edi tahu merepat kena teman tinan, lugu nada ninger Bang Karabini, nak lupa na program tau. Ngimun rata malam ini, sematuna. Show 5 ialah program secara rasmi ya luka mia ke rontau ngadalan ialah pameran agensi perita dok ya pribet di pena NGO dok ialah ratnan pameran di jualan na kraft tangan ngarapu persatuan etnik luka Merapu di pena inan gerai jualan kena luka ningar ialah ratnan program-program luka rontau ngatur. Bangat jo lima tawinan bengkel taya ratku Majlis Seni Sarawak. Apa dengan Majlis Kraf Sarawak ya? Jadi bang mal bang jo lima rata apa pekak kali rungan program-program luka tetenan tau pameran nadi. Kudang mayak jam bang pukul 10 inana raptai penukuan konsert NRMF. Pukul 20 dejo yena soundcheck kuan malam kebudayaan di apa malam na yena malam kebudayaan NRMF 2026 ya. Tau neteng kena-kena tau lu kena dengar ya apa penak suinan tau tungit limbang dok kuan tau le dai lawas dok kuan kena-kena tau lu ke miak majing rat pat miri dok kuan dedek Brunei mim majing pat-pat kena-teng na tau pamung amik tungit limbang. Apa kata dengan program Luka Rontau Kendalan Ngimun Colima Majing Jo Minggu.
Ada kelirungan apa mia ke Galata ratnan program-program luka bahkan pengisian program pekatu program Northern Region Music Festival ini ya. Siapa program ini kena luka ningar yang napa liang atur RTM dengan kekempat pad upis resident napa pad limbang. Ini mau kena luka ningar pataju tau ningar nani taju nani tatanan idan mafafu baru.

Dia bagi nak keluarkan dengan siapa perlu 5 minit baru majing pukul 1 tahu mia kepada baritan kain dengar berita utama 1 Rat National FM Kuala Lumpur. Jadi tak patah cerita kain ni Rat National tu dojo kuan bapat limbang jo sini 20 bulan 5 ini. Siapa boleh dojo ini malam ini kena keluarkan dengar. Boleh dojo senior mudan melalambang tudak-tudak suinan. Selamat malam napa tunggit limbang penak rini potam mudan. Selamat tinu do paraya maya tangan bapananap Sarawak ke Rini Pota Maribut ke dita 0.5 majing jamitai di Pui Mabui Ratu Tara Timur Laut Kinawer puluk majing 20 km sejam ya. Jika anda nak kena keluarkan ingat rasa tunda jokuan bapat limbang jo sini merapat nak tahu lukinan aktiviti. Kuan kena teman tinan lukinan kerja apa boleh dah jadi malam napa megalak dengan pernah keperluan lu keperluinan tahu temina ya. Dodo lawi melio bang ngamung lu kerawan tahu bang anida ni dah jo. Tuan ngeperluan nak tahu terima kasih mula sekuat baru kuan nak kena kena tahu lu ke pengenama like love lemah bapu tahu bang Facebook limbang FM ini di kuan tahu lu kenir secara patah juta ya. Kena joli jengan hai anun bala. Kembali anda lama barongan komen tau hai DJ Anun Bala Bala dok henak joli mapaput tau napa kena Kelvin Bob hai dok muda dejo Kelvin dok boleh dejo DJ tau kembali anda Tuhan memberkati na tau terima kasih mula jadi dok ku ada kena ke Deli Noel Anun Bala mo Deli kena ke Deli kembali anda ya ni dok boleh dejo ku namung pupu-pupu tau ya pepenenan tau manit-manit Tuhan Yesus memberkati maya radio tawarang garak gawa rata tungik kucing lu tamo bangiat. Adik ku anak nak lu kabar padpan dengar radio tau ini nak lupa na like love di share siaran radio tau pendengaran kanak-kanak tau luk beken. Jadi mapan ku dah perlu ke gian lak kuina wan tau lu ka pian ngajing berita keluarga doya info di bala mereka li na radio tau lemah batalian 0852 jaja 246. Jadi petaju dengar nani taju nak nak lu kan dengar lemah bapu tau bang jama ini. Tau itan ko dengar nani tajunan, nani tatanan, pelabalalit.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Radio tahu lu tambah bang niat terkena keluka ni ngarna kelupan pada jumpa pukul 1 ini berita utama 1 pendengaran. Ini mungkin nak keluka ni harus siapa lama bah info berita siapa ruita kacai bola lu ke Amin dan Marapang bang tudah-tudah wilayah dari Republik Demokratik Kongo DRC bang minggu ini. Nangiak nalun makai, nalun mula makai buijung ileratan matar boro dengan maluna doa ya. Siapa kena keluka ningar maya info berita luka rinuat. Bernama ini kena keluka ningar nangagala inan kinula 26 baru ate lukma baru. Inu ngecekku Ebola pengarini kod bang tarak 24 jam dari timur DRC. Edikiki tak kes secara pada nak ini nangnya ke ataupun nangamung ngayap keseluruhan lunate kami kita menan maratu telu pelajar boros selapat dua kes pengesahan negeri pebang negara jiran Uganda. Dipekatu dengan tiduduk kritikal ini siapa ketua pengarah WHO pengenangi istihar ruit varian nadir virus ini mangun ke darurat kesihatan awam lu ke mangun ke kebimbangan antara bangsa ya. Asia pemajing nak ini kena keluarkan ingat masih nata inan anun-anun vaksin luka pengaimo kuan virus ini. Jadi pekatu dengan ini kena keluarkan ingat siapa upi sementri kesihatan Malaysia miak ngikit kesiapsiagaan pekatu dengan Ebola luka kena lak mangunku darurat kesihatan global bang kerabini. Sekan penak nainan kes Ebola ini pot bang Malaysia. Ia mokang kesiap siagaan perlu ruang ngikit. Ngajaku risiko importasi kes lemaba lawi antarabangsa. Apakah tu dengan kerja lukmeta ina dek Kongo di Uganda ya. Kudang ina luka rinuat lemaba Facebook bisa Menteri Kesihatan Malaysia. Edi mokin nak luka ningar patah juta padi tanku ningar nani tajun nanguda ucat tu nanah.

Demo jos aku baru domo papu kena klu kan ingat lemah bapu tau bang jam lu kedua kena taman tina lu kapian ngajing bala tabi lemah bapu tau bang jam ini. Tau mia ke nawar radio tau lemah batalian 0825-2246. Kuantau lu kapian ngajing bala tabi lemah baruangan na komen Facebook. Kena-kena kami akan ngajing bala bang karabini. Macam pukul 20 dan jona apa? Ya ini ruat berita bang bala tau sebulangnya. Ini dong lapakan mana ada jo kuan tau lu kuna ada kuman do rehat bang karabini kuan kena-kena tau lu ke ayu-ayu na pengana kuman udah datang na tangbor udah dengar radio tau padpa dengan kubang jam ini. Ini enggak lah kuan nak kena nak lu ke dengar rotna na program lu ke pernah mia ke rontau ngatur pekatu dengan Northern Region Music Festival. Bang Ajo 6 kena lu ke dengar. Kakak Jonam pernah timun pameran agensi perita doya prebet di pernah lu ke mia kapisuan bang karabina lu tutu nak kuan dan lu kangalap bebat ratna na persatuan doi gerai siapa pak bapak ke ajo enam pernah inan counter dermada rai di saringan kesihatan mia karuan ngedalan ya kuan kena-kena tahu lu ke majing. Lu kena dengar bang karabini mia ke ame tapak NRMF tau siapa kena lu kena dengar bang but-but lu karwanina ilerat nan tau nyerat nan pameran agensi perita di tau miak ngitu nanun ke keperluan tau padpa dengan dan lu ke ngekem lu tutu narat nan upis-upis lu ke ngalap bebat siapa kena tamantinan panak mia ke perisa kesehatan manin-manin dia. Persat kesehatan ini kena keluk ni ngat nak bayar. Ini pad-pada dengan ina pernah ina jualan kuan tiket cabutan bertuah. Pisuan bang kerab ina. Ini tahu pernah mia ke majing. Ini meli tiket dengan hadiah lu ke ngarwit niat ya. Aluk tutuna ratnana peralatan elektrik. Ini pad-pada dengan ina pernah pukul 10. Ngajo enam yang na bengkel ide aktiviti ratku majlis seni Sarawak ini majlis craft Sarawak ya. Pak malam nak kena keluarkan dengar malam ngajo enam yang na konsert NRMF 2026. Nata cancel konsert ya na malam penangguhan ya. Di tahun mia ke majing merapat ke nak tamantinan lu kena dengar mia ke nguit lun pad-pad dengan tau majing dai lot tuduk-tuduk limbang. Imun rata pukul tuduk malam majing mabud ya. Jadi tuda-tuda berur artis lu kala bepat ke nak lu ke dengar bang malam konsert. Mepad Godang Azi Mustafa. Bob Sentuhan di Leratnan Ina Alex Wan ngarapu penani bahanga bawang tau di nantuda-tuda kumpulan Luk Bakan di Leratnan Ina yang na guru Arining Peter Paris ya yang ramai na tau dengan tapi di macam tau kena klu kan ramai-ramai apakah tu dengan program Northern Region Music Festival lu kami yang imun rata 20 jam macam 24 jam bulan 5 ini. Bang Udung minggu ini luk tutu nak petulu dengan anak-anak tau luk muli cuti sekolah ya. Minta anak-anak tau merapu pan-pan di majing di ngalap bepat. Ini retnan program luk karuan kaya ngadalan. Ini mau kena keluarkan ayat petaju tau itan ku ningar nani tajuna lemah bapu tau bang jam lu kedua ini itun bang niatku.

Radio Tau FM 104.5 MHz. I need an alarm system in my house so I know when people are creeping about. These people are freaking me out. Radio Tau. Radio Tau, pendengaran dengan nama lawak kena klu, kedengar ya apa pernah inan tau, na dengar bangga karabini tau, mapapuk bang jam lu kedua, ruat segmen tabi kawanmu. Jus ni kena klu, kedengar semua tajo ke walu pemung meeting, kawan penggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Pulu Liwa, ya. Nangimun pukul liwa, ina apakah, siapa kena klu, kedengar. Pemimiting Ajo sini ngerapu lulun kul ratku tara premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan. Lupa nak mangunku Menteri Sumber Asli di Pembangunan Bandar Kedua jadi Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri di Pelaporan. Jadi pad-pad dengan ina penak, ia ina lulun kul ratku Dato' Amar Douglas Sukambas. Lupa nak mangunku Menteri Kewangan di Ekonomi Baru Kedua. Ngarapu Menteri Infrastruktur di Pelabuhan, Pembangunan Pelabuhan. Selamat luka kipad ya ina. Ratku Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ya. Edi mo kena klu kini ngarina ratnan pamung meeting Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Pulut Iwa. Inenggalak ku anak kena keluarkan ingat tak siapa ngimun rata jejo bulan 6 luka majing ini siapa pupis imigresen na Malaysia miak ngaruat pasport Malaysia antarabangsa PMA luka mabaru ya. Lukinan liwak pelopat ciri keselamatan. Luka miak ngaraban baru keselamatan dokumen pengenalan negara. Ini mayak bala Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Saban. Kuan fasa luka pun-pun ini ruat pasport luka mabaru ini cuma ngerapu empat upis. Ia ini dari Ibu Pejabat Imigresen dari Putrajaya. Upis pasport Kuala Lumpur dari Dalan Duta Pusat Transformasi Bandar UTC Wangsa Maju. Ini upis Imigresen Sah Alam ya. Jadi ruat PMA luka mabaru ini kena luka ningar kali rungan miya karuan ngedalan secara tetak-tetak kerabna teruan ngeruat dengan penuhna. Bangga puta negara bang pulan tuduh. Ini pekatu dengan ini lun mula na perlu ngelibal pasport dengan peraju ya. Luk tutu nekuan pasport luka masim ya ke pakai. Di pad-pada dengan ini siapa putu inan nganau PMA luka mabaru ini panak miya karuan ngadalan lemaba online. Pujang dengan kapasiti bang upis pasport luka marapu. Di pad-pada dengan ini kuan lun mula luka yuayuna pengexpire da pasport antarabangsa ini luka pian ngalibal. Mujina siapa tahu pernah tetengen da pelena. Makai gambar AI ya, gambar luka rontau ngisu, luka nak natau metaga, arat melemu, amik nan merugu, luka nak makai makeup, amik nan makeup ya, atau perlu makai gambar sematu, gambar matu-matu, gambar tutu ke? Okey, di ini info ku anda tahu luka pian ngalibal ratnan pasport Malaysia antarabangsa luka mabaru. Ya, mau tak perlu nginet kena luka ni ngerus siapa bang tetak luka pun-pun ini. Cuma ngerapu pat upis mau ya. Jadi ini info ku anda tahu lemah bapu tahu bang jam kedua ini nak lepas nawar radio tahu lemah batalian 05. 2 jajah 2 patah 6 apa tahu bang program ataupun tabik kuanmu ini. Terima kasih kuan Alin Tegongan Nyom kena ke Petrus Kadamus Jolie Jengan Kelvin Bob Monica Sigar Marliana dan Kas di Bulan Wilson ini pernah kena ke Delhi beri love ini like ke radio tahu ini nak lupan share siaran radio tahu ini pendengaran kena-kena tahu lu kena dengar ini tajuna tainanani joget netak parat.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio Malaysia, Radio Tau FM 104.5 MHz.

Santo tarawe, satu lawe, kenak lu kaningar kodang ina, lu ka magair wan tau bang, karab tau ngadalan aktiviti do ya anun panak pemung ya. Edi mo kenak lu ka dengar pabalarat nan aktiviti-aktiviti lu ka ruan ngadalan ini. Siapa pekatu dengan Ops Jo Hari Raya Adil Adha. Edi Ops Hari Gawai ya. Siapa kini lah 500 buruh anggota UPIS Tata Nguit dalam alun-alun JPJ Bang Sarawak. Miak ngedalan tugas pekatu Ops Ina. Siapa Ops Hari Raya Aidil Adha miak nyimun rata 24 jam bulan majing 30 jam bulan 5 ini. Selamat Ops Hari Gawai miak nyimun rata 24 majing 5 jam bulan 6. Bang Aput Bawang. Siapa yang nak keluarkan dengar arang fokus utama operasi yang dah periksa khas bas ekspres di penak kenderaan pengangkutan awam dan telu terminal bas utama yang ada Kuching Sibu di penak miri. Patulu dengan kikit yap balun dalam alun-alun Bang Sarawak yang dah kinula 27,746 kes Bang Laka nalam. Edipat pada dengan ini pernah kena keluarkan ini siapa bebat siasatan di penguatkuasaan trafik Sarawak pernah nangiti 57 suinan luka magai makana balun bang put bawang rapu 27 dalam persekutuan 26 dalam bawang telu dalam bandaran ini sebulang dalam bakan-bakan. Jadi berkatu dengan ini ku anak-anak tahu luka kian lek muli. Katu dengan Jo cuti patulu anak-anak tahun Lukas Sikulak cuti do ya kerab hari raya Aidil Adha do ya kerab hari gawai Jo gawai tak ya kelirungan bang pun bulan 6 ini kena keluka ningar kuantau lu kerja inan cuti apa tak Jo tunut-tunut ya dapat katu dengan Jo Wesak do ya Jo keputeraan yang di Pertuan Agung. Aidi kudang ina tak Jo gawai ya. Di merapat na tau luka muli malan na cuti tau dengan do malan lawe tau dengan do kena keluka dengar pale lawe tau selamat pale lawe tau do ini nangacingan wanan sabang nan dalan alun-alun. Ini pada dengan ina nak lupa na perisa kereta luka pakai tau dokumen-dokumen luka perlu itan. Pali bang kerab tau nalan cuti na masabang. Di tau na ngapu anun-anun susah luka rapu bupun lu kuasa. Kian lakinan dokumen luka ketejan mapad kudang pasport kudang ini ya. Di anun perang kena keluka ningar kai merepat pali tau malan lawe tau dengan dok. Malan cuti tau dengan dok pali tau mawang niat. Bang kerab tau mapapu bang kerab tau ngadalan cuti manit-manit ya. Idi mo lawe-lawe nani tau ngeramai ya kenak bang ruata jam lu kedua ini nak lepan puluh minit bermacam pukul 2 boleh dah Jo salin berita bang bawang miak pendengaran.

0: Amuna, Lamaba, Redetau.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Radio Malaysia, Radio Tau, FM 104.5 MHz. Radio Tau.

Dobli de cuy di tabik Malaysia Madani Padpa dengan Kumeri Troko ngecin salin berita rajeksyen berita wal semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama Puli de cuy ini, berita Sarawak ngikit dengan perumahan mampu milik. Projek sistem pembentungan berpusat ngerikod kemajuan look positif. Program kepimpinan de cuy WLP Ruan Ngaranat ambil bebat sibu idi miri. Berita setajuna. Berita bawang komited ngeraben ini gigit dengan kuan perumahan ngerapu inisiatif kuan luluk pian meli rumah mampu milik Bang Eput Bawang. Kerap deng lulun kul kuan upis menteri na tarif premier Sarawak luk panak mangun ku menteri kesihatan awam perumahan ini berita Bang Bawang Datu Amar Dr. Sim Kuhian Mala mela 7,000 telur ratu putu dengan raga yap mela 35 juta ringgit pengaimo ratlak 2020 je paling skim bantuan sewa kediaman Sarawak SRAS. Skim ina nengacing samal kuan lun tebawang bang bebat Kuching sibu idi bintulu. Skim ina nakini undan ruan ngerana tamik bebat serian siburan Sri Aman Betong idi muka dengan kiki tari kelayakan uli idi tarek dengan luk pimaran melun makadang. Berita bawang pernah na Mare mela 275 juta ringgit dengan lemabas skim pinjaman rumah kadang ratlak 2020 ini nengecing samal kuan mela 8,000 tetak rumah bang rumah kadang bang Eput Bawang. Datu Amar Dr. Sim Kuhian luk panak Menteri Kesihatan Awam Perumahan di Perita Bang Bawang panak nengimun program Rumah Spektra Mutiara PBT. Program ini ulek inanangan neluluk mali rumah lupun pun di dinapad rumah su tanak da. Projek perintis ngerapu walu putu bang samarahan idi nakini uned nan tetak tenda. Rumah luk pidutan miak ruanina dengan telu takap inan rudap idi dua takap ju. Ratnan aspek pudut perumahan upis menteri penak nengamu mela 7,600 putu rumah mampu milik pribet ratlak 2025. Agan kudang ini faktor tekanan ekonomi global idi kikit belanja pudut nengapu konflik luk mangun dai Asia Barat ngejaku kesan patun pudut pembangunan perumahan. Ia penak nemala cuma ina 4.5% projek perumahan berlesen Bang Sarawak bibat mangunku projek Luk Nesabeng idi mula ratnana pengadinalan lemaba dengan kekempat bad berita.

Project Sistem Pembentungan Berpusat Bang Bepat Kuching Kota Samarahan Bintulu Idi Miri nengerikon perkembangan Lukdo. Tara Premier Luk Panak Mangun Ku Menteri Kesihatan Awam Perumahan Idi Perita Bang Bawang Datu Amar Dr. Sim Kuhian Mala reka bentuk kuan sistem pembentungan berpusat Miri Fasa 2 Luk Miak Pidutan dengan raga 450 juta ringgit ina pengena-penga idinan tetak kaki padnina dokumen tender. Projek Luk Paliang Belanja Perita Bawang di Perita Persekutuan Ina Lita Prontenda Bang Suku Kedua Lak ini. Selabai ini projek sistem pembentungan berpusat Kuching Pakej 2 dengan belanja 750 juta ringgit pengena pengeliwa 52.4%. Ia tirawe miak mempengedok-dok karabna tak bulan walu lak ini. Selaba ini kerja reka bentuk projek sistem pembentungan berpusat Kuching Zon 1 Pakej Telu pengena-penga macing 85%. Kuan projek sistem pembentungan berpusat Kota Samarahan Fasa 1 dengan belanja 650 juta ringgit pena nan tetak kakipad reka bentuk Luk Pun-Pun. Makmal penilaian nilai Lita Peruan Ngadalan Bang Bulan Baru selama kerja tender tirawe Ruan Nguka Banglak 2027. Selaba ina Bang Bintulu perjanjian ngabit perita persekutuan inan ngadalan sistem pembentungan kawasan tadahan utara selatan dengan belanja 225 juta ringgit pengai IMO. Projek ina nekini nan tetak perolehan perkhidmatan perunding. Datu Amar Dr. Sim Kuhian malaku deng ina kerap neng lulun kul upis menteri na Bang Pemumiting Dewan Undangan Negeri Sarawak Nalem. Menteri Kesihatan Awam Perumahan di Perita Bang Bawang Sarawak Datu Amar Dr. Sim Kuhian Penat Malau Pis Menteri Na Pengenengarawat Teluratu Walu Pulu 2.52 juta ringgit kuan bupun kuasa Bang Bawang inan menge 206 projek Paliang Palan Pudut Malaysia ke Pulu 2 RMK Pulu 2. Projek ini ulak inan ngeletak pembangunan lusetari di inklusif kuan komuniti bandar di luar bandar Bang Aput Bawang. Selaba ini Paliang Pudut Malaysia ke Pulut Telu RMK Pulut Telu upis menteri na bibat aki kinula 570.25 juta ringgit. Meratu 50.76 juta ringgit pengai inanid kuan 25 bupun kuasa Bang Bawang Bang Aput Sarawak lak ini. Selaba ini ratlak 2008 kinula meratu 73 projek rakyat Paliang projek khas penak dinalan. Di arangna ia ina projek ngenaktari dalan alun-alun di sistem perparitan neped lapung dalan di lapung isyarat mudut jabani di perpustakaan ngetaga landscape di nina kemudahan ngerapu prasarana luar bandar. Tara Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Mala timun projek inan ngang erab di tepat sistem parik bang Aput Bawang miak petaju ruan ngikit makai belanja perita bawang idi perita persekutuan. Maya balana Paliang Palan Pudut Malaysia ke Pulu 2 RMK Pulu 2 upis pengairan idi saliran JPS Sarawak nengerima mela 57 juta ringgit inan ngadalan 24 projek ngang erab idi saliran bandar. Ratnan Yap ini telu projek pengena-penga sebulan unit ruan mudut selaba elaluk beken semut fasangi mun pidutan banglak ini. Datu Amar Dr. Sim Namala Paliang projek rakyat kinulak meratu 47 projek dengan Yap belanja aja bilion penga IMO ratlak 2008. Ratnan Yap ini meratu 24 projek pengena-penga selaba elana unit ruan mudut atau nan tetak nan lamut-lamut tetak kerja. Bupun Dejur Bang Sarawak Patajur Wan Ngikit Lamaba Pengukuhan Kepimpinan di Peningkatan Kapasiti Inan Ngiak Nedeng Adalan Bebat Luk Malun Aktif Bank Pembangunan Komuniti Kemajuan Sosial Idi Tubu Ekonomi Bawang. Menteri Pembangunan Lun Dejur Kanak-kanak di Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdulan Mala lamu-lamu inisiatif di pendekatan strategik petajur wan ngadalan inan ngikit bupun dejur pelemalun berdaya saing bang lamu-lamu bebat.
arangna ia ina program kepimpinan wanita WLP Leadership Bootcamp for Youth ngarapu program Master of Arts in Leadership Development. Kebalana program-program ina ulakinan ngaraban baru kemahiran lunluk nguyut, madaratan komunikasi strategik, pemikiran kritikal di pembangunan kapasiti lundecur. Datuk Sri Fatimah namalaku dangina kerap nang lulunku lupis Menteri Nabang Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Nalam. Program Kepimpinan Wanita WLP miakruan ngadalan bang telu sesi bang bebat sibu idi miri bang bulan walu idi bulan puluh acalak ini. Sesi lupun pun pengadinalan bang bintulu bulan empat luk na pelaba. Kerap nang lulunku lupis Menteri Pembangunan Lundajur Anak-anak Indik Sejahteraan Komuniti, Menterina Datuk Sri Fatimah Abdulan Mala, ia miak ngarapu Wakil Pertubuhan Beken Perita NGO, Ketua Masyarakat ID, Ketua Kaum Lundajur. Kuan program Leadership Bootcamp for Youth program ina, miak ruan ngadalan bang bepat kucing idi miri bang bulan enam, idi bulan liwak luk macing. Program ina nanuduk kajing atau suat bupun mahasiswa dejurat ku institusi si badak medita IPT. Perita penak nengamu miak merebiasiswa siswa kuan lundajus Sarawak luk miak naju si badak kuan program Master of Arts in Leadership Development dari ASEAN Women Leadership University College. Telu berur lun ngarima biasiswa undad ngadalan si bada ina luk nangimun telu puluh ajo bulan satu luk na pelaba idi tirawe tamat macing bulan lima lak baru. Bang kerab luk mapad Menteri Perumahan Lundajur Anak-anak Indik Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdulan Mala lema baupis wanita di kebajikan Sarawak upis Menteri na miak ngeranat program pemantapan institusi tetak rumah luk ngerapu bebat tamantinan, bebat inan ngurus tetak rumah idi rurumbang tetak rumah. Kinulak 22 kursus pengapinalan bang lakini idi ia miak ruan ngadalan secara hybrid dengan tuduk mela meribu 200 buruh peserta Bang Eput Sarawak. Majing nakini pengainan 5 kursus dinalan Bang Bepat Kuching, Sri Aman Idi Bintulu dengan penyertaan kinula 645 buruh peserta. Kursus lumapad benak miak ruan ngadalan Bang Bepat Miri, Sibu, Sarike, Betong, Limbang, Muka Idi Samarahan Bang Bulan Walu, majing bulan puluh aja lak ini. Program Gender Rate Change at Work Place miak ruan ngadalan nan telu suinan luk ngarapu Kuching Sibu Idi Miri ngimun bulan baru. Menteri Pembangunan Lundajur Anak-anak Indik Sejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdulan Mala program kuat luk pun

Pu Isu Gender Suinan Kerja di Bank Masyarakat. Program ini nanuduk suat bupun lun kerja perita syarikat luk merapu dengan perita LG, perita GLC di rakan komuniti ratku pertubuhan bekan perita NGO. Pekatu ku ini ia merapat pale program ini miak ngikit kesedaran ratnan bebat manit bebat anid lunta seburur ina nepat persekitaran kerja luk selamat profesional idi bebas ratnan diskriminasi. Yang melaku dangina kerap sesi ngelulunku lupis menterina Bang Dewan Dangan Negeri Sarawak Nalem.

0: Kinula 56,585 burulun ngarima bangapot Sarawak pengganan ngarima samal ratku dengan usina nid bulan upis kebajikan masyarakat. Menteri Pembangunan Mendajur Anak-anak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdulan Mala yap ina rinikod majing 30 aja bulan 4 lak ini dengan aki kinula meratu aja puan 4 juta ringgit. Selama ini paling inisiatif kesihatan bersasar kinulat 334 burulun ngerima pengenang ngerima dengan pesakit buah pinggang ngerapu belanja kinulat 7.5 telu juta ringgit. 55 burulun ngerima penak ngerima bantuan perubatan dengan belanja 850 ribu ringgit selama 47 burulun ngerima bekan ngerima dengan alat tiruan sokongan luk ngerapu belanja kinulat meratu telu puluh ribu ringgit. Perita bawang pernah mengikit baru skim dengan lembaga pembiayaan pengimejan positron emission tomografi PET scan kuan lun met luk makai teknologi diagnostik kanser luk malun do idema baru. Menteri Pembangunan Lundajur, Anak-anak di Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdulan Mala, penambahbaikan ini ngegalak tua perita ngeletup sistem sokongan kesihatan luk melundo kuan keperluan rakyat. Ila ratanina Datuk Seri Fatimah Panak Namala, perita Sarawak pengenanina, kinulak 10.7 juta ringgit inan ngurus idi meredangan bencana lak ini lemaba upis kebajikan masyarakat Sarawak. Ini ulakinan ngeletap dengan miak berian dengan mesagat kuan mangsa luk merapu bang aput bawang. Perintah petaju pimaran seluk mebarat kuan anak-anak lemaba inisiatif advokasi idi pemerkasaan. Menteri Pembangunan Lundajur Kanak-kanak di Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdulan Mala tua ina ngerapu tamantinan Lunuk Mada Agensi Perita Pertubuhan Beken Perita NGO ngerapu komuniti Bang Bawang. Lembaga program advokasi perlindungan kanak-kanak kasih kanak-kanak ia Mala kinula 23,870 jabur peserta rat meratu 67 sikulak bang eput Sarawak pengenarapu. Program ini ulakinan ngikit kesedaran ratnan hak marwah di keselamatan anak-anak ila ratnan merereport patun kes ngedara nima di ngalap kesempatan patun anak-anak. Sekuah baru kaya ngejing tajuk berita pulid ajo ini. Perita Sarawak ngikit dengan perumahan mampu milik. Projek sistem pembentukan berpusat ngerikod kemajuan luk positif. Program kepimpinan dejur WLP Ruan Ngeranat Amik Bepat Sibu Idimiri. Dengan ini macam yang disalin berita luk senusun, Ratna Saimin, Rat Seksyen Berita Awas Masa RTM Kuching. Berita miap peninggaran baru pukul 20 dejo nepa. 20 dejo ini Tabi Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Metamit 94.5 MHz.

0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Anca dua telu, anun bala muyu.
2: Empat lima enam, merepat namuyu, nama dadam.
3: Limbang FM, Anca 04.5 MHz, Radio Tau.
4: Hai, Uwi Pai Sudai, malah adun dengar Radio Tau. Lo tetap mau pangiat FM aja, kosong aja, WN aja, MHz.

Ya, pakiawa mo ina kinakluka ni nga nani Rata Luis Darung nani nga ramai na tau lama bajam ke kipada pulih dajo ruas segmen nani nga ramai pulih dajo nakini pengabaca pukul 2.30 jam ini tak pulih dajo. Dia dona jo kerja kuantau lukunan ngekembang boleh dia jo ini kena kelukan ingar lutaf semangat sakan panak merur dalam kekemantau rata ina kan lekuan kena-kena talu ngedalan dia kerja luka meberat ana rehat bang karabini dodo rehat kuan muyu ini mau mereka li luk tutu na kuan kena-kena tau bang kawasan luka munang dengan klinik penganan ini siapa mereka li kuantau klinik penganan Mia ke Ruan Ngitak ataupun nangat dalam operasi makana 27 bulan 5 luk macam ini ia nama kana jo telu minggu baru ya siapa bang jo bulan ini ia ina cuti hari raya Aidiladha ya. Ini makan ratnanina kena kelukan ingat rata jo macam ngepat jo bulan 6 klinik penganan panak mita. Jadi mereka li kuantau luka magai kuat ngadalan periksa bang klinik ini lukinan urusan bang klinik penganan merapat natau magalak dengan kerap operasi luka ginalak rata upis ini ya luka tutun rata klinik penganan. Ini pun pernah kena keluarkan ingat luk tutu nak kuantau luka lele mabud dan stok ubat. Merapat nak tahu magalak ya. Bangga pun bulan 6 kali rungan patan jo tunut-tunut cuti. Cuti umum. Luk nak kuantau luk lele mabud dan stok ubat. Mia ke amik klinik muka. Motobat. Jadi kudang ina takuantau luka pianalan mado, luka nguit ubat, kuman ubat, perlu ngeletak stok ubat tau pataju inan ya. Jadi mo kena kelukan ingar ngegalak te luk tutuna rata fama limbang siapa makana jo lima ini 22 jo bulan lima. Ya ina jualan agro madani mia ke ruang ngadalan dai pasar tani pelancongan Tedungan ang ya nangimun rata pukul 1:30 amun ada jo macam pukul 6 boleh dah jo kurang tahu ni lama ba Facebook lam Fama Limbang tau mia ke ni barang-barang luka mia ke pisuan bang jualan agro madani ina ya. Tak pernah mia kenyir lemah balaman sosial rasmi Fama Bawang Sarawak ataupun Fama Negeri Sarawak. Kodang tahu follow ratnan laman ini kena keluarkan ingat tahu mia kenyir info-info terkini. Idan ke idang adalan jualan agro madani ini ya. Ini info kuan tau bang pulih dan join ni petaju padba dan ni radio tau dengan nani-nani ngeramai ya tajuna bang jama ini tau ina nani hatiku kekal padamu.

Iya, kenek lu kan dengar yesterday ada Beatles ngaramai na tau bang jam kaki parwa segmen ni ngaramai boleh dah joy ini yesterday ye na nalam ya. Ada nun ke arwan tau ngarawe bang jo nalam. Ini tamar rapat kenek lu kan dengar anun panak lu ka panga ada na lantau lina batau bang jo nalam. Kenangan-kenangan lu do lapan kenangan-kenangan lu ka anang acing awang niat dan merapat makalupan oleh nanabang ajo tawa jo sini ya nanabang mood ini mau kena clue kan ingat gagal aku antau ye naratnan operasi kerap operasi perkhidmatan ferry Sungai Limpang apa katu dengan program Northern Region Music Festival NRMF 2026 lu kami akan ngimun rata nampai ni siap perkara operasi feri ini inak ngalut mancing pukul 12 tanggal alam imun rat pukul 6 pakak mancing pukul 12 ya ini tahu merepat ku anak-anak tahu luka lemaba ataupun ku tahu luka guta dalam mayak feri ini merepat na tahu megalak na merapang mulik magagaw mulik bang karab tahu macing bangga program ini kena keluarkan ingat ya. Siapa Ferry mitak macing pukul 12 tanggal alam. Ilung dah tahu rancang lawe tahu dengan do. Ini kai merepat balik kena nak miaka macing pad-pad bang program NRMF 2026. Dan lot tuduk-tuduk-tuduk limbang. Di karabini yang nengimun rata 22 macing 24 jo bulan mo ya rata jo 5 macing jo minggu mo. Aku dang tahu ngarawe bang jo 1 dan mubad mitak pukul 10. Dan nun pernah kena keluarkan ingat dong adalah aktiviti tau manit-manit bang pulida jo ini. Ini tahu apa taju itan kuningar nani taju na lama bapu tau bang ruat segmen nani ngaramai pulih dacu nani tetanan femung feruyung febayak.

Ina kena klu kan ingar bali-bali, na ingar ramai na tau, ngua ngapu tau di nunggu tau macam pukul 2.50 talu minit tak boleh dan coba ngga karabini. Terima kasih mula kuan talu klu tak setia ingar. Bali-bali, alak bali-bali kena klu kan ingar. Bali ya sejo, mungkin selamat. Dua talu ajo, aku dah tau pengangimun sakwa, pian kidi-kidi ya. Edimo, terima kasih Tengku Amril, Tengku Arifin. Pada dengan radio tau, terima kasih ninger ya apa penaswinanmu bahan kerap ini. Tau dan barwata segmen Nani Ramai Pulih Dajo. Edi info tau kena keluarkan dengan siapa upis museum Sarawak Neteng warga negara Malaysia Lukumur na kurang rata puluk walulak. Mungkinan kelayakan pelingwang jawatan pegawai arkib grade S S Liwa kereta grade S Liwa edi penolong kereta grade S 5. Jadi kuan anak-anak tahu lu geragan guang jawatan bang upis museum Sarawak ini. Mia kang wang secara online ya. Putu mia kapituan secara online lama ba irequipment.sarawak.gov.my. Jadi cobulan mita ka inan tangwang tali jawatan ini. Ia ina makana 24 cobulan 5 ini. Jadi mau kena keluarkan ini, Rina info kaki pada lemah bapu tau padpa dengan kulungan kem sekuat baru. Terima kasih mula kuan tau. Luka pengen dan ingat radio tau. Unad ingat radio tau bang karab ini. Nak lupan kena keluarkan ini, petaju pukul atas lu boleh dan join ini. Napa kena nak mia ka padpad. Itan kaya ingat. Berita ringkas tiga. Ini sepengainan padpa dengan Brozam, Prat Perkhidmatan Bisaya. Naju program Limbang FM, rata pukul telu macam pukul 6 boleh dah join apa ya. Terima kasih kuan kenak bulan Wilson, Marliana, Dan Kasti, Monica Sigar, Deli, Kelvin, Bob, Joli Jengan, Petrus Kedemus, Tegong, Anyom, Ali, Nazamain, Tengku Amril, Tengku Arifin. Ini kuan namun kenak-kenak tahu, Luka Unad Ninger, Bang Karabini. Jadi sekuat baru kain datang, pada tahu mia ke majing kena keluarkan bang program Northern Region Music Festival edisi ke-6. Luka miak imun ratna ba 20 jam majing 24 jam bulan 5 ini ya. Dari lot duduk Limbang. Jadi mungkin nak keluarkan ini hari ini nani ngaki pada putau pada dengan kulung ngakem nani tetanan iko awak kupapu baru Tuhan ngaparwan.

Maju sepeda, salam sejahtera, salam rindu jadi timur selidi yang bersama untuk pertemuan jati dalam seri badau tiap pertemuan dalam siaran Perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia 5 FM siaran dalam Dongopod dengan daun bulan 5 tahun 2000 Dongopod nom adau talu bersama Deji Ujib lain bersama Mel Brozam yang akan ngerindang demiun ke mulut tadite sabar pukul 6 suruh pada kilano bersiaran juga frekuensi sinan kosong apa pen siam megas siam berapa pen 5 megas sinan kosong sinan pen sinan megas memiun beli malap ngongau ni juga frekuensi RTM klik yang bodoh lo tunggu aplikasi RTM klik pengino mun buli mana tu siaran radio seterusnya mun buli begium logo 5 FM ya obo malap adik lain ngongau juga live Facebook ya obo bersiaran secara live lam Facebook 5 FM lam sariba ada tu jemaah slid ya obo jemaah slid bersama mea jam yang belum bulu. You know, jadi akan bersiaran juga terancangan dengan sebadau sebuah 2 jam sampai pukul 5 sore padau. Yang pukul 8 jadi akan berhenti Stogol untuk bersama dalam pertemuan jadi untuk berito. Berito tak lebih berito RTM Kuching pukul 5. Berito Nasional dan poso Berito Radio RTM Kuala Lumpur. Pengurus dia Berito Nasional jadi akan bersama bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan ROCK sampai pukul 6 sore pada itu Jemaah Roslid. Jadi Jemaah Roslid, aku harap Muyun akan terus bersama Reji sahabat pertemuan talu jam itu seorang info-info yang akan aku kongsikan bersama Demuyun sahabat pertemuan Teklano ya. Jadi ada kalau-kalau siaran terus saja bersiaran Nyugut Limbang FM Radio Jati sudah tentu nolong menau yang boh membuka pertemuan jati lam sehari badau teh bersama mel lagu-lagu yang sudah pun sediaku untuk siaran sehari badau teh. Jadi bersama mel lagu tak ada asik band.

0: terima kasih.
1: Oke, okay, sebuah lagu Tada Aristupa, lagu yang tentang yang anak no genau mo. Bersama dalam pertemuan jati untuk rancangan rancangan Dena Sebadau jam yang mulu-mulu terjemah Oslid sudah pun pukul talu dopot balu minit Sebadau. Terima kasih Timo Mion yang bersama Agus dia bersiaran juga di Bang FM untuk pertemuan jati dalam Sebadau tu ya. Jadi perkongsian jati you know antara aktiviti-aktiviti yang akan dalam gari dalam minggu terjemah Oslid dengan mulu tada adau limo te saboy adau minggu te lam lot turu limbang genari no program Northern Region Music Festival yang akan ngemulu lam da limo sabai da minggu balu dondom sabai pukul 11 mentong yang buat pembanca aktiviti-aktiviti yang akan ngari you know, antara no pameran-pameran ataupun penalangan-penalangan tada persatuan-persatuan yang upis-upis bagian perintah bagian private lam sebelah madau sebelah mentong lam mentong da limo akan negari no malam kebudayaan Northern Region Music Festival yang bu apa banyak aktiviti-aktiviti ya ni ataupun persembahan-persembahan yang akan terjadi dalam sebelah mentong ino kelano dalam mentong ada limo yang bu antara no aku angano persembahan dan kumpulan-kumpulan kebudayaan you know etnik Tagal, etnik Lun Bawang, etnik Dayan, etnik Melayu, etnik Iban, tada etnik Kina, meani etnik Bisaya. Sementara artis-artis jemputan muntong ino kelano, you know Roy Kapila, Melissa Francis, Ahil, Alex. Yang bo ani dalam muntong kebudayaan ino ni akan aku artis ataupun penyanyi-penyanyi jemputan yang akan bersama hasno penyanyi-penyanyi tempatan lah yang umbo yang mau Oslid lambung tok budaya ni akan aku joli jangan tada etnik Penan jadi import khas tad mihit he setahu no tada etnik Bisaya jadi aku Melvi me anita etnik Lun Bawang aku etnik Melayu aku Rizal CBR itu tak talung-lung artis ataupun penyanyi tempatan yang akan ngerenang jamaah ramai dalam sebelah Muntong Adau Limo. Dalam Muntong Adau Nom, artis ataupun kumpulan kebudayaan yang akan ngal persembahan, you know, Gambus Sadaman, Rutuan Tari Kresi, yakni Rining Peter Paris. Sementara artis ataupun penyanyi jemputan dalam sebelah Muntong Adau Limo, penyanyi tempatan lah, penyanyi tempatan dalam sebelah awal pertemuan ino kilano yo no Elilian ataupun sengano Eli me ani Donny Daniel penyanyi tempatan sementara artis-artis jemputan dalam sebelah muntong dalam adau nom yo no Alex Swan aku Bob Sentuhan aku Azim Mustafa ino antara yang akan ngerendang dalam sebelah muntong adau onom dalam konsert Northern Region Music Festival. Jadi nombor geno jadi berindang saja bersama lagu-lagu Yoro artis-artis itu yang akan ngerendang jadi dalam pertemuan untuk Northern Region Music Festival itu kelano.
2: Sembahan seterusnya lagu dalam bahasa Iban hasil ciptaan komposer Clement Man dan CR Sangin bakal disampaikan oleh Suara Lagu Irama Malaysia kanak-kanak 2015
3: Negeri Sarawak. Ia semakin dewasa persembahannya jadi jom

Okey, sebuah lagu Tada Ahil Alex, lagu yang tenangkan ikau. Okey, bos ni dah senyap lagi jadi kalau pengen berita lampukul 8 titik aku ingin memberenang lagi bersama lagu yang setahu seno, lagu Tadroy Kapila antara artis yang akan bersama jadi dalam program Northern Region Music Festival dalam untuk minggu itu jemaah Osli dan kelman pengguna kelana jadi akan nyambung gendo pertemuan jadi dalam rancangan di nasib pada untuk jam yang kedua. Jadi tahu sejak bersiaran juga Limbang FM radio jadi sudah tentu nolang guna sebab untuk pertemuan jadi lam sorop adau itu jemaah Roslin pukul 6 sorop adau.

0: Pukul 4 Cermadau. Menuju Cermadau, mia salam sejahtera. Bersama Haji Zamri naik lama lalu itu. Lalu berapa itu RTM Kuching. Bersama mia berito yang bolo-bolo. 500 ngulun anggota Opis Gayo Pengangkutan Tengah Ulang-Alun JPJ Sarawak bekerja dalam seluruh pagun berkaitan Ops Adau Raya Aidil Adha mea Ops Gawai 2026. Pengarano Norizan Jili Mara Ops Adau Raya Aidil Adha gemuluh 24 sabar telur miso ngada bulan yang ngombo Ops Adau Gawai ta 24 sabar limo ngada bulan 6. Antara fokus gaya operasi pemeriksaan khas bas ekspres yang tukar pengangkutan jelama ramai dalam talu terminal bas gaya ulam Kuching Sibau mea animiri. Pemanawan operasi ngalap kira pertambahan jumlah kejadian eksiden dalam tenggayo alun-alun dalam Sarawak yono 25,246 kes tahun lepas. Selain itu, bahagian siasatan mempunyai penguasaan trafik Sarawak ani ngalap pandai 50 alan selalu terjadi no eksiden dalam seluruh pagun ngangkit 20 tenggayo persekutuan, 26 tenggayo pagun, talu tenggayo bandaran mempunyai sinan tenggayo lain-lain. Beliau dan tamu pemerintah lama Sarawak tenggayo alun-alun JPJ Semok Batu Balu tenggayo Kuching Serian. Timo berita yang seterusnya. Siang petru kes rampasan diesel numak labi 1 juta liter berogo talu pen turu juta ringgit rekod dalam ops tiris 4.0 bersepadu ngemulau podnom bulan talu sampai petru bulan 5 lepas. Sekretari Federal Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan Mara ino arono paling sawat rekod tad nilai keseluruhan rampasan sesuang siang 6 juta ringgit. 4,282 pemeriksaan penanau dalam seluruh pagun sawad operasi berkenaan ngangkit popo tangkapan. Operasi penanau dalam alam lasu yang nalap pandai. Kerata siasatan berbuat dalam proses lugut mea proses undang-undang yang setahusnya. Tindakan yang tegas akan balan timu umum berbahagian yang ngangkit salah kanak subsidi negara. Beliau maranino dalam masa roblok tenggau lalun bersepadu dalam Kuching Montong Kumai. Upis Gayo Bomba Mek Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak target pengisian panuk penjawatan selid pasukan khas dalam tahun 2022. Nyugut pengarah JBPM Pagun Jamri Masran yo untuk nantu tahap kesiapsiagaan anggota sentiasa optimum serta kalap menyelesaikan cabaran operasi yang semakin kompleks. Untuk nago aset operasi ani, JBPM Sarawak numak nerimo 25 unit untuk ke operasi ringan secara berperingkat. 6,000 sud kalis apui dalam proses perolehan mea numak tenak secara berperingkat dalam 2022. Mopo juta ringgit anik nelulus perintah Seribat Belanjawan 2026 untuk penyelenggaraan kuartus bomba mopo seno 160 jam unit dalam Sarawak. Beliau tuntut dalam timunginan bilang bulan JBPM dalam Balai Bomba mea Penyelamat Sri Aman. Jemaah Rosli, no sejak berita tahu bersama dalam pertemuan untuk rancangan dari Nasib Padau dalam jam yang kedua. Menuju Sepadau, mea salam sejahtera.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Madani.
1: Madani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.

Okay, untuk penelitian sengai lah. Awak popo tandu sebelum ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjep kendap eh kesuat hepatitis tengai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awak talu baca hepatitis tengai, tandu no lebih kurang sama sengai lah. You know, yang pertama selalu keliman lalar. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilom. Yang keempat, dol lapa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman dol. Jadi yang kelima, matopak kata, melalui timur warna kuning. Maya kulit inan itu pun negara kuning-kuning warna lah. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu yati, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketujuh, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah antara tanda-tanda apabila sesungguhnya you know, kesuat penyakit hepatitis.

Okey, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Maya ni tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Maya ni pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun air bisa lah. Maya iau boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kumai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal seterusnya untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buah dan detail lah.

Okay, sebuah lagu tak misili, lagu yang dengarkan Sadu Genauku bersama dalam pertemuan untuk kerancangan Dedang Sebadau, pertemuan dalam seperti Bandar Limbang Jemaah Rosli dalam keadaan yang lom-lom petong atau sudah kerana rasam boleh jadi dalam bila-bila masa untuk beberapa minit, beberapa jam lagi. Jadi Timur Miun yang berbuat driving, muncul-muncul driving Timur Miun. Semoga Miun selamat sampai Timur Miun destinasi Miun. Sentiasa berhati-hati selalu. Miani anak lah Lampung untuk kami Miun. Lampung tu sikal Miun lah. Lama sama anak tengah lalun. Okey, berkongsi saya beritahu yang setahun saya mahu selit. Kira-kira 120 hektar tanah berjaya nuk senukat secara perimeter juga program nyukat tanah hak adat bumi putra NCR inisiatif agu yang pernah nautat bulan mopod 2004 sampai talu pod dengan bulan 4 tahun ini yang boleh kira 966,404 hektar tadino diwatakan sebagai rezap komunal bumi putra untuk tanam menanam dalam serebak seksyen onom kanun tanah Sarawak. Nyugut Gapi Premier Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan mengulut tahun 2007 kerajaan nyukat anik fokus timur pilot individu sampai talu pon kena bulan 4 2026 154,255 lot individu berjaya senukat mengangkit kawasan seluas 132,458 hektar yang sudah pun yang akan tenak suat hak milik tanah dalam sebab seksyen pembalu kanun tanah Sarawak. Beliau mengalino dalam sesi pengulungan untuk Opis Menteri Sumber Asli kemajuan Bandar Sarawak. Ini antara perkongsian jati dalam sebab Timur Australia. Jati akan terus lagi berindang bersama lagu-lagu yang seterusnya dalam pertemuan jati dalam Seribadat Timur Australia. Pertemuan dalam rancangan Denang Seribadat Australia.

0: And
1: sudah tak tuh dalam kenal.
0: Mau ngalah saya kan jati. Saya kan jati.
1: Siang besar ya, Bo. FM Sinan 94.9 MHz.

0: Sudah tentu orang kenal.
1: Okey, jemaah masjid, sejap pergi Jati Kalab Ngau-ngau Berito lam pukul 5 sore pada waktu. Aku akan ingin memberikan dulu bersama sebuah lagu Tad Thomas Payung, Labino Cinta. Pokoknya lagu itu, Jati akan Kalab Ngau-ngau Berito, Berito Nasional atau Pusat Berito Radio RTM Kuala Lumpur. Berito Jati akan bersama kundo lam pertama Jati untuk jam yang keturi, jam rancangan ROCK sampai pukul 6 sore pada waktu.

0: Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Mistik Penal.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mo ikau. Nyugut sabar dumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku.

Aku Mejori, tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa antara pelajaran maya aktiviti sekolah. Sebab macam bo pun pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiah Jati. Sudah tentu no lam

0: Kalian mengenal lagu-lagu saya? Tawaslah bersama Adi Jati. Sudah datang ke dalam kenal.
1: Hai, aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Claudia Alexa.
1: Tawas bersama Radio Jati. Sudah datang ke dalam kenal.

0: Hai, aku Kelvina Amanda.
1: Hai, aku Claudia Alexa.
0: Taus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, lam geno.
2: Tanduk mental sungguhlah ino njap sehat termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jati buling intong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek fisiologikal, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung, maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja, prestasi ino njop muncoy. Maya cenderung untuk ngal tindakan-tindakan yang agresif, maya payah untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino rasa njop puas genau, kemurungan maya selalu rasa lama tulang secara emosi.

0: Perindang Hapus Serentak Lagu bersama Hendri Jati Sudetan Tuno Lam Genau.
1: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no, love, genau.

0: And
1: sudah tak tahu nak lam kenal.
0: Mau ngalah saya kan jati. Saya kan jati.
1: Siang tu saya boh. FM sinar 104.9 MHz.

Okay, sebuah lagu Tad Hyper Egg, lagu yang tenangnya kan hanya aku bersama Alam Pertamuan untuk rancangan ROCK Lam Suara Padawati Jemaah Muslim. Okay, jadi sudah pun Lam untuk pertamuan jadi Lam Suara Padawati. Untuk pertamuan Lam siaran perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia Limbang FM, pertamuan untuk edisi Dongopor ke bulan 5 tahun 2026. Jadi aku ngapung demikian bersama sebuah lagu Tad Bumi Putra Rockers Harum Subur di Hati. Jadi akan bertamu Kundo Sahab Nur Jemaah Muslim bersama DJ ini untuk pertemuan dalam edisi yang seterusnya. Jadi tiaku Zamri naik. Ya bit moncoy sopan dan timo mensulid memoncoy tiba sama lagi. Salam sejahtera, salam Malaysia. Dan salam suara aku sayang. Bye-bye.

101.1

Ya, lagu Hakadi beri nama Selamat Nyambut Gawai. Si lagu Hakadi baik. Tony Engkabi ke baru merindang kita. Terima kasih lebih mendiang ke YFM. Jam kedia tu kita bergelengok kami bawa sadar lemai. Terima kasih dengan Genin Sinanggai. Kemudian bergelengok kita bawa awak rentak ngali hari. Hari pukul 3 ngali hari tu tadi nyentuk ke pukul 6 lemai. Ngelalukan semua peningah selampur menua. Kelebih lagi di Sarawak ditu TV Sininga ke YFM. Ngena frekuensi FM. Hari RTM ke Semak Ndor kita diau. Pepekan ngelalu ke peningah ke BC Ninga ke kami. Ngena RTM klik My Preview. Ngau megak portal RTM ke lemai tu. Lalu hari tu hari 3, 20/5 tahun 2026, kita berlengu aku Monica Midi dalam kandang 3 jam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi nangkan ke tu lagi, kita dekat bergulai ngau Christina James Suntai. Ninga ke nama utai ke dekat dia tu atau ke berita ke bisik dekat nyadi di tengah menua Sarawak. Bak hello, Wai Sibu. Jalan kita terus ninga ke promo sedar lemai. Sebedau kita bergulai ngau Christina James Suntai atau Kenana Ari Sibu. Nangkan ketua lagi.

0: LD Sibu dekat dia tu apa kari selama lemai bela peninga belai ngaku nana ari YFM Sibu jadi ya kelemai tu kita ada kat belai baru ya dalam Hello Y Sibu jadi ya berita keterubah kiri kunci ku ngapa bela peninga kita ianya bisik sebelah ku Indodara udah dipilih ya berpikir barengat kepenudi ngerebut kelar kumang gawai dayak Sibu 2026 kedekat diatur kena ke 23 hari bulan 5 tu. Jadi paket ke diatur bersuai dengan programi mantar gawai Dayak Sibu 2026 berasbah hotel di Sibu dekat diatur berangkari pukul 7 lemai lalu programi itu diatur mulai antara Gempung Gerempong Nasional Dayak Sarawak SDNU Sibu Serakup Indo Dayak Sarawak SIDS Sibu Gerempong Nasional Orang Ulu Aunang Sibu ngau Gerempong Nasional Dayak Bidayuh tak ke DBNA Sibu. Jadi dulu kira itu dia habis 15 ikut peserta ya. Udah nyerta renggat keterubah ke diatur kena ke 16 hari bulan 5 tu tadi. Lalu seminat 10 ikut peserta tip pemadu mana dipilih ya ngagai renggat final. Kuman gawai Dayak Sibu 2026 dekat mai pulai mata duit RM4,000 serta jumpang selampai trofi hamper ngau certificate penyerta lalu gelar lulung dekat nerima RM3,000 selampai trofi hamper ngau certificate penyerta. Gelar selingga matahari dekat mai pulai RM2,000 disempat pulang selampai trofi hamper ngau certificate penyerta lalu pemenang bak lumur keempat yang tuang ke 10 abelak dekat pulih RM800 serta certificate penyerta nyadi ke prayas saku hati. Ok, lalu berita kita kedua. Tim Raban Pesaka Aki Uban Aris Pulau Sekendri Asfred Hart udah jadi champion pekit bertabuh. Terbuka ke diatur Gempong-Gempong Nasional Dayak Sarawak SDNU Sibu tidak dipejalai ke buat permain Lake Garden Food Court Lakeside ya kena ke malam hari 6 tu tadi. Ngau jadi champion pekit tu. Dia tim tu dekat di pelanja SDNU Sibu merenang maya malam antar gawai Dayak Sibu ke diatur gulai SDNU Sibu Serakup Induk Dayak Sarawak Sibu Gempong Nasional Orang Ulu Sibu ngau Gempong Nasional Dayak Bidayu Sibu kena ke malam 23 hari bulan 5 tu. Jadi bak penduduk lumur 2 dia tim tapang berkumai dengan Salim lalu bujang berjuang kumam bertandak hari buang asan bak penduduk lumur 3. 5 tim kebukai dipilih jadi pemenang saguati ianya Raban Pesaka Ini Uban, Raban Kenyalang Pusat Aktiviti Kanak-kanak atau ke PAKK Sibu Jaya, Raban JKKK Durian Kanan, Raban Tabuh Menua Panggau serta Rengayung Lundai. Champion mai pulai mata duit RM900 ditangkan kengal penduduk lumur 2 RM700 lalu ketiga RM500 jadi semua tu tadi begak nerima trofi pekit. 5 pemenang saguati nerima mata duit serta certificate penyerta. Jadi 7 atau pekit tu dikenak ngemansang ke main asal tradisional kita ngambil ke terus terjaga lalu nak lenyau di serunyut Jeman. Lalu berita kita penduri bahawa Hello Y kita ungkup ke lemah itu dia kau ngau juara Ramah Madani. Jadi juara Ramah Madani dekat diatur kena ke 22 ngau 23 hari bulan 5 tahun 2026 Bak Sibu Yu Chiong Grand Hyde berangkat hari pukul 8 pagi nyentuk hanggai pukul 2 lemai lalu jualan Ramah Madani bergerak dekat diatur Bak Dewan Masyarakat Melayu Kapit kena ke 22 hari bulan 5 tahun 2026 ianya hari 5 berangkat hari pukul 9 pagi nyentuk hanggai pukul 2 lemai yang ngeberita jualan Ramah Madani tadi ngujung ke Hello Y hari Sibu. Terima kasih.
1: Our project Abasai, I think maybe I need to explain when the longhouse just about to hold a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, girup tua, they say come Abasai, it's a euphemism that girup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua, sangai tua. Sangainya indicate that tua is a secret drink made, brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it bring you luck, it bring you improve your age. If you're old, it become young. If you haven't get married, nanti nuan makaino empai belaki, boleh laki, orang bujang boleh bini, orang kaya agak berdagang boleh.

0: harta. That is the gist of the sangai lah. You know. Alam jaga iban. Nanti kami dia pegai kapit nemu ya pasal ngabas air. Lebuah kita ikat begawai. Tua nyampai tentu mansau. Bisa orang dikek rasa rumah kita. Jadi orang yang akan madah ke sidak ya. Uji duan nyepik rasa kemilik aku. Ngabas air kita wai aku ya. Orang nak nyebut ngirup. Nanti yang ngirup. Orang bukai ke dia. Yang nitih magang. This is the nama-nama jakuk alus. Mai orang ngirup. Jadi tua tu lebuah orang ngirup demi orang ke pakai pengabang. Dia sangai korang dulu. Sangainya muji tua. Tua tu dia tanah bala orang ke kumang di panggau di bau din. Jadi kumang sano. Mula ya jadi kumang. Udah ya gah korang batal jauh. Ya biar baru jadi tua. Jadi kita ke ngirup tua kuyanya. Bisa nasir ke. Bisa budi, bisa tua, bisa libah. Kita ke tua ya. Tau jadi biar. Kita ke bujang, tak boleh bini, kita ke bumai, boleh padi. Ya, jis, ujung, isik pun sangkai.
1: Yang berbahagia, Tan Sri, Dato' Patinggi Leonard Linggi, anak juga. YFM, Segulai Sejalai.

DIY. Lagu Kadi by Donny Lang. Lagu Kadi beri nama Gaga Jarai Pulai Gawai. Gaga Jarai Pulai Gawai. Ertinya tadi jarang pulai gawai. Tajak pen jakuk yang tak sebaka. Sekedap menua bisa nyebut jarai. Bisa sekedap menua nyebut jarang. Jadi nanti kita berhati ke lagu. Lagunya tadi. Enang amat bisa sekedap kita itu jarang amat pulai gawai. Laban mayuh megak kebuah kita itu ndak pulai gawai. Kelebih lagi engkau dah puluh tahun baru nyenguak menua. Nanti kita berhati ke megak gaya atau ke tren kemayari. Tahu disebut ke tren kemayari. Jakuk ke dia tu. Mayuh hurang ke jarang pulai gawai. Ketegal sidak tu ukai ngai pulai. Datang nadai agi biliak bak rumah panjai asal. Engka nadai lebuah hurang agak rumah baru. Sidak tu nadai nadai agak biliak. Sidak sebiliak tang berkunsi ngau bala. Menyadi apai, menyadi indai, menyadi aki, menyadi inik sidak kini. Atau ke nang nadai biliak. Nadai engkau orang agak bilik lagi. Laban ku dah diau di negeri. Udah nyadi orang negeri. Lalu nadai kalak pulai lagi ke menua. Nanti pulai pandang bisik pengawak keberat amai. Nyak ukai jarang lagi. Nyak sigi nak pulai pulai ke menua. Jadi mayuh megak kebuah. Kita itu ke jarang mat pulai gawai. Bisik sekedar orangnya tadi. Ia jauh di menua bukai gawak. Udah nguai ke orang bukai. Pulai gawai pen kerat mimit. Kelebih lagi nanti nyemak ke orang. Tinggal yang jadinya tadi ukai sama bangsa, ukai sama pengarap. Lalu pian megak angka pedis kan nerima pengawak atau ke penghidup gaya penghidup di rumah panjai, gaya berbutik lebuh maya rami bak rumah panjai maya gawai. Bisi megak sekedar orang ia lagi bisi bilik bilik puang nyau di namanya tadi bisi sekedar biliknya tadi nyau di tumbuh akar tumbuh pun kayu. Ya ukai nama laban nangka ati nak nyamai ukai ketegal yang gai pulai gawai ketegal yang gai tang bisik kebuah yang gai pulai gawai engka bisik pengingat kena uliah di seliah kelebuah maya pulai ketebal lagi engka apa indai dah nadai gi di rumah panjai apa indai udah nadai kira ku dah mindah ke Batam Mandai bisik sekedar antadi nanti jemak ke pulai gawai mendak rumah bilik puang. Lalu mayuh hutai ke ngasuh siatu sino. Jadinya megak bisik siti ari kebuah. Mayuh orang ke jarang pulai gawai. Tang bisik sekedar orang tadi enti pulai gawai. Ia nyemili balam menyadi apai. Balam menyadi indayah di menua. Kadang-kadang nak tu nyamai. Lebih lagi enti nyemak ke jarang berpedak. Tau ke sekedar baru ya ke berpedak. Jadi kak memalu mimit ya kebuah. Sekedar tadi jarang megak pulai gawai. Lalu sekedar hari kebuah kita itu jarang pulai ke menua lebuh maya gawai ke Tegal pemar pulai ke menua. Bisik sekedar menuanya tadi bedau bisik jalai agi berkena ke air antik berkena bakal menua kami agi kena air tang nantu jauh dia tunjuk nyaman meraya jauh nak datai 5 minit dah datai di menua tajak pun agi berkena ke air tang bisik sekedar menua tu tadi berjam-jam baru datai di rumah panjainya siti air kebuah megak sidak tu jarang tau kejarai pulai ke rumah panjai tang tajak pihak dini menua kita diau dini kita gawak tentu ya bala kita kenang mit tau ke hari mit kalak besai di rumah panjai kalak dia di rumah panjai tajak penudah nyadi tuan dia tu di negeri menyikurang tentu ya pengingat kita ke rumah panjai nang enak melekat hari untak ngau penghidup ngau hati kita tajak penadai ki bilik endur kita pulai intinya mak ke pulai ke rumah panjai jadi nyat sekedar hari cerita siku-siku kita itu megan dah sebakar nitih ke penghidup kita ya. Ok nyadinya sembilan kenang kita peningan ujung ke jam 29 minit dalam pas pukul 6 lemai kita ningat ke lagu lama ke sekali itu Roslyn Jati Bianggau Niang Michael Jemat lagu lama Joget Hari Gawai.

Ya, lagu kadia bayi Madeline Mill berpadu nyawa ngau Shandai Isang. Okey, nantang Isang. Oh, jadi lagu kadia beri nama Melah Pinang Nyerumbak Gawai. Tentu yang mayuh bala ke dekat Brame Melah Pinang Nyerumbak Gawai. Bukan seminat tahun tu tang maya tahun ini tiang tahun megak suah pengerami Melah Pinang diatur ngambil kena masau belanja menyakini kelebih lagi nanti diatur di rumah panjai lalu nyak meh maya diri sekaban ke bisik pemisi ke tebal lagi tahun 2026 tu mayu benar pemisi kita di Sarawak di tu ke tahun tu lalu ke bedah lagunya dipinta sikup dengan kita ke diau jauh di menua Semenanjung Din merik selama lemai ngagai leh mambang beliang ke minta lagu tu ko ya dikenak yang merindang sidak serumah laban bisik dekat Brami Melah Pinang hari 6 tu inya igat gerut dekat jadi ngau orang Sabah hau pama ngambil induk ke Sabah lalu pemegang merindang sidak serumah ke Bendung Kisuk nyedia kediri berkemas ke rumah bergagak ke penganan dekat-dekat Brami Melah Pinang hari 6 tu ko ya lalu ngarap ke bala bertemu ngau bala sidak serumah ujung minggu tu nyedia berkunci ke gayari di Kuala Lumpur ke lemai tu mana gayari di Kuala Lumpur nya sikup dengar kita ke bisi mendiang ke YFM ngena artik RTM klik ke lemai tu. Terima kasih leban tajak penjauh hakis mampai nyukung YFM. Jadi kita berarti ke UPS tinggal mata ke Gayari berkunci ke berita megak di Sarawak. Nanti kita medak Gayari di Sarawak. Sari tu 20 hari bulan 5 lemai tu nyentuh ke malam tu lagi bisik hujan serta megak ribut di sekedando di Sibu muka kapit bintulu miring megak limbang tajak pihak tunggak kita kito kucing serian sebarahan seraman betul ngau suri ke gayari ke mana jadi malam tu lagi nyentuh aku tumu pagila hujan bas kedandur di kapit bintulu miring ngau limbang tajak pihak kita tunggak ke menua adap kito agi ngemuan gayari ke mana lebagi kita ke dia di kucing serian semarahan seraman betul serikai sibu ngau megak muka jadinya gayari tadi kunci ke pasting mata ke gayari menua Sarawak. Okay, lalu sekedar hari info bukai ke dikongsikan kau kita megak ke Sarito mayuh pengerami gawai ke bisi diatur ke semina orang ramai Melah Pinang ajak tang bisi megak pengerami gawai ke bisi diatur di menua kita kelebih lagi di Kuching di tu bisi program pengerami gawai Kampung Bumbuk. Kampung Bumbuk di Kuching di tu jadi program pengerami gawai Kampung Bumbuk dekat diatur kena 3 hari bulan 6 bak Dewan Kampung Bumbuk mayu pengerami ke bisik mayu aktiviti ke diatur bakal pengerami makan lemai belagu cabut tiket menasib nyuak ke sijil JKK enggau bisik megak pengawak berjual atau ke bansal pemakai lalu program tu diatur berengkah hari pukul 6:30 lemai kelimpah harinya kita ke bisik mansak pasar Serian berengkah hari 22 hari bulan tu ujung minggu tu nyentuh ke 24 hari bulan 5 siti program ke cukup rami di Serian inya pesta Serian Timbungan 2026 yang ke diatur bak Serian Conference Center berengkah hari pukul 10 pagi nyentuh ke pukul 11 malam ianya hari 5 tu nyentuh ke ngagai hari minggu atau ilak lalu bisik diatur mega pengawal berjual barang ramah pekit belagu mayu pekit bukai ke diatur nyengkawam pekit pemajik gamal ratu kebaya Serian Timbungan 2026 dan sekedari pengerami nyerumbak gawai ke bisik diatur di menua kitai. Okey jadi ya mayu bala akan rindu ke lagu tu jadi siko hari ke bisik minta bermain ke lagu tu ianya Akik Mu'am benuang dini dia tu Akik Mu'am bintulu jadi ia minta lagu tu kena merindang semua peninga YFM ke ngelala lalu ia berkunci ke gayari di bintulu ke lemai tu cukup manah kok ya ngajih ke bala gerai nyamai nyak sampai Akik Mu'am terima kasih lah pemandian ke YFM terus ninga ke lagu Gwen sanggup aku sebedau aku berkunci ke pesan berat ke lemai tu.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
0: Nyamai-nyamai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: tay ka kita ngagay YFM kalai pesan.
1: Ianya sari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan itu sama kenalah di hari tay kita kelebih lagi rumah itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ya, data kita haba awak andur haba kunci ke pesan berat ngau pesan berbatang ke halamai tu. Jadi terus ngau pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah tu inya pesan pemati. Pesan pemati akan diterima kami ke sekali tu datai Arisli anak ensan tau ke simbah anak ensan. Madah ke ini ia ke bernama Senai anak gaun. Udah nadai kena hari dua tu inya kemari 1905. Nya alai minta semua kaban belayan di ulu kota Nanga Kota, Sungai Poh, kaban belayan di Nanga segera rantau beruru, rantau jerenang, Sungai Bungkang, pemega kaban belayan di Lubuk Atak, Sungai Merah, Menggumpelam, Nanga Dayu, Ulu Lituk, Sungai Pinang, Sungai Rusak, Lubuk Geraji, Lubuk Kelau, Mungguk Lengain, Marau, Genegak, Amut, Nyalak Ladung, Nansang, Sungai Ridan Entayah, Sungai Nyuruh, Sungai Raba, Sungai Ulu Budo, Ulu Buak Kerukuh, Nyala Atas ngau semua kena Allah dirintai ke nama itu. Ia ke ngelala niang tu. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuh malam hari 4, 21 hari bulan 5, bak rumah Lembang Dayu Atas Pakan, lalu dekat dikubur ke pagi hari 5, 23 hari bulan 5. Hanya alai minta semua kaban belayan kelebih lagi dikubur ke pagi hari 5 tang hari bulan engkah ditu 23 pelabak aku kesalah hari bulan ditulis au engkah 22 laban hari 5 22 hari bulan 5. Jadi minta kaban belayan ke bisik tanya bekaul ngau pesan pemati ke diterima kami itu kelebih lagi engkai bala kita ke ngelala Senai anak gaun kita tahu bertelefon ngagai lumur asli 0178096440 tau ke simbah 0178580755. Jadi nangkan bala kita ke bisi dekat ngenata ke pesan. Perhati ke dulu hari bulan, hari ngambil kendak saruk di lebuh maya di anjung. Kita ndak nganjung pesan 2-3 kali. Lalu ndak megak salah lebuh ke dibaca maya ke diterima kami. Au. Jadi nangkan ketu pesan ke diterima kami. Pesan ngetas uliat ngau madam ketungkun api. Jadi pesan tu datai Aristina anak limu tau ke Inderis. Madah ke pengawak ngetah sulit niang indai sidak ke bernama niang jempa anak Ros tau ke indai nata. Jadi pengawak ngetah sulit niang tu dekat di intu kena 23 hari bulan 5 hari 6 pukul 7 lemai. Lalu pengawak tu dekat di atur bak rumah uri berbuliang atas pawah betuang. Nyalai minta semua ke pembelayan ke lebih lagi ke diau di berbuliang luban pasak serudit selulap tebalau bulu antu rian batang entana bengang seruai bangkit sedarat sekandis lemanak meludam semumuak engkau semua kita kenalah diintai kenama dito ia ke ngelala niang ia ke ngelala niang jempa anak Ros tau ke indai nata tu dipinta datai magang seberat tanya tau bertelefon ke lumur Stina Limu 012-8935-272 atau ke judi numpang 010-9698-412. Pesan ke nangkan ketuknya pesan ngetas ulit serta ngupas entah balu datai Aribata anak kumbang tau ke indai bunyau. Jadi tu pesan madah ke pengawak nguan ulit pengawak nguan ulit dekat diatur malam hari 6 23 hari bulan 5 hari 6 ngetas ngangup ngetas ulit ngangupas tebalu pagi hari Minggu 24 bulan 5 berpalan bak rumah ragai rantau jerenang pakan. Jadi minta semua ke pembelayan ia ke diau di Batang Tabai, Julau, Pakan, Baliah Kapit, Engkeliling, Gau Sri Aman serta ke ngelala Niang, Juanes, Anak Delim, Tok ke Apai Bibut, Tok ke Laki Zuzi, Anak Sulang, kita dipinta datai magang. Jadi kita ke besi tanya berkawal ngau Pengawak ngetah sulit ngupas terbalu tu atau bertelefon ke lumur Suzy 014-904-6847 Inda Bunyau 013-985-4613. Lalu pesan ia ke sekali tu datai Ari Livia Miana anak gelima. Jadi itu pesan madah ke apa ya ke bernama Gabriel Gelima anak bakar atau ke apa bia udah nadai ke udah nadai kena minta pun ke pesan tu ke bisik sarok buat pesan tadi. Kita terus ke pesan ya ke sekali tu ianya pesan ke diterima kami Ari Jarak Jawai anak Jarau. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngelumbung niang apai sidak ke bernama niang Jarau anak Manggat tau ke apai utung. Jadi pengawak ngelumbung ke niang Jarau anak Manggat tau ke apai utung tu dekat diatur kena 28 dari bulan 7 nyentuk ke malam 29 dari bulan 5 nyadi lumbung lalu pagi hari 30 hari bulan 5 dekat dianjung lumbung ke pendam. Nyalai minta ke pembelayan ya ke ngelala niang Jarau anak Manggat tau ke apai utung tu dipinta datai ke rumah Ibin Sungai Metah di Kapit. Sebab tanya kita tahu bertelefon dengan lumur Sulan tau ke indah utung 017-6505-744 atau ke Jawai 011-243-5870. Jadinya pesan dia ke bisik dia terima kami. Lalu ke sekali itu ianya pesan dia ke bisik dia terima kami ke sekali itu pesan berantu ngintu. Pesan berantu ke diterima kami Ari Thomas anak Angkuh atau ke Apai Rudi. Jadi pesan tu madah ke pengamuk berantu keniang apai sidak ke bernama Angkuh anak jantan atau ke Apai Thomas. Nyalai minta semua ke pembelayan ke diau di Batang Anap, Batang Muput, Sengan, Meriat, Sengan Tatau, Pasar Tatau, Jalai Tatau Bintulu, Rumah Joshua Manit Setiam, Bintulu Tatau Sungai Semanuak, Bintulu Rumah Margareta Tujang Julau, Kebelayan di Kapit Sungai Pilar, di Sungai Buloh Selangau, Jalai Tatau Sibu, Batu 15 Jalai Bintulu Miri, Kampung Entangur Sebuyau, Enggau semua kita ia ke ngelala niang tu. Jadi kita ke dipesan dipinta datai kena 2 hari bulan 6, pukul 3 ngelih hari lalu udah semiang ditangkan ke ngau pengawak ngalu pengabang serta pengawak berantu malamnya. Jadi kita ke dipesan dipinta datai ke rumah balis nanga jenga anap tatau. Jadi kita ke bisik tanya berkawal ngau pesan berantu ke niang Angkuh anak jantan tu ke apai Thomas tu tau bertelefon ngagai lumur Thomas 019-835-3749. Jadinya pesan berantu ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali tu pesan ya ke bisik diterima kami ianya pesan datai Ari Sarjan Douglas tau ke Rigi Anadio ngadi ke madah ke pengawak gawai antu tau ke ngintu regang apai sidak ke bernama niang Dio anak utu. Nyalai semua kabar belayan kelebih lagi ke diau di Pakit. Kabar di Sutuang Batu Besai, Panggau, Melugu, Kelawa, Entawa, Undup, Poai, Bayai, Pemegak Rumah Wan, di Guntung, Rumah Renggi, Bukuang Asal, Rumah Garai, Sungai Minus, Jakar, Sarikai, Rumah Belansai, Lubuk Bemban, Mukah, Rumah Keli, Sungai Minus, Jakar, Sarikai, Rumah Mula, Batu Nindiang, Melipis, Kapit, Kelitang, Sebuti Miri, Kabar Melayan di Sibu, Kucing, Gau Miri, serta semua kita kenglala, Niang Dio, anak, anak utu, dipinta datai ke rumah John Ricky, Pakit B, Sri Aman, kena 29 hari bulan 5. Jadi, minta semua kita ke bisik tanya, berkawal ngau pengawak, gawak antu, ngau ngintur gang tu, tau bertelefon ngagai lumur, Sergeant Douglas, tau ke Rigidio, 014-877-1983, Madam Eliza Dio, 014-3-27-060, tau ke Renato, 011-3569-5199. Okay, terus dengan pesan ke bisa diterima kami ke sekali tu. Jadi pesan ke diterima ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit serta muain terbalu datang dari ijah anak lasa madah ke pengawak ngetas ulit serta muain terbalu ke niang lakian niang jos anak kasin kena 24 hari bulan 5 tu hari Minggu pukul 10 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur barumah Henry anak kasin kampung panggil. Henry anak kasin dipanggil ulu kanan Sri Aman. Nyalai minta ke pembelayan di panggil Kelawah Kuari Melugu. Ke pembelayan di Sandian Tulang, Pakit Batu Besai Pungguk. Panggau Puai Ngeramut Nyelam Selepung Sebemban Betung Lempung Simpai. Pemegang kemelayan di Keleli Jawung, Sebuyau Belimbing Besi Bajung Ruban Miri San Ugul Ngau Bala. Ia kengelalan yang jos anak kasin dipinta datang magang. Jadi sebarat tanya kita tahu bertelefon ke lumur Annie Jos 0111-582-1053 atau ke Umang 0113612-5146. Jadi pesan dia ke sekali tu sebenarnya kita menggal segmen kita Siti pesan ia ke diterima kami ke sekali tu. Jadi pesan ia ke diterima kami ke sekali tu datang dari Lerida Jarau Janau anak Anggat tu ke Apai Guye. Jadi pesan tu madah ke pengawak Muai Basa Keniang Jonathan Jana anak Anggat tok ke Apai Paling ke dekat diatur hari 6 tu 23 hari bulan 5 pukul 8 malam. Jadi ya kita ke dipesan ke lebih lagi kabang belayan ke diau di rumah selat Peligong Baru, rumah Bunda Sungai Anak, rumah Demen Daji Engkudu Baru, rumah Lidong Engkudu Atas, rumah Abing Krikap, rumah Japar Tintingka, Tintiang Ringka, kabang belayan di sebetan sebelah Batang Awik, Batang Kerian, kau semua kita kenalah di rintai kenama itu, dipinta datai ke Lumur 54 Taman Indah Jaya Batu Sembilan di Kuching dito ngau sama nguluk pengawak Muai Basa ke Niang Jonathan Jana An Anggat tau ke Apai Empaliang. Okay, jadi kita menggal segmen kita lagi mayu pesan ke Bak Muai aku dito lagi kita nampung baru lagu gawai ke sekali itu lagu Arisela Philip Lalau Begawai.

0: PCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ianya sarito hari minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: pesan 25 ya kena lakri hari taik itu lebih lagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ini cara kita kedekat kena taika pesan berat ngagai YFM. Lalu terus ngap pesan ya ki bisi. Agi bisi diterima kami. Ke sekali tu inya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai dari Jorina Kuih Cheng Chin. Nuju semua kaban belayan ke diau di Bantiang Lingga, Sebuyau, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Sri Aman. Kau semua kaban belayan ke anda boleh dirintai ke nama Dito ke ngelala Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina tau ke Ndok Mit ke ngelala Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina tau ke Ndok Mit. Kemudian adai kemari 19 hari bulan 2, hari 2. Jadi Cecilia anak Sagir tu tau ke Indai Jorina tau ke Ndok Mit tu dekat di sengai kena malam hari 3 ngau malam hari 4 20 ngau 21 hari bulan 5 ba persatuan meninggikan akhlak Che Chuan Ho jalan akses di Semanggang. Jadi ni yang Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina tau ke Ndok Mit tu dekat dikubur ke kena hari 5 22 hari bulan 5 ngagai pendam Anglican Sutong di Sri Aman. Penerang kesilia berkawal ngau pesan pemati tu kita tahu bertelefon ngagai lumur Jorina 013-8468828 tau ke Fiona 014-836-8690 tau ke Kelvin 019-8266-943. Ianya pesan pemati ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali tu pesan ngetas ulit datai Arigani anak Mahi tau ke engkuak madah ke pengawak ngetas ulit niang Indai sidak ke bernama Subang, niang Subang anak ungi ya tau ke nengkuak. Jadi minta semua kabar belayan kelebih lagi kediau di dengan dap dengan buan teluk jambu benguang song sibu bintulu miri kau semua kita ke ngelala semua kita ke ngelala niang Subang anak ungih tau ke nengkok tu dipinta datai kena malam hari 5 22 hari 5 ngau pengawak ngawan ulit lalu pengawak ngetas ulit dekat diatur pagi hari 6 23 hari 5 bak rumah Ida anak Sumbang ulu mejas ke Nawit. Sabar tanya berkaul ngau pesan pemati tu pesan ngetas ulit tu kita tahu bertelefon ngagai lumur Gani anak Mahi 011-403-5-0015 Rika anak Mahi 014-35-42-303 Toka Catherine 011-5167-5558. Pesan ketiga sekali itu datai Ari Harrison Resa madah ke pengawak berantu ngau pengawak beranyam ke niang Indai sidak ke bernama niang pola anak jenat atau ke Indai Ubar. Jadi pesan tu dituju ngai semua ke pembelayan di Ulu Anap Piamega Ili Anap Muput Batang Sangan rumah mulai melipis kapit rumah nyalu nangatakan song Sungai Semanuk Kuala Tatau simpang bakun jalan Bintulu Miri ngau ke pembelayan bukai ke Nda Allah dirintai ke nama Dito kengelala niang pola anak jenat. Jadi ya kita dipinta datai ke rumah Steven Sungai Paji Ulu Anap Tatau kena 2006 pukul 4 lemai ngau pengawak beranyam kena pengawak beranyam dekat di penyadi 28 hari bulan 5 lalu terus masang tail ke pendam jadi sebarang tanya berkaul ngau pesan tu leban ke dipadah ditu pengawak beranyam berengkan 28 tang bala ke dipesan tu 2 hari bulan 6 tangka bisik cara namain tadi cara ngatur pengawak kebeketuk kena sebakar stik menua. Anak salah kita tahu bertanya ngagai ya ke nganyu pesan ianya Harrison Resa 011-250-19746 tau ke lawai 011-5690-271 tau ke ubar 011-1999-5573. Jadinya pesan ke dikumbai pesan beranyam ke niang pola anak jenat atau ke indai ubar. Kayaknya di pesan bukai ke GBC diterima kami ke sekali itu kita mendapat pesan ke sekali itu datai hari uri anak apuk atau ke indai bungup atau ke indai terumah nyai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ngau muain terbalu ke niang laki ya ke bernama niang Michael Mah atau ke Mawan. Lalu pengawak tu dekat di intu malam hari 5 tu 22 hari bulan 5 bak rumah Jimmy atau ke Joseph Brayang Ulu di Ruban. Nyalah yang minta semua ke pembelayan ke ngelala niang Michael Mah atau ke Mawan tu di pinta datai magang. Enangkan kenya pesan ke BC diterima kami ianya datai ari kapuang anak Nayur tau ke Apailia madah ke pengawak berantu serta ngelekat ke gambar niang bini ya inya niang lanciang anak suai tau ke Indelia ngau niang anak ia kena bernama niang Peter anak kapuang kena 2 hari bulan 6 nyale minta ke pembelayan ke lebih lagi biai anak gawing tau ke apa idi bak batu 27 Jalai Bintu Lumiri kebelayan di Satuan Sungai Tasan, Sungai Nawan kebelayan di Balingian, Sungai Liuk Sungai Sebuluh, Ulu Balingian Pedanum Pakan, Setiam Ulu Bintulu, Sungai Mas Bintulu ngau semua kita ke ngelala niang lanciang anak suai tau ke Indelia ngau kita ke ngelala niang Peter anak kapuang. Jadi kita ke dipesan dipinta datai ke rumah renang anak Nayur Sungai Kepuan Balingian Mukah kena 2 hari bulan 6. Sebenarnya tanya berkawal ngau pesan tu tau bertelefon ngai lumur kapuang anak Nayur 011-36726105 Dila anak kapuang 011-217-8191. Lalu pesan ke sekali tu ianya pesan pemati datai ari tayai anak Lindang madah ke apa ya ke bernama Lindang anak Manggai tau ke apa tayai udah nadai kena malam hari 1 18 hari bulan 5 nyala ya tu dekat di sengai bala mayuh malam hari 3 nya malam tu 20 hari bulan 5 bak rumah sidak di Jalai SK Anau Lubuak Mawang Tatau Lubuak Embawang Tatau. Jadi ya niang Lindang anak Manggai tu dekat dikubur ke Pegila 21 hari 5 hari 4 bak pendam Sungai Bangkit di Sangan. Nyalai ke pembelayan ke diau di Batang Sangan entajum Lubuak Ladung Arif Penyarai ngau semua kita kena Allah disebut nama ditok ke ngelala niang Lindang anak Manggai tau ke apai tayai tu dipinta datai magang. Sebertanya kita tau bertelefon ke lumur anak ya inyak tayai 013-2233-812. Jadinya sekedar hari pesan ke bisik diterima kami. Kita yang dengar kalau dulu setiap lagu ke sekali tu tu lagu kedibai Ricky Anderson Rumah Gawai Terantang Tawak Gawai.

0: 9 lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam. Ya, 16 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi, ya, terus ngau pesan berat ke GBC diterima kami. Ke sekali itu, pesan datai hari terumah Caroline Insat anak minggu. Madah ke pengawal ngetas ulit. Niang minggu anak uban tau ke apa cik. Jadi, pengawal ngetas ulit tu dekat ditangkan ke ngau. Ngambil terbalu, maya tu ilak. Lalu, pengawal dekat diatur. Kena hari 5, 22 hari bulan 5. Pukul 9 malam, berpalan bak lumur 10, rumah Caroline Isat Bukit Tinggi, Ulu Stras, Meraduang, Bintangur. Hanya alai minta semua kemelayan dan ngira jauh tau ke semak, ya ke ngelala. Ya ke ngelala niang minggu anak ubam tau ke pecek tu dipinta datai magang kau pengawal. Ngetas ulit serta ngambil terbalu kena hari 5 tu. Okay, pesan ya ke nangkan ketu pesan berantu ke diterima kami madah ke pengawal berantu niang ekstra rumah tincin anak bara. Jadi pengawal berantu ke niang ekstra rumah tincin anak bara tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 regang nikik 30 hari bulan 5 nganjung regang ke pendam. Nya alai ya semua kita ke pembelayan kelebih hagi ke diau di sapak mungguk sawak keranji kucing miri ngau kita ke ngelala niang terumah eks terumah tincin anak bara tu kita dipinta datai ke rumah sini anak tincin tau ke rumah sini anak tancin nansang ilik banting lingga. Jadinya pesan merantu ke BCD terima kami. Lalu nangkan ketuk pesan ke bisik diterima kami datai area Sepital Kapit dituju ke ngagai Priti Revelina anak Junis di pelabak kediau bak rumah Riti Nanga Tuli di Kapit. Jadi minta nuan Priti datai ke wad beranak Sepital Kapit kena hari 5 tu 22 hari bulan 5 pukul 10 pagi. Lalu baik anak nuan ke ada kena 8 hari bulan 5 tu tadi. Laban Indonesia dekat ngaga ujian saringan pendiang ke anak nuan. Nyalai sebarang tanya nuan tau bertelefon ngagai lumur Sepital Kapit 0847963333. Lalu minta sambung ngagai wat beranak 251. Okay, pesan ke sekali itu. Inya pesan ke datai hari akiang anak bangkuang madah ke pengawak ngelumbuang tau ke semiang 100 hari niang anak ya niang Rocky Martin anak akiang dekat diatur kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 bak rumah lot 2264 Genturung Puan Sri Tiong Kampung Kemarau Fasa 2 di Kapit. Nyalai minta semua kemelayan ke diau di Nangatiau Mujung Aman Amang Bebangan Merirai Batang Mujung Baliah Batang Rejang Saya Putih Niah Pasar Kapit ngau semua bakiah ke ngelala niang Rocky Martin anak akiang dipinta datai magang ngau pengawak ngelumbung niang tu. Jadi seberat tanya atau bertelefon gelumur undi anak akiang 019-9789-636. Ke sekali tu pesan ke diterima kami nya pesan ngetas pesan ke diterima kami ke sekali tu nya pesan madah ke pengawak berantu niang tukat anak pasang. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu kena tukar nak pasang dituju ke ngagai kaban belayan kelebih lagi rumah

panjai bakas sempat buah rumah, rumah panjai pakut luar, liam berkelit rantau lugai kenawit, kemelayan di miri suai ruban tibua serungut kelitang, ngau rumah apin kuap. Nyalai yang minta semua kita kena alah dirintai kena maritu megak ke ngelala niang tukat anak pasang dipinta datai ke rumah lingu sungai pakut sebuti. Ngau ngatur pengawak berantu niang tukat anak pasang kena 28.5 ngau 29.5 nganjur bungai ke pendam SIB di Lambir Miri. Sebera tanya kita tahu telefon ngai lumur menantu ya ianya dasu anak sap 011-3309-9800 tau ke ucuk ya 013-767-0029. Jadi ke sekali tu inya pesan datai hari rebiah hana banta tok indai rinda madah ke pengawal berantu nyalai minta ke pembelayan ke diau di betung ke pembelayan ke diau di Nangga mutuak jelang, luyang bergumbang temedak, pemegak kemelayan di lubuk numpu, uluniah, temas, tapang, lubuk apung, sekaluh berkelit, libau, kelintang, kelitang, sungai mirah, serungut, bakas, bakas dalam, ngau semua kemelayan ke diau bak sungai karak, ngau bukit song di miri. Kita dibintak datai ke rumah lingu, pakut, sebuti, bak bilik lumur dua, ngau pengawal berantu keniang tajai anak imban kena 28 hari bulan 5. Sebelah tanya kita tahu bertelefon ke lumur ucuk ya nya Stila 016-74-300-72. Nyadinya pesan berantu. Lalu ke sekali itu ianya ya pesan ya ke bisik di terima kami. Pesan semiang ngintu setahun ke datai Ari Roslin anak Edwin Umpang. Madah ngari ke Indaya inya ribas anak Jawa madah ke pengawak semiang ngintu setahun niang apai sidak ke bernama niang Edwin Umpang anak Brian tok apai ayat. Jadi pesan pengawak semiang dekat diatur kena 23 hari bulan 5 pukul 7 lemai bepalan bak lorong 7i lumur 2G Sibu Jaya di Sibu. Nyalai minta ke pembelayan kidau di Sibu beguang rumah Hassan dengan kuah ketiba song Miri Bintulu Kucing Abuak Seriaman Sebang Lubuk Antu Lijan Julau kau semua kita ke ngelala niang Edwin Umpang anak Brian tok ke apai ayat tu dipinta datai magang. Sebelah tanya atau telefon ke lumur inalin anak ya 013-7955-768. Jadinya pesan semiang setahun ke sekali tu pesan ke bisik diterima kami datai hari terumah Flora atau keling atau kepak madah ke pengawak ngetas ulit serta ngupas terbalu ke niang apai sidak ke bernama niang jugi tau ke niang bujang anak luyang. Jadi pengawak ngetas ulit serta ngupas terbalu dekat diatur hari 2 26 hari bulan 5 pukul 7 lemai bak rumah Flora Nanga 3 Ulu Sebetan Seratua. Nyalai minta semua kaban belayan ke diau di Seratua Betuang Serikai Seriaman Kuching Bintulu Miri Seribu serta Kenglala kehendaklah dirintai kena madito dipinta datai magang ngau pengawak ngetas ulit keniang jugi tau keniang bujang anak luyang. Kita tahu bertelefon ke lumur Truma Flora 010-302-4096 nanti nyemak ke bisik sebarang tanya ke dekat dia tanya. Lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit serta muain terbalu keniang alam anak ugul dan pengawak tu dekat diatur 27.5 nguan ulit 28.5 pengawak ngetas ulit ngau muain terbalu dekat diatur nyalai kabar belayan ke jauh dipinta datai lemai 27 hari bulannya ke rumah bunda Nanga Ambun kilometer 104 Jalai Sibu Bintulu Tepus Selangau. Jadinya pesan ngetas ulit ngau muai terbalu ke sekali tu nya pesan ngelumbuang keniang Selawas anak akup. Jadi pesan tu datai Ari Marta anak Selawas tau ke Indai Jerul ngari ke sidas bilik madah ke pengawak ngetas ulit ke niang apai sidak ya niang Selawas anak angkup lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbuang kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 pukul 3 ngali hari lalu nikik ke kayu regang malamnya nyadi lumbuang. Lalu pengawak lumbuang tu dekat di intu bak rumah Jos anak Anyau Nanga Iwang Kapit.
Jadinya pelabak aku pesan ke sempat dibaca bawa ke sekali tu. Jadi pesan ke nak sempat dibaca dekat dia baca pengeluar program bak awak penggerak pagi tumu pagilah hari 4. Jadi sebenarnya kita mendengar ke berita pukul 7:30 lemain tu lagi tu lagu kedibai Josie Menti ngau mega Joseph Dresa ngau bisi bala kita ke rami-rami ke gawai tu tang anang nak berpentik lebih lagi kita kenang kita bala kita kenang bisi pengerai namanya bisi penyakit anak nak jaga pengerai sekedar hari utai ke dipakainya tai ke dinahnya sigi ndak boleh ditegur kebenar ya bisi sekedar boleh ditegur tanda tahu mayu hanya alai Arab kita sama berpenti maya gawai munyi ke lagu Joseph Dresa ngau Josie Menti ke sekali tu.

Berita lemai 25 tahun 2026. Eka terubah Tok Batang Berita. Semak 111,000 lot tanah individu sudah mujur di Suka Tanah NCR Naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Sarawak ngemendar ke 12 projek beranak ke pokok domestik bak suku keterubah tahun 2026. 97 kes berkawal ngerampas minyak diesel ngerikut ke kes pemaduk tinggi. Belabuh hari bulan 3 nyentuk ke bulan 5 tu. Ianya batang berita. Lalu tu, isi berita. Berita AUM, Kaunsel Negeri, DUN Sarawak. Perintah Sarawak mujur menunggu kedengah program Nyuka Tanah Adat Bumi Putra NCR. Inisiatif baru kuda belabuh Kenyau hari bulan 10. Kenyau hari bulan 10 tahun 2010 nyentuk ke 30 hari bulan 4 tahun tu kira 1.23 juta hektar pemesai sudah disukat. Hari penyampau 966 466,440 hektar sudah digezet menjadi Rizab Komunal Bumi Putra Bertanam Bertupik. Hari baru Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Sampai Premier Dato' Amar Awang Tengah Li Hassan madah ke Kenyau hari tahun 2017 subak. Pengawal nyukat tebal lagi digagak balut individu dikena ngerumban bulih surat palak tanah. Bisik 110,815 lot individu mujur di sukat Naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Tingawal pemesai 132,414 hektar keudah dikeluar ke surat palak tanah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Ia berjakuk lebuh mayan nyimpul jurai jakuk Ariopis Menteri Pemansang mengeri ngau pengeraja asal kedua. Berbangaunya opis pengintu ngau pemansang tanah LCDA. Maja numpu ngagai pengawak berjalai ke projek pemansang mengeri baru. Palan servis ngau rumah ke boleh dibeli ngau rega murah. Projek tu dengan hasil belanja ke boleh 216 juta ringgit melanggur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 RMK-12. Nangkan Kenyak RMK-13 Megak ngemendar ke agia belanja 284 juta ringgit dikena terus ke projek kebisik berkawal engaunya. LCDA Megak dekat ngemansang ke rumah oleh dibeli hari baru skim Nangkir Genturong Pendiau SPK Palan Penumbuh Menua Pesisir engau Bandar Baru Sebuyau. Dengan langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 RMK-13 bisik 1,253 rumah murah sudah dikemendar ke engau agih belanja 405 juta ringgit. Itu dikena nyukung agenda perintah berjalai ke inisiatif kuasa boleh dikena baru engau 510 unit rumah ke boleh dibeli dekat disikap mengenai sistem kuasa solar engau ungkus 15 juta ringgit. Berbangaunya bisik 12 penilaian impak alam sekitar EIA udah dipersa Komite Pengeraja Asal Ngerampak Menua Sarawak NRIB menyentuk ngagai bulan 4 tahun tu. Sampai Premier Dato' Amar Awang Tengah madah ke 8 hari penyampaunya udah dikemendar lalu 4 ditulak. NRIB megak berjalai ke 372 pengawak matau. Pengudah EIA nerima lebih 1,200 report matau rampak menua. Hari penyampaunya bisik 40 kes ndak nitiah ke atur udah ditemu lalu atur tik terit dekat dipejalai ke. Yang kaum ngeluar ke kompaun sepenyampau RM60,000 nakak 30 hari bulan 4 tu tadi. Berbangaunya NRIB dekat majak matau status kualiti air bak 66 buah sungai di Serata Sarawak dengan program matau kualiti air sungai. Bisik 18 buah sungai di kategori bersih lalu 43 buah jalan pembersih ngau 5 agit sungai di Kelala Kamah. Nangkan Kenyak sesi nyimpul jurai Ariopis Menteri Dagang Antarabangsa ngau meranak ke pokok di Kenatai Kesapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Li Hassan yang madah Sarawak di Sarawak ngemendar ke 12 projek meranak ke pokok domestik di berungkus 347.1 juta ringgit bak suku ke terubah tahun tu. Perintah benung berarti ke sekedar langgur projek dari company luar
Dekat meranak ke pokok tebal lagi bak sektor teknologi digital kuasa uliah dikenak baru enggau logistik. Yang madah ke ekspor Sarawak bisi nurun 8.1% lalu import megap bisi nurun 9.2% bak suku ke terubah tahun tu. Tajak pihak Sarawak agi ngembuah rekod dagang ke mana ianya 15.6 bilion ringgit. Kelimpah harinya, upis menteri yang ngatur awam bergulai ngau gerempung dagang serta kaunsel dagang kena 27 hari bulan 4 tu tadi nyentuk endur berarti ke empas hari gaya dunia ke endak tentu. Berbangunnya 5,932 ekor orang dagang tulis ke penguntung hari program Jom Register Business nakak ke diatuk 60% hari sidak udah mujur ngerembai ke pengawak dagang sidak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah madah ke orang dagang udah nerima akses ke mana agi ke diberi ngenak cara kontrak program engau market. Nengah langgur pemansam Malaysia Lumpar ke-12 bisik 237 juta ringgit diberi ngagai 10,746 ikut orang dagang ngau pengempu dagang di Serata Sarawak. Ungkup pemansang urat dagang, 219 bengkah program pemansang kapasiti kemungkur 11,419 ikut orang dagang ngau masuk bak programnya. Nangkan kenya program belak bisi diatur megak ianya 157 program ngelaku ngau expo udah merik penguntung ngagai 24,719 industri mikro mid ngau jalan pemesai petik tauliah ke 223 juta ringgit. Dengan inisiatif Sarawak Digital Mall, bisik 350 buah dagang menua ngawal diri bak pengawak dagang udah ngasil ke 12 juta ringgit dalam tahun Siti tu kemarin. Rega ekspor industri kayu Sarawak bak suku keterubah tahun tu nurun 10% ianya 564 juta ringgit. Nanti dibanding enggau 624 juta ringgit bak timbul kesebaka tahun Siti tu kemarin. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah madah kerega ekspor industri kayuknya nurun ketegal peminta market dunia ke majak kurang. Pengurang ekspornya udah merempas ke balat ngagai penatai pemisi hasil ari produk kayu ngagai tiap bengkah di menua. Tiknya di pengimport besar dari menua Jepun gau rega 298 juta ringgit, ditangkan India 106 juta ringgit, Timur Tengah 70 juta ringgit, engau Filipina 23 juta ringgit. Produk kayu ke mengkang diekspor inyak kayu papan, kayu batang, papan gentian, kayu gergaji, kayu racik, engau kayu pelet. Nangkan kenya industri buluh megak, bisik pengulih dikenak nguliah ke penatai pemisik bak menua tu, lalu Sarawak udah mujur ngemansang ke 5,109 hektar pemesai endur nanam buluh nyentuk ke diatuk. Perbadanan Pembangunan Industri Kayu Sarawak Pusaka Megak udah ngemansang ke 3 buah tabak di Sabal, Tanjung Manis ngau Kuala Bram ti uliah ngeluarkan 450,000 pawang buluh setahun. Awam Kaunsel Negeri diterus ke engau pengawak nyimpul jurai Ari Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas ungkup upis Menteri Perkara Wang ngau Ekonomi Baru Sarawak. Ia madah temuai Ari Indonesia ngau Brunei majak nyadi pengerembai besar bak aktiviti ekonomi dagang temuai. Berbangaunya pengawak ngemanah ke kawal jalai bersambung ngaga jalai Pen Borneo udah merik sukung aktiviti dagang temuai meraka antara menua ngau antara pelilih menua. Bak suku keterubah tahun tu penatai temuai nambah 4.5% ngagai 1.2 juta ikut enti dibanding ngau timpuh kesebaka dalam tahun Siti tu kemarin. Bak pemansang ke berkaul sektor pertanian bertupik di pelabak dekat ngerembai 1.6% dalam tahun Siti tu kemarin hasil ari sukung ngau peminta luar bak rega komuniti ke entap. Kelimpah harinya pemansut minyak sawit mata nikik ngagai 7.8% ketegal produktiviti macam mana ngau hasil tandan buah sawit kemana nikik ngagai 15.98 tan sehektar dalam tahun Siti tu kemarin nanti dibandingkan ngau 14.89 tan sehektar dalam tahun 2024. Penyampur minyak megak nikik ngagai 19.5% nanti dibandingkan ngau 19.3% dalam tahun sebelum tu.
Basuku ke terubah tahun 2026, pemansut minyak sawit Megak Majak nambah enggau hasil nikik 12.3% ngagai 1.98 tan sehektar nanti dibanding ke enggau 1.76 tan sehektar dalam tempoh kesebakar tahun siti tu kemarin. Nangkan Kenyak momentum sektor pemansut hasil di pelabak ke Majak Tegap ke tahun tu lalu projek infrastruktur enggau pemansang hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 dekat Majak di Perjalai ke. Kita diatuk benda mendiang ke berita hari YFM Iban Kuching. 97 kes berkawal dengan pengawal ngerampas minyak diesel. Ngerikut ke pemadu tinggi ianya lebih 1 juta liter ke berga 3.7 juta ringgit. Lebuh berjalan ke Obstiris 4.0 berlabuh hari 16 hari bulan 3 nyentuk 17 hari bulan 5 tu tadi. Sekretari Perintah Besar Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan madah ke semua penyampau rega ke dirampas minyak pemadu tinggi direkod ke semak 9.6 juta ringgit. 4,782 bengkah pengawak meresa di pejalai ke di serata Sarawak bas pemanjai obstirisnya tingawal sekedar orang udah ditan ke sidak megak muka kertas pansiak lalu tangkan gau atur undang-undang dikena mantuk pejalai ke pansiak tu. Nya alai atur keteriak dekat di pejalai ke ngagai sidak ke bisik berkawal dengan pengawak nyeludup serta salah guna subsidi menua tu. Ia berjakut buat pengawak ngempang jalai bersepadu di Kuching malam tadi. Bak pengawak kesebakar bisik 21,746 kes berbadi bajalai alun direkod kenyadi sepemanjai tahun siti tu kemarin di Sarawak. Bagi pansiak ngau penderit adat trafik Sarawak megak udah menuku ke 57 bengkak endur ke suah alai penusah bebadinya di serata Sarawak nyengkawam 27 batang jalai besai enggau 26 jalai batang di mengeri. Berindi arinya Direktur Opis Kereta Darat JPJ Sarawak Norizan Jili madah ke bisik 500 ikut raban sidak dekat berjalai ke pengawak berserimai enggau ops Hari Raya Adil Adha enggau ops Hari Gawai 2026 di serata Sarawak. Operasi Ops Hari Adil Adha di Pejalai ke Belabuh 24 ngagai 31 hari bulan 5 lalu Ops Hari Gawai di Pejalai ke kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu ilak. Bak operasi tidak numpu ngagai pengawak meresa bas ekspres ngau perenggah pengangkut mensia mayuh bak 3 bengkah palan terminal bas besai di Kuching sibu enggau dimiri. Opis Bomba Malaysia JBPM Sarawak dekat cakah agi ngansak ngisik pengawak puang bak semua raban khas lebuh data dalam tahun 2027 ilak. Direktur Opis Bomba JBPM Sarawak Jamri Hamasran madah ketu dikena nentu ke tiap raban Opis Bomba seruran nyikap diri ngau penuh kena napik gaya penusah ngenyit ketusah diputar. JBPM Sarawak di pelabak kedekat nerima 25 unit perengkah pengangkut ngau cara berenggat dikena nyilih perengkah pengangkut udah lama serta nambah ke penyikar. Kelimpah harinya 6,000 unit baju pengelikun khas Megak Benung dalam proses di pelabak ke diberi berenggat-renggat lebuh data tahun 2027 tu ilak. Perintah besar hari baru budget Perintah besar hari baru belanja 2026 udah ngemendar ke RM10,000 dikena ngadu ke kuartus bomba nyengkawam 167 unit di Sarawak. Ia mansut ke Jakutuk Maya Gempuruk Nintem Bulan JBPM Baupis Bomba Sri Aman. Di Samarahan, Siku Induk ke Gawak ngintu ruang bilik berumur 54 tahun rugi semak RM127,000 udah ya ketertarik hati ngau skim nipu gawak nyambil ba online. Diteka penerang pemangku kepala polis pelilih kota Samarahan DSP Barry William madah ke induk tu dipelabak ke kena tipu ngena iklan ba media rama kenyau hari ujung bulan 3 tu tadi. Iklannya madah dekat mari upah kebesar nyentuh RM4,000 kerja ngelekat ke tanda getah buak. Udahnya induk tu diasuh ngagak mayuh macam bayar bakal mayar pos, duit jamin, komisen accountant ngau kos import.
Lalu induk tu dia suruh mindah ke duit 48 kali ngagai mayo bengkak akaun bank ke berbida kena 1 hari bulan 4 ngau 15 hari bulan 5 tu tadi. Tajak pihak induk tu sedar kediri udah kena tipu. Udah ya ke endak mujur nerima komisen yang bakal ti udah disemaya ke. Kes tu dipansiak ngena section 420. Kes tu dipansiak ngena section 420 kanun keseksaan ketegal nipu. Siko lelaki rakyat menua luar ke berumur 24 tahun ditan ke polis sebab kampung sesok ketegal di pelabak kenyadung dadah malam tadi. Nitika penerang dari kepala polis pelilih muka Despi Muhammad Rizal alias mada ke pengawak meresah ngenyitnya di pejalai ke orang pukul 7.30 malam. Lebuh pejak pengawak meresah sebuah rumah kena dai lumur. Dia polis tertemu ke 14 itik tiup tingundan tekang kristal di pelabak kedadah bangsa Syabu. Tidak lalai ke dalam kutak insap. Penyampau semua dadah ke dirampas di pelabak ke 5.82 gram pemerat. Hasil dari peresa air kemik, ngayan ke suspek ditemu positif dadah. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 39A, Bracket 1, ngau Seksyen 15, Bracket 1, Bracket A, Akta Dadah Merbahaya 1952. Polis megak muka kertas pansiak. Hari baru Seksyen 6, Bracket 1, Bracket C, Akta Immigration 1959/63, laban suspek, nadai ngembuan dokumen pejalai kesah. Suspek kegawa kontrak sudah ditan riman. Suspek kegawa kontrak sudah ditan penglama 4 hari, nyentuk ke 24 hari bulan 5 tu. Dikenang ujung ke berita lemah itu, tok batang berita dibaca baru. Semak 111,000 lot tanah individu sudah mujur di suka tanah NCR nakak 30 hari bulan 4 tu tadi. Sarawak ngemendar ke 12 projek beranak ke pokok domestik bak suku Keterubah tahun 2026. 97 kes berkaul ngerampas minyak diesel ngerikut ke kes pemadu tinggi berlabuh hari bulan 3 nyentuk ke bulan 5 tu. Berita ke baru di pendiang ke kitanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam segulai sejalai.

0: Segulai Sejalai.
1: Sareto, 20 Mei dalam tahun 1990. Game latih Scouts Ngau Girls Guide di Matang Kuching, Sarawak muncul di gagak bak pemesai tanah 12.8 ikal di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Game tu dikagak ngena ungkus RM335,500 lalu diagih ke belanja tambah RM77,000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala nur ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya nur game tu kesemak ngau bukit ngau sungai nang manah benar nur ngatur muyu bengkai aktiviti. Nyak kebuah mayu benar orang ngasai ke game tu nang bakar rumah ungkup bala Scouts Ngau Girls Guide tim rapid ke kaul ngau pangan diri kelimpah hari ti negap ke penemu disiplin uliah nempak bala nembiak nyari tuai ke jemah hilal lalu ngada ke mensia ti menyanal. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Ungkua anak juga.
3: Kelambu anak dadung.
2: Jauh yang anak juga.
4: Jambi anak pasang.
5: Ungan anak ujum.
6: Untang anak tenggan.
7: Letan anak kusir.
8: Kumpang anak tinggi.
9: Nyantau anak juna.
10: Ugap anak utut.
11: Nyaru anak talam.
12: Janggang anak ingkoi.
13: Bulan anak kasau.
14: Empati anak dugu.
15: Entap anak tulu.
16: Manit anak celing.
17: Rejap anak bagi.
18: Mat anak akit.
19: Border Scout Utut anak tanggang.
20: Dampi anak Brian.
21: Andrian anak tadang.
22: Ngalah kita sapa Sidato.
23: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
24: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika subak.
25: Sidato memadi maya laban muzuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
26: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kuching kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
27: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua meh kita hidup likut nyentuk ke dia tahu.
28: Kami
29: beri terima kasih ya agak bala bujang berani
30: di udah berambung
31: nyawa ngetan ke menua.

0: Lekaja ko sarito ianya gindir. G-I-N-D-I-R. Gindir. Erti gindir ianya pengawak nekan baka nempiak tau ka ngenyak ko utai ngasuh utainya mipis. Maya ngenak selekaja ko tu ianya munyito. Aku nyau mipi duduk nguji ngawinai ngindir tepung pulut kena ngagak tumpi dikenak kami mir yang pagila. Tau ke, gindir-gindir ke aku gambut kainnya ngambil kagi uliah nur nepuk siti agi gari. Nyak naka seleka jaku saritu ianya gindir.
1: Seleka jaku saritu tau didinga ke kita mingkan hari 1, hari 3, hari 5, hari minggu, semina ba YFM.

0: pemberian sinapnya mulu bulan dia main raga tutup makai
1: tutup itu kita sepiak nya memang sinap merah ga tutup makai kita peng abangnya nya
0: ba ya malu mak kita ngoi sepiak ke dewai
1: au ah
2: aram make ngo aku menua keraga aku tau bisa dempak kita pulai ke kita
1: ngai kami baik nuan tutup makai urang
0: aram pulai kita pulai ke siko jadi aram pulai kita
1: pulai aram
3: ya lagu gawai ya kadi baik Rosita Matthew Jeffrey Andrew ngau di Bekime berancau puang ngau jadi lagu gawai yang tadi ngujuang ke jam kita pukul 8 malam anda bekas selama pukul 8 malam nintiang hari 3 kita bisa menasal inya pantun jadi bisi dua ti pantun ke dekat di dinga kita nangkan ke tu lagi pantun ke trubah ianya pantun ari niang nyuang anak aji lalu ditangkan ke ngau pantun antu anak asun inya pantun puji jadinya duit pantun ke dekat di dinga kita ba awak main asal kita ke malam tu lalu nangkan ke pantun kita dekat ninga ke sekedar ari lagu gawai engau mega info ke bukai sebedau kita ninga ke berita pukul 9 malam tu lagi dan ingat kita bisik program mengenggam semangat udah berita pukul 9 malam begulai ngau Sam serta mega terumah empetin jadi terus ninga ke pantun niang nyung anak aji. Yeah.

rendiang kasuliang rudiang basuran tuwo bunga ku kan ba sangadila salinggam kuda buang dagma.

aruri aku si kanusi kagita mimbi aku katinoa dilalani ganuang dabalan mimbi galae datikae kubuara danyam migaong aku lengao nganao.

makuria temanga udah leme dapat teh nah dapat tanunyan udah kuyah dapat aku wae nah dapat bajalan apa tuang kami orang ino nyawa singgoang kemae dalengan nya malamba tu babla aku nani nga di lunang ka kamare mansana bisa makuae dapda kita cama cama sablahnya tu buah bunga aku ngiga buah yang ka kage bisa lara da binteh mantama nya ku siang we malam utang

ke tubuh apa ngae aku manyade wae bajalae. Aku ngare mae tatae tanah tambran ada malia katisi ruri kulunang orang laki tubuh rembam tapdak sarendinya babi seran kibata isek nak nyade.

na kururuhat parnaan nyanea dapuan parawan nganati kadirempu riwar raja mengkuwae dia to datlah.

个都不比巴哦，库巴加拉耶塔亚哦塔亚哦，安萨哦兰达哦，尼鲁布啊，达拉姆迪亚，库马达伊坎班达，尼乌朗纳达耶纳，伊玛亚尼伊坎库鲁昂卡朗安，马达斯玛，芒阿米拉亚，丁布拉哦，尼纳哦，尼拉亚伊坎。Kasiaw du matubo alambang aku dia tasawa lunang namu maku dire buda patah de jar pang jar pe da bawar pa wenawan ante kan tampurao naning ade lengaho dini nyala kasiaw pipao kutubo rembam tiap silao masih daya petirindao nyanao darandao nyalubua dalam. Andaikan banda dini nyala tuna lembang tu buah bla kelunang aka tiap lemai tidak ya beta kina nusu darba nyabaruah reban lembang tu buah mekang naninga desawa luna. Tubuah lembang madia atau lembang tubuah lembuang orangnya bisa peguang satya pangkulan udah bisa

urang nyampaiat karngiat da bukiat maku kayo malam tubo aliwa aku age mati kanga urang manyoa we nyamua da pucua galau parawa utang adini nyala kasayao kapipaong gualangao tubo arambam mauna sawa ngikita lunang aka nabao ngararan kibatai ko ngikita kleang keno namo maku ya bedao runo runo ngedo tinengo gundoar basimban atu buah ya bedao gagunyoah nyangkiloang atu cuang nyabukia tagurah lembang atu buah gemok

mekatu bo makuria to udah nyuruang karbuang nyenggar ngamanya elngan bakari makudia tolunang urang laki nemu makudire ukae pagi udah ngaliah mang kalmae jam pukul 6 Samina ngandai ari kamalam pansuat kalma.

Asimanya dek, ngaurang mekka kalka ayah nyakumang akamaya.

Wira Kasih ayam ada rarma dukumai orang kena penzak lekai kumang bermacam

sarita urang nina kanyala mule dikan kase tiringae dunjuan namae pulae ka pendae aka tire anuan ingat semenda ae benet sarita

lenggang ikana sinati aku cerita orang ino de baik nuan batin baeka namun tengkuang anak Gurungan kasihaila kada aku hilatan di baik nuan nasih dan ya batipan ayah kumang.

Batin bayak ngang kacuang kasaya dikungai urang tunggu dam nang ayah nyasidan hanang reh.

sarita urang ina de bae nuan diao da padang bilon kasah ya de bae de nyaga talipun talipawan kasah nya darang na anak pao angalabang

urangnya ino da bae nuan maen gulida padang biri kada adela kena nya tutup hukum na jemi panan haya sari hujan ayah laki nya mai tanyol hakaya almae Pang jual aku sari itu urangnya ino da baik nuan main bual da pada jurual kada dila na tutup hukum pekua de dan jual kasih hamae saya akan ada jalan pulae.

0: tay.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak genggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: YFM, segulai sejalan.

aku tu Pita Juma Nangga tau kedua balik nama aku tu Pita J hari rumah silai skim sekarang silia satu Siti mengawak kade cerita kaku dito nya tadi tentang bungai jarau. Jadi bungai jarau tu nang bepun hari kini ite kelia kebuah pia bungai jarau tu saya marti saya matuju ambek kecuntuh bungai jarau tu bakal kita kangirum surat ti kemaya tau. Jadi bungai jarau ya kan ndak salah ingat aku lah saya cerita sida aki menya saya matuju ya kelebih lagi bungai jarau de kena sida ya maya rigawai lebuh maya miring bungai jarau tu dengkah orang ba nya tersang tau ke ba panduang ti lebuh orang kenyalang bungai jarau tu dini-dini teker kena ngintu pedara ngintu pengawak tadi bungai jarau sikit bisik nanda ke kita nya ngintu pengawak besai bungai jarau tu dirawat orang nak kayu kayu ke lemut tau ke liat liat ngai putus maka kayu tenuang kini kayu tekaluang kini utai ke lemik-lemik lah boleh ada rawat kita kena lunga orang ke ngerawatnya ukai ukai orang sesebarang ke leban mesti ke bisik pengalaman ngerawat bunga jarau. Lalu bunga jarau tu suah megak diguna orang kekelia sidak ya dikena maya orang bisik gawai gawai besai dikirum ke ngagai rumah siti ke rumah siti laban antara rumah tu tadi kadaya jauh kadaya sumah tau ke kena sidak ngambil ngabang lalu break sidak ganti seluang tau ke tali kini temukuk sidak ya mama kita bisik mendak temukuk talinya tadi tiga 10 hiti kira ke 10 hari ke nur sidak muka temukuk talinya lalu datai dah bunga jarau mega kena orang bekayau maya orangnya ke ngayau tadi. Jadi sidak ya lu ngirum ke bunga jarau tau ke terseliat sidak ya bakal duko agak sidak berkesan kuah kini lalu dan juang sidak lagi naik tau ke sidak nyangkahnya bawa pola tangga kini orang keliak tu tika ngayau dekat sidak ya sebelah semak rumah orang ke dekat dekayau sidak ya hanya tuju ya ke penguat bunga jarau tu tadi nyu tinggal lah pengawak kita lama sumpah laban orang ke dulu keliak nyawa habis nadai jadi ngena peluang tu mega kami sebili ya sama break break selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak pengintu hari gawai jadi terima kasih aku Pita J ngagai kita semua selamat hari.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwet masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sarito, 20 Mei dalam tahun 1990. Game latihan Scouts ngau Girls Guide di Matang Kuching, Sarawak muncul digagak Bapak Mesai Tanah 12.8 hektar di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Game tu digagak ngena ungkus RM335,500 lalu diagih ke belanja tambah RM77,000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala nur ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya Nur Kento kesemak ngau bukit ngau sungai nang manah benar untuk ngatur muyu bengkai aktiviti. Nyak kebuah muyu benar orang ngasai ke Kento nang bakar rumah untuk balas kaos ngau Girls Guide dimerapit ke kaul ngau pangan diri kelimpah hari di negar ke penemu disiplin boleh nampak bala nembiaknya dituai ke jemah hilal lalu ngada ke mensiati menyana. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Lagu kadi by William Awiang ya, Janji Tinggal Mimpi. Ya, lagu dikenal ngepun kawak pemerintah malam kita ke malam tau peninga. Bertemu baru malam hari 3 ke malam tau ya. Kali bakal selama kita bergulai dengan aku Sam. Lalu tentu ya tuai rumah kita. Ya, selamat malam tuai rumah.
1: Ya, selamat malam Sam. Selamat ya. Tuai datai baru. Nah Sam, dekat merik peluang ke kaban-kaban kita ke Baluardin.
0: Ya.
1: Nyerita-nyerita ke penelabak diri melebuah maya ke nyokak putus pun.
0: Ah, ditinggal penusah menyata deh.
1: Sate yang genggam semangat nama lantau tu.
0: Genggam semangat menyata deh. Bapak program genggam semangat kita. Nah, bakal selama nanti yang malam hari tiga. Ngarap ke bunyi konwan tu rumah. Ya. Kaban ke dekat bercerita. Udah bersedia meh ke malam tu.
1: Ya, megak ngagai sida. Ya ke semampai nganti. Cerita-cerita hari kaban-kaban kita ke Bukai Baluardin.
0: Ya, minggu yang kemarin mayuh ga pala peninggal kita eh.
1: Gaga tuan alaikum ai tuan adain sem.
0: Ya.
1: Makin lama makin mayuh.
0: Mayuh.
1: Tang ya. Minggu setiap yang kemarin sem. Tua mayuh ninga cerita ular sem.
0: Ular. Ular. Minggu yang kemarin ne. Okey, jadi tentu ya pelabak aku malam tu mayuh mega peninggal kita ke dekat bercerita.
1: Pihak mega saya nak di kingat ketua, nak dilupa ketua.
0: Ya.
1: Beri selamat gawai.

0: Lemah.
1: Ke dekat Datai ni.
0: Dekat Datai.
1: Dah lama lagi ni tu rumah. Ya, tentu dalam minggu tu kini ke Prodi bala sekedar ke dekat pemisi.
0: Ya.
1: Jadi udahnya ilaknya udah pemisi gawai korang ni.
0: Kalau sama berjiman mah baik perangkat pengangkutnya sem.
1: Betul. Jadi harus telefon anda bakal selama.
0: Ya, 082-258-633.
1: 258-634.
0: Ya, dalam mensia bisi entu dang dalam mentu nadai mensia.
1: Okey. Ya, terus telefon udah tu lagi kita berengkah tumu meh. Udah lagu dari Maxwell Franklin saran tu lagi ya.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga itu ya, itu.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.
3: Ya Sam, tua ya. Berpun ngau nyambut.
4: Kangau peningau atau tu ne? Baru lebih sih kangau. Okey, nanti ngau segi bakaya kena namanya ngangat kisah. Okey, nanti ngau peningau tahu terus telefon. Okey, kami dua tuai rumah nang nyambut kangau kita.
3: Ya, hello.
4: Ya. Halo, selamat malam.
5: Halo.
4: Halo. Ya, selamat malam. Malam.
5: Selamat malam.
4: Siapa tu, oi?
5: Itu panting anak empari itu.
4: Oh, panting.
5: Kik siko lama aku dah. Lebih kadang nak isi sebulan setengah tu nak
4: dah. Amat gaknya ne.
5: Cerita aku tu udah lama nak.
3: Okay, terus kena
5: cerita tu tahun 1972. Jadi cerita tu bukan cerita orang lah, cerita kumpul deh. Jadi cerita kutub-kutub aku nak ingat cari bulan 1972 ilai aku kena ada aku mati. Ini mati naik nyok. Biasa lah kita ibar mau panjai nyok ngulit sebulan deh. Angkat ngulitnya sebulan nyok. Kau mau ngulitnya bakar kip gila. Kau mau ngulit. Malam tu aku tidur isi kenyap. Isi kenyap. Jadi kenyap aku nyok. Kira urup satu ke dua ke jenis hari aku kenyap. Angkat aku nyok isi kenyap. Sedani aku asuhnya indah aku punya kemati nak ngambil utai lagi pendam saya kami rili rumah kami malam jadi lama aku berundian kok abang utai nak salam ni jaku ni menuan tu menua kemati ke alai dan apa boleh buat lah laban kita ingat mu cara untuk mu kita yang kat aku punya nyok lama tu pelalai ke laban aku tu nak berani ke diri. Main anak tunggal aku tak yo nak ngau aku pendampian nanti jauh nanti ko nasihat dia kau ngau aku. Jadi main nyok kai nyok bisi meruan api kena lampu pijet. Ini nak bateri eboriji tek lio dia buat kile kau kena.
3: Ya.
5: Mai ke kita tak nak mu cara antu kita.
3: Dia tadi mainnya pagi udah di ninga udah dek bermimpi berkenyap kenyap tadi dek terlalu terani
5: kalau terani aku terus berundian dulu nurun nasib anak tunggal kunyok kau baik aku dia tu anak tunggal kunyok pun berdua itu kau yang si nyok kredio ke malam tu jadi nampak pun nasib dekat ya jauh ke ya asal aku nganti dia jadi aku tu lalu dikit tanah pendam kami malamnya.
3: Ni punya jauh nyari rumah kita ya.
5: Kira ke, tak jauh lah. Lah banyak semua. Di kampung-kampung, banyak kampung. Madang dia tu nyu luar segi lah. Jadi kira ke lebih dari 10 million. Jadi mampuak makin tua. Jadi aku ngasuh anak tunggal kono nanti di tu. Aku pendam kian kuku nyu yo. Jadi berjalan aku kian kian. Lalu menuju dah tempat tempat yang indah aku subuh. Jadi ni ikut gaya utai tu kuatir ku ku pendak sedar ke nama-nama. Jadi datai ku semak ni nadai berasai mali buluk nusui cerita tu tak nadai berasai ku nyut tadi. Jadi nadai berasai abang kena ada jam kira ke 10 minit 15 minit isi ku nak nemu kenyak keni ku macam aku nya dia berasai nyok luput ke nak aku pendak menemu kat nyok sedar aku tu tadi aku lalu angkat bersentang nyai dai aku sebut angkat lalu mulai ke diri.
4: Oh.
5: Mulai ke diri angkat aku nak berarti aku tak kebuat jari aku ke digenggam aku dan ada berarti kenyo lu sampai temu anak tunggal ke nanti aku jadi baru aku nak sedar bisi tegai ku tai buat buat jari. Nyalai udah nyok mulai kedua ke rumah ada cerita kenyo dan pagi kami lalu mai lihat nyai dai ku ngono ada biasa bahasa kita kliok punya ada rumah pak jai jadi baru kami kita lihat aku si cerita ngagai kami rumah ngono ni apa ku subuh mana ku tu anak jeru dah deh jadi sesuai ku cerita ngono ni apa ku jadi ku ni apa ku subuh tai tu nak tahu ngagok ke kira deh ngagok ke kiri yang Bantu tanya Deperi antau kita nak nama tuju lah Bantu tak nanya aku nama teka Deperi ilai dengan Tuhan ya pernah ada yang madah dengan aku. Jadi tanya tadi lalu rengkau kami lemai rengkau kami lemai yang aku rakan mumpah piri yang madah macam tu meh kau biar orang jadi ya suah orang kami yang piri yang kami nyok namanya luan aku lah batas kalau ketinduk kena tinggal malam. Jadi malam ke tubah nadai jadi malam ke kedua ku pun nadai jadi malam ke tiga tadi aku bisik kenyap kenyap jadi utai ke break ni yang dai ke sebuah ia guna yang dok kalau banyak ukai ungkup bagaimana anak semua dan dah ungkup aku aja. Jadi utai nyok tadi lama ke aku ngebuan tanya tang tanya dan tu berapa buat aku ni lama-lama tu tadi aku ni tak guna aku tanya lagi lepas aku ni yang masuk sembiang 12 tahun tu dah masuk sembiang tapi tu lah memang saya lama angkat aku tanya tadi dan nyuang aku lagi anak aku ketua ya.
3: Kena kena angkat kena tak? Namanya kertuduh ni yang dari anaknya penting
5: kena penyaga punya kena kereti di yang bulu tanya jadi anjung gue anak ku ketua angkat bisik 2 tahun buat anak ketua anjung ai pulai baru datai buat rumah kami ke dia tahu reti rumah lama ku ndak dambi kungkah ke dalam bilia lama ku dah nyu dah pengarap angkat ku tu dah suah ku dia buat lu bilia kami bisik langkau stuar alai ku impan barang nyu kemari itu tadi aku pun bayar nasai ke laban tanya nak tu tak nyamai si teman nama aku buah depan nyepit diri aku dah masuk semayah jadi nak tu tak guna kena lagi laban nak kini jah kena buat orang kena miau piri yang tak tahu nak bintu gua darah manua dan aku nak nang hirap kena nyalai lama-lamanya kemari aku nak ada yang wan tanya lalu terus buai aku nak sampai lalu sampai ke cerita nyalai aku ke cerita ke tu depan balo kami semua ke serbak ke umur bisik nemu cerita tu megang jadi orang kebiak baru tu nadai ngai nusui cerita tak pesu-pesu lepan utainya bertambah kita tahu kurang kita tahu itu oh ya jadi nak aku kumai ke ngenggal sungat lepan nyak lagi pendam cibuk bebas nyak padah kuru bisik entu takut ke lepan tu tanya ni tu gong siau aku dah parai lah mok buat pendam saya punya dan nangi-nangi kata aku dan lunuan tu
3: pendam keliar
4: pendam lama
5: pendam keliar jadi dia tu pendam pendam pendam kuku banyak tangkir pendam gereja dia tu di sini
3: udah di penting udah di ke boleh teknya besi insur bak penghidup di kata insur insur apa kata aku tadi
5: mula aku jadi saya nak nantai lah nantai saya buat aku pendam aku biasa nak tahu tak dadu-adu ke kita nak tahu tak lagu langkung kita banyak nasai kuat kita empu deh tang tanya ti nak ada kerja kadang-kadang dia bawa aku nak kau ngerusak
3: betul
5: kau ngerusak aku bawa bawa fikir bawa rundi aku nak aku dah masuk sembilan nak guna kena lagi dia buai kumpul nak sampai sampai cari itu nyalai aku ke kalau balo kita ke dia benar dia di seratu dia ke sini sesuai ni ngau ke sui cerita tu kain sui cerita orang tu nak cerita dari ibu tu meh cerita kilau semangat apa ni ngau ke dam di tanda dah suan tu ngambil utai nama buah ku tau berani kok pendam leban buah ku ngai pendam kin ti tak nyumpah siku aku ni buah ngai tak turun ku sumpah nyok buah ku ngai nak kian ke
4: betul amat
5: eh nyok meh berita ku ke mai tu jadi mari selamat gawai ngagai bantok ke dayo ke datai tu jadi inti bisi cerita bukai tu kita kok tanya ku ngai seruai dia kata ti orang bukai bisi cerita ngasuh ku nusui uliah ke ndak
3: tahu
4: boleh tahu boleh
3: ya tak nak bertahan kita cerita kita nama te
4: lari-lari menggenggam semangat
3: semangat kita nyebut
5: nyebut si balo malo lebu aku bertemu aku buat pasal serang satu ada pelama aku pergi ke rumah induk dan cerita nuan di sini kau nak cerita baru jadi aku cerita kita tahu me padahnya aku ti kita anggap dia aku kena tulis top surat yang mai aku maco aku yang sudah ya jadi isi balo kabar-kabar ni lah mengagak surat jok no maco aku nalai beri saya terima kasih ya yang sudah saya cerita aku jadi kegas mengat lalu beri selamat awai dan betul kita dayok ke datang itu tak tergerak yang main dia guru nanti apa nanti nama ya ya terima kasih ya
3: terima kasih
4: okay. Ya sama-sama pantiang tadi yang
3: pantiang
4: peninggalan
3: ya, munyi ke pantiang tadi nih munyi ketua lah kai kai ketua atau nemu kai ketua atau namanya orang pandai orang kelebih-lebih ya jadi ya, munyi ke pantiang tahu kena tahu
4: ya
3: iya jalai ceritanya tadi jalai cerita di terap tu apa tu ngas mengatur segi urat tergengang semangat
4: ya.
3: Okey.
4: Peninggal ke terubah kita ini tu rumah.
3: Ya.
4: Yeah. Okey, itu peninggal kedua.
3: Halo.
4: Ya, yeah, halo.
3: Halo.
4: Halo.
3: Halo. Oh, putus-putus.
4: Bisa itu tentang putus-putus. Halo. Selamat malam. Oh, saya mana?
3: Lagi telefon baru au.
4: Ya, telefon baru lagi au. Okey, ya, halo, selamat malam.
3: Halo. Halo.
4: Okey, nyak tadi nguji tu baru tu rumah. Halo, selamat malam. Okey, ya tahu terus telefon malam tu peninggal ni. Kami dua itu rumah nang sigi nyawut kangau kita ke malam tu. Bak lumur ke disebut kami dua tadi ni. Ya,
3: 082258633.
4: Okey, tu nguji tu rumah. Okey, halo.
3: Ya, halo.
4: Halo, selamat malam. Okey, nak dengar awak. Okey, halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
6: Halo.
3: Ya, selamat malam.
4: Siapa tu? Siapa tu eh?
6: Aki Wan dari Betul 15 Kucing Serian Semahan.
4: Aki Wan. Okey.
6: Ku selalu ingat ku yang tu supaya ku berdoa kan mencuri cerita tu. Ku cerita.
3: Ceritanya Aki Wan.
4: Oh.
6: Cerita tu 2005 Subah.
4: Okey.
6: Semak satu pagi di rumah kumpul tu lah. Orang ada jauh kami. Bunyi tewah teh beramban. Tak saya tahu punya rumah kedua tingkat.
3: Apa?
6: Kusiang-kusiang katanya hantu kimsa ku kiri ku kiri.
3: Bisa dengar ni nyawa ya beramban ke?
6: Nggak ada ya. Tungkat aja.
3: Pama
6: ke berani aku. Nanti ngetik aku nyergak.
3: Kayak orang bukai bisa ini kelimpar ya dek. Orang bukai bisa ini dengar.
6: Kami menyenak. Kami ini. Ini aku ngusuk kok.
4: Oh, ini ngomong makanya nih.
6: Tanya. Suya anakku, suya pengharap, batas pengharapnya, agi gak? Aku nanti berani ketiak, paman ke berani aku, saya kekut jamnya.
3: Ini mana jamnya, Kiwan?
6: Ya, kak, aku gak tau. Patu pagi.
4: Apa uno ne?
3: Kita artinya tadi ni terkenyat ninga tanya lah.
6: Au. Lama tanya. Saya anak ku pagi hari agi tak? Ada ini ku ngaji cuba ambil dia umnya buang kertas. Kita pisau. Abang ku cuba kerja kerja pisau kita kirang kertas sekolahnya.
4: Oh.
6: Tunggu ku, tunggu ini ku. Nah, dah bawa ya berhenti. Udah berhenti. Utanya mnya do perjuangan saya tahunya.
4: Oh.
6: Tersindak.
4: Awak. Oh,
6: Amalik tersindak. Baru ya, aku takut untuk utara bunyinya. Ah, kita aku sebenarnya panjang ni.
4: Oh.
6: Sama, tak aku belum cerita ya.
3: Okey,
6: okay, terima kasih ya, selamat.
3: Terima kasih ya, Kiwan.
4: Okay. Ya, terima kasih, Hakewan. Nya cerita ninggal orang perambah ne. Arwah yang agaknya takut ne tuan rumah.
3: Minat mu ngentak-ngentak. Kau ini mu orang perambah tu, Sam.
4: Tengah malam ke?
3: Tengah malam ke? Nyerer dua dar sedau ke?
4: Pemua tu dah. Okay.
3: Ngai minyak buah ah.
4: Aw ah.
3: Ia subuh muda gaya tanya.
4: Nak green tanya eh tadi. Okay, hello.
3: Dah jamah ne Sam. Hello.
4: Hello. Hello. Ya, 8035. Selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam, eh.
7: Selamat malam.
4: Okey, ada awak ni. Peninggal kedua kita yakin Wan tadi hari kita semarahan ke malam tu ya.
3: Ya.
4: Okey, harap ke harus telefon kita itu nadai penanggul meh ni tu rumah.
3: Ya.
4: Utang pelabak kongkau nadai penanggul lah bari ya. Kita itu.
3: Mana pun mana.
4: Mana mari sehari hari pagi tadi
3: ya.
4: Cukup panas ya. Jadi okey 8035 tu ne.
3: Ya gaya bisa ya no.
4: Okey, hello.
3: Hello,
4: selamat malam. Hello.
8: Hello.
4: Ya, hello.
3: Hello.
8: Hello.
3: Ya, ya, selamat malam.
4: Selamat malam. Siapa tu, Wai?
8: Alam megang ke dua ya, padam radio.
3: Ah, padam lo radio.
8: Tahu ke program mengam
4: sebentar. Ah, betul.
8: Ya, me. Mungkin nyam tu lah aku.
4: Ah, siapa tu deh?
8: Dalam tahun 19.
3: Okey, siapa tu?
4: Siapa tu deh?
8: Douglas,
4: Sari Kapit. Douglas, Sari Kapit. Okey, aku terus ke cerita Douglas.
8: Dalamnya dalam tahun 1998. Mainnya sebab dia kerja pengelikin ke. Dia pepua ke. Nama dia dia laban masuk 6 tahun ne. Udahnya. So, ipaku tu tadi 6 tahun dah nyanyi sebab 90 tadi. Mulai kami buat tu tadi hari puak, mulai cuti itu tadi. Mulai cuti, leban kompetir munan dia ni, bapa puan ni dia ni, bapa puan tadi. Eh, bilun, tiga itu bilun tidak, siete ni tadi, bilun munan. Enam lagi kau, kumai keraban, ni siete ni tadi, bilun munan. Lapan ikau, siete kemien agi, kau munan lima ikau aja. Nah. Kami dari munan, munan lapan ikutnya. Mulai hari kebuang agak kuat musbik ya. Cip mekini aku bini ya, aku kaban ke siku, kadir namang. Orang de bawasan ya. Ngarap dia ni ngasih tato meh-mehnya. Kena kita celum ngau, celum sikit kita. Ya kami kak sangkai di bapak musbik, bapak padang. Laban aku kengau orang putih tempur Filipin nanya deh laban naik Filipin apa ya orang Australia pilot Terence nama sekali mereka aku ya laban aku kengima ya laban belum kayak bisa ya sika aja pilot ya ini kayaknya kita ikut pilot yang ikut gua kita hari kanan kita balik kiba lepas waktu pada mencari berkeliang media ayam ada eh Douglas pulang aku saya panjat kaki ke cipul pulang aku kenapa deh aku mana ya ingat topan kepresa tu boleh sik baku tak kendara sembilan kita tanya amu tanya pam aku pam aku lagi tak pensiun mai pensiun ni yang mana bedau aku yang pam kuat pam ni dulu yang kami dia yang nyuri bio ngagai bawa kem nyala baku
4: dah
8: tapi ngai ngai pensiun tak sih bisa bisa kemudian misalnya iya agak aku tepuk kemudian penyak ku aku ngetran ku aku dia ngusak kaki misalnya maya kelangnya yang maya itu kek ku dia maya yang nguruan ku kayak ngaku ngaku ngaku ngegang pelik ngaku ngepasai kayaknya ngepu dia pelir dia ngelai nahan sampai nguruan pam gendek pam pam pam liang bedau kak pembuat itu saya mau jadi ku ya ngenok balas sama dia kita sengedak ya
4: tau
8: nakar baik, ya. Udah bergaul ada baru wah tadi. Orang ada padang dia. Jumba udah mesti gak padang dia orang kaya mana padangnya macam ini. Mereka kalau mungkin nakar ni punya peda orangnya dia. Ngainya dia pansuan gila gila gila yang ngain tadi. Ngain pansuan.
4: Okay.
8: Nua. Oh. Last minute gua ngano. Ini sebuah. Ini mengkait tidak baik ini kita. Dah ya, nyala jikir si bisik magangnya dia sudah ke dia. Mak lu ngaji masuk kenyal dan ngau petamnya. Car ke atas baru udah nyak tas lengit ya. Ingat turun ke baru gede gila ya. Ngomong ini sama. Hore hore ku ya. Kak ku ya. Baru kami ke pulai bar.
4: Ya.
8: Baru kami pulai ke padang kian. Nama tadi sangkai padang dia tadi incetai mudah begau menyuak mekertuan menanya kami nama ketiko nanya aku terubang nama ayah aku beri setting aku honor putih yang ketawa ya siap mekudiak kami bini ya uang nama mungkin kami apa tak basah tancuan kemai nak kalah asai nyak peku
4: nah
8: tak memai diri nak gati memai diri parail memai memai diri kita cengeng kami terjun baik nak car baik kira tu kudian tapi berat tapi kudian kudian kudian tidak jawab benar tak siap dia nak jawab pun kita berdiam pun sebab kan dah ada orang main tenyak kena biar naik dia main kena jet ski kena perau layar-layar mietnya main balas nak mik mansa nak car baru lah nak
4: Tau.
7: Douglas.
4: Halo Douglas.
7: Oh, nama le nyawa Douglas tu.
4: Oh, nama
7: saya ona.
4: Oh, saya ona ini. Okey,
7: harap pada Douglas telefon baru lagi ne.
4: Au nanti kak nyambung ceritanya. Okey, nama ya tahu putus Douglas udah habis tadi bedau untuk ameh tadi nih tu rumah nih
3: kira habis punya tadi
4: au ya nanti
3: aku dah terengkah
4: au okey 8035 tu hari tadi nguji nih
3: ya halo
4: halo ya selamat malam
3: halo apa nombor tu, Sam?
4: 8035
3: 016
4: okay.
3: 269 8035
4: ya, hari tadi ke nguji sampai mujur
3: mujur gini
4: ya, okey nanti awak tahu terus uji lagi panjang jam kita itu nih di rumah tajak pihak 10 malam terlalu lagi ngetu nak lama mendiang ke berita baru tiga
3: ingat kita mana-mana kita ulang
4: mana-mana ngah Douglas tadi tu baru kene
3: ya yeah.
9: Halo selamat malam
3: ya selamat malam.
9: Okay belaga tu
4: belaga bisa dengar kami dua
9: selamat Bisik ninga DJ.
4: Bisik. Terang. Terang nyawanuan.
9: Au. Cerita ukai de tempat de gagah tau. Nang amat berlaku.
4: Okey.
9: Tajuk ya. Telanjung hirup.
4: Au.
10: Jadi kaban ku tadi, maya orangnya, maya orang menua tu dari bulan 4 tahun 2022.
4: Au ah.
10: Sida ya, mayang kepenam, ngupas pendam tu dah ya.
4: Au.
10: Mayuh berabar-abar. Ianya tadi ngau orang.
4: Au.
10: Laban sigi jago ngai tinggal ya, anang dek ku kungun maya. Dek nda dapat. Ngau ya dan yang kiang ba motosikalnya mai bisi jalan alun, bisi jalan air. Aku dah kadin ambil pengawal orang baik udah pulai ya. Terang sih guys.
4: Terang
3: terang. Terang.
4: Aku.
10: Aku. Baik udah pulai. Leban sudah kebisi. Utai mimiatnya tadi. Lebih aku pulai aku ya. Ambil semua udah pulai ya. Tinggal. Aku tinggal mia. Nanti datai. Nadai ke datai. Nanti aku datai ko lapan lemai. Nadai ke ya.
4: Aku.
10: Oh, enggak yang mau pulai ke aku no, bini aku. Nanti datai pukul 10 nadai ke ya. Nanti datai pukul 1 pagi nadai ke ya. Oh, bermalamnya tu aku enggak ya pulai ke punuk ke yang dapat. Ya. Udah nyaya tadi. Oh, nadai ya, ini pagi hari. Pagi hari tadi, sari hari-hari. Malamnya tadi bisa hujan, enggak ke banget. Oh. Nama itu nak pulai ko bini ko nanmu nyungali hari-hari nyukirap ko tiga mai aku ngiga kantor letup jalek pendam kian nyamai ngana motosikal ngana kereta kurang ke bisi kereta antar tapi gait aku aku ngani ada tai maya ke tua ke nurun tua bini ko nurun ke mendua kira lebih pukul 4 lalu pia jalai-jalai kian ke mendua kangau ke aku. Oh, pohoi. Kau ngono yang kat dek. Ke dek dua pulai dek. Aku ngamik dek kau.
4: Au.
10: Nadai nyawun. Oh, abah kepenam kin kau yang ngono aku. Nadai aku kak beraninya kau ngono ya. Bini ku nganti tibing sebahai tu. Lainnya, ngena jematan. Ngelayang airnya. Kan biasa sungai. Oh. Kian mah kaku. Kau nak ngabah ya. Bungit-bungit. Kau kian ke. Nganti utai kebisi abah belakang nadai ke. Baik go go go tu nak ya kemai kemai saya gamak nak kan eh ah dan yang datai ku din bayar din oh nyapa aku oh pohoi ko ko pulai ke di bedoi dup dikit ku atas ke boleh nyakan nyangan-nyangan kata bukitnya udah nyak kata ke aku kangau ke aku koi ko ko pulai dek. Hidup dek, kokong ni ya. Tanya, pedak aku patuang ya. Muak ke kanan, cukup-cukup. Dan berang dengan yang tadi. Pangai ke atas perut. Kuih, ke dia hidup pulai dia aku ngambil dia kokong ni ya. Nah, dah. Pulai aku tadi. Pedak tiga kali aku dah nyapa. Pulai aku pun jalai dia tadi. Madah ke bini aku. Nah, dah ya. Aku dah parai ya. Kata ya, kami dua dengan abah. Madah ke madik ya. Datai kami baku ni bak kami rumah madah ke kuhoi ni tadi dah mati pendam. Ya megaya kita laban kita ni agi belala. Ditinggal kurang nak orang tinggal dia. Baik orang pulai ya lagi ni yang nemu pulai ku ya. Ya mat madah ke madik ya aku. Madah ke bala madik madik ya bedau hidup dia tok bedau madik ni hidup. Kuhoi ni mati pendam ku aku ngau orang mimpi yang pendam dia. Bulan 4 tadi. Tiba kau orang menua. Ia nyapin. Bekanya agak. Pulai ke medua bini kau ke rumah. Kata rumah dia tadi. Kira kengintu dia di lemai ni. Jangan kau ketuk-ketuk orang ngangau ke aku. Pansut aku. Bah, kita ngambil kuhui ku ya. Apa kini kita kan ngambil kuhui tu. Kau nyum malam. Dia tiari tadi. Bayar lagi. Bisa main. Kerita kita tadi. Nadai. Bisa main. Perahu motor kita nadai. Oh, tinggal ke dia naja. Pergi lah kita ngambil ke aku. Ini malam tu. Ini aku tujuh lemai. Kemayanya kereta nadai. Perahu nadai kita ke aku menua. Kemayanya. Udahnya tadi. Madah ni kebala. Bisi anak. Anak bala ya mungkin ni. Kerja di Singapura. Yang pat nak ke utai dien-dien dek. Lalu utai kemayan hari tu dek. Madah ke. Ngasuh anak madai dek. Sungai Asan tu tadi meli lungun. Tadi aku Ken duit agak nuan kuya. Ana lebih dari 700 harga lungun ya kuya. Ini kan mun cekat harga lungun bacina. Ini ku Cina. Au. Ya kan ngasu aku ngam semangatnya tadi kian.
4: Au.
10: Laban ya nya tadi ne pendam dia. Apa anda tak aku segi tenan tu mudah ni gak lah kian ke udahnya.
4: Au.
10: Ya ni ke. Keterubai aku ke pendam malam-malam kena nyulmai dia nyu silau amat. Nah. Pula dari rumah dengnya pagi siti kami dua anak madik ya tadi beli lungun ke pasar sibu udahnya tadi baik ke lungun dan jauh sini kereta nangka pun jalai bu nganyong buat punuk bisik punuk oh dia punuk no nganti no manduk lasi manduk lau no matai nanti dia udah kita ngabah kuhai tadi berdau nganti di kira hari kira kau nyangak nyangak kau 11 pagi niki kami kin ni ni aku aku patuang udah dunjul kia lengan berdau depangai kia apa patah perut
4: au
10: udah nyak dambik tidak meh duk bungkus ngelukai mias dah saya ada baru aku lungun gitu udah sedia pulai air gak besar kami sikok luan aku masa muto mai ya pau nak tu besar mias nanyuang lagi pendam kin dah saya ada pendam din ampu hai cangkul lumek tumek akin tak parah tanah itu dah tuai lungun lelamun tanah ya kek ngu kayu
4: okay.
10: Dah menyak ayah nak ngutau lid buka kira 3 hari menyak mensang kakin ni udah dah desemian uraya nah yang pengujung ya tadi laban entah kelalu teranjual iruk ya kami tadi nyo nadai runding
3: dini ya tenghirup yang pergi gak dini yang hirup ah
10: au
3: ba dini yang hirup
10: ih suara orang nanti orang maya gawainya dia mengau dan ya dua pendam yang ngirup pendam dia orang nanti kita nemu mai tenya orang kin tadi au ya me pengujung cerita aku tadi
4: au
10: ngam semangat ngambil ya pulai ku jaku maksud ya nyo tadi nya tegangam han semalam sari ya de tanah din kumai pun mu pulai ya selama tu nemu ya pulai
3: engka nyoda kelalu balat ngirup nya tepulai ke diri kini ke belaga engka nak tepulai ke diri kini lu udah kelalu mabuk ngirup
10: ya pulai kalau banyak kalau kena hujan semalam malam dia nyu madah ke diri
4: tegangam
10: mutus sebut ya dia dia penam dia aku yang pengujung cerita aku tadi JJ terima kasih yang ngegai seluai tu rumah
4: harap ke
10: geraknya main me
3: sama kita sama-sama kita ya ke belaga sama jaga pengerai
10: jaga pengerai tahu beli tu aku jaga tahu
4: dan
10: mungkin mana ke tahu mali-mali ya mali dia sumpah mali kan dia pun ada
3: ya lah
10: palau kita lepas juga sumpah
4: amat sama jaga diri me
3: oke terima kasih ya ke belaga
10: terima kasih
4: oke sama-sama nya tadi ke belaga ya. Ya jam kita dia tu pukul 10 malam. Dia tu kami nabur ke berita malam. 20 ikut tuai bilih bisi nerima bantu ke diberi dengan program nyerah ke bantu inisiatif sejahtera madani di Engkelili. Genap ikut tuai bilik tu sama nerima bantu RM500 lalu semua penyampau bantu ke diberinya boleh RM10,000. Kaban Parlimen Sitak Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi mandah ke bantunya ngayan ke perintah bisik benar pengibuh serta naka ulih ngelempung ke tating belanja rakyat kelebih lagi rapan orang ti berguna ke tulung. Perintah mega semampai keran dekat nulung rakyat nguyang kediri ari penanggul penyeranta ehnya kena atur ti komprehensif serta bisik raban ke diselinting. Tu mega senipak ngau tinjau Malaysia Madani ti nguji nentu ke nadai rakyat tinggal ari pemansang menua. Pengawak nyerah ke bantunya diatur ba bilik aum upis pilih mit menua Engkelili. Upis Perkara Budaya Ngau Seni JKKN Sarawak besik mantai ke pengawal pemerindang khas buat program Citra Malaysia Colors of Malaysia 2026 ke dikumbai Pirin Kemak buat Museum Budaya Borneo sehari itu tadi. Pemerindang khasnya dibantai ke Raban Seni JKKN Sarawak besik mandang ke pemanah pemakai asal rakyat Sarawak tinggali ke kelai identiti budaya Ngau Pesaka Munia Menua. Pemerindang khasnya dibantai ke ngena elemen tanda, muzik, visual serta bercerita ngena cara titau narit hati. Sekedar hari main ke besik dibantai ke ianya ajat penganan jala tinggari ke Raban Bangsa Iban Inang Kek Lapis Melayu Ngau Tanda Mi Kolok tinggari ke Raban Bangsa Cina. Sama besik dibantai ke ianya tanda Alai Nubak Layak Ari Bangsa Lun Bawang Linut Melanau Ngau Sigar Tilamua Ari Raban Bangsa Bidayo. Konsepnya ditumbuh setipak Ngau Kimpin tahun nemuai ke Malaysia 2026 dikena ngangkat ke pemakai asal Ari Sarawak. Kawul kerjasama strategik antara Mayuh Bengkah Raban nya cukup guna dikena ngangkat ke Sarawak nyadi hub teknologi maju senutuk Ngau tinjau terdekat ngagak Sarawak nyadi menua maju lebur hatai ba tahun 2030. Vice Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Profesor Datuk Dr. Sufian Jusoh madah ke kawal kerjasama antara sidak ngau company BlackBerry Ari Menua Kanada dekat mekuah ke sekedar bidang tinjeng kaum semiconductor quantum computing ngau communication telecom. Ya maksud ke jakunya ngagai pengarah berita udah kenemuai meribasa ngagai premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping bau upis premier Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Pekit kaligit orang ulu rengat menua Sarawak nyak sebengkah hari pengawak tu dah narit orang datai ngagai bazar gawai daya ngau pengerami etno-cultural Sarawak 2026. Pekitnya ke diatur oleh mantai ke pemanah pesaka bangsa asal Ura Ulu ngagai Mesia Mayu dipasuk 8 neko pengari dari Selampur Menua Sarawak kalai JC Ulung Jeffrey dari Lawas Bulih Luma 1. Berjakuk bak pengeraminya Kaban Parlimen Sitat Lawas Datuk Hendri Sumagong madah ke pekit pemajik gamalnya berguna benar dikena ngetan serta ngangkat ke adat ngau budaya bangsa asal kelimpah hari tinyawa pengangkat ke pemansang ekonomi pak kandang menuanya. Polis Serikai udah ngetan ke dua ikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur 22 ngau 23 tahun laban dipelabak ke bisi nyimpan cartridge vape kengundan air ganja. Ba sebengkah penerang Kepala Polis Pilih Menua Serikai Superintendent Aswandi Anis madah ke suspek ditan sepengudah polis ke meresa sebuah kereta sedan ba jalai nyelung bypass urung pukul 2 ngali hari kemari. Pengawak meresa tu bisi tertemu ke 17 siti paket celum ti sama ngembuan cartridge vape kengundan utai ke dipelabak ke air ganja. Barang kadi rampas ditu dipelabak ke BC 42.5 gram pemerat. Kedua suspek tu dah dibaik ngagai upis pemansik penyalah narkotik Serikai ngambil ke dipansik ngau sili agi ngena Seksyen 39A bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Nak nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat malam.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tepi kutain tanpi masak belakang pulau nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Ya, tuan rumah.
4: Ya.
3: Bisa peninggal tuan ni.
4: Ya, terus.
3: Terus ngau peninggal tu ya. Okey. Ya.
4: Hello.
5: Hari Miri.
4: Hari Miri, siapa tu gini?
5: Raja.
4: Raja. Okey, Raja. Bisa cerita dekat kongsi ngau berapa peninggal mayuh tu rasa kah?
5: Bisa.
4: Okey, terus kita Raja.
5: No, maya kami dia udah sibuk supa. Tapi menantu ku kerja bersita besar di sibuk. Kami itu dia baru maya Cina nya dua tingkat. Isi kekuasaan kami naik tapi nyemir. Sekali kami ningau teteh apa ya baru pa.
4: Okay.
5: Apa tu aku panggil si tay naik baik ini datang. Kami belum menantu datang. Mama, aku menantu aku. Mama, orangnya apa? Aku kayak apa? Nyambungnya orang. Nah, aku dulu nurun. Ya, nurun dulu. Saya ngerti tanda. Udahnya, jika kami doang nak kain. Jadi, kopi tua aku. Kumai kenuai keberkaya. Nah, kain kumai belaya dapat. Aku menantu aku. Udahnya tadi, nyeregu ke bulung. Terus alam bilik ya, nyapa ya? Sebaruan.
3: Oh.
5: Dah nyapa ya. Kulai ke menduang nanti, kata kinua. Napa niat ke orang membunuh, ya kumaya tetuai ku membunuh orang, nyapa. Ya, metakeh. Seminggu, ya. Tadi baru kita mau munyeng.
3: Oh.
5: Udah nyapa, cukup ketiga kali ya.

0: đầu tiền á. Rồi mình cũng đi một mặt nữa. Đó bởi nhà vị trí đã mị kỷ nám. Đấy. Thầm bây giờ tốt mấy. Còn mình ra vị mình ghe vị văn bằng. Nhà giờ mấy. Bình nhạc. Nó mị vào đầu trường. Ủa chú của bà đâu xì cấu mấy anh ấy thuộc vợ. Mà đâu mày. Mà đi như đừng nghe tao. Có mấy không. Hầu nhà cháu xem.
1: Ok, terima kasih.
2: Terima kasih Raja.
3: Selamat rekawai buka. Ok. Ya, hanya peninggal kita Raja Ri Miri ya. Malam untuk peninggal ke lima kita ya. Ok, Aki. Ok, so, ya,
1: enam lima, satu-satu. Ya.
3: Ok, halo. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam Tuan Rumah.
1: Ya, selamat malam. Siapa tu?
3: Selamat malam.
4: Mari selamat gawai.
3: Selamat. Aki siapa eh?
4: Aki Minun.
3: Aki Minun?
4: Dua kali sudah.
3: Aki Minun ni. Ya, nama teka kenang deh malam tu.
4: Tau kita di sini yang betul. Bok kami dia tiga buah rumah berdua orang dia. Jadi aku ngopi ni kita dek. Bok boleh ada. Tapi dia ni buai. Kino muda keboleh ada. Keboleh ada kami 300 pun. Nak lah main. Ya kuda rangkainya tadi empat guni yang uang kokoh me. Ya kedudi seguni. Tuweh itu. Nami tu me no sedua di sim no tanya. Maka aku mampu dulu. Punung tu bini kau yang kau kebun, lepas kanyung lepas lemaro lah doh. Kujatku. Ululanen. Udenya tadi. Nanti pendam kami nya hari kibo pendam asal hari monyo. Udenya tadi datai tin. Apa nama tin kau kau tebur ya, baka babi babi. Baru. Kasih ke no aku mengkesap. Muda udah tangkai seberai jalai. Tua bini ku no kiu tawa lama coba. Uli yang naik empat guni, lima guni, dia guni jagung katanya. Guni sumanu. Udah nak batai nuhun tu lama kena nurun ni nak ke lebek kian sepenang nama lebeknya. Kudanya nama datai di rumah dia tadi tu lalu berbangkai kudanya tu gemuk berbangkai lalu nurun tu tu tadi ke sibu datai bela magal ada muda penuh bela magal ada tua luk sekai ambil ada apa ini mainnya baru 27 ke kawal tu rumah
1: sekilo
4: out sekilo jadi dia kesidian tu tadi aku musinya dulu
3: out.
4: Udah kekuli di bebas si bu bisa kelali mong pansut te mari kenyadi cigo ya kebiye ari ya asuh cigo yang badau dibeli kenyak hele di ngade lagi aku nusi nyang udah nyak tadi nyam tu abi ni ku udah nyak mulai mulai kau meh kalau kita mendaftar bawa pendam dia, kau

0: Kol kamini peygamberime oraya mukanya paru ga to nyu ari bu kae ka ko to kau ne nyu ko nu sei to kenala mo oraya pare nyu ada da baru ga to ayo
1: au
0: ise tiga gu nei ka nga ore ke ni mai na ya wa taka skin to ha ku ya mai su nei datai dia baru to bi ding ku meda te wakan yang baru
1: ya ku au te bura
0: au ku mai ku ba bi ye tanya tare sekejap meda ju des padai jalan udah mat
1: ke jam 4 dah ni
0: au bina kami halo ke Sri Kai Nuno Brado mabe aku ngade petu ai ke utainya tak as pintu ore aku kali kana ne kami nya dah laban menyade kejadi ngoputunga po so bisa ane semua nak jadi ane kopi lau sudah mati di dia nanti semak seri aman mabe aku mabe nyalai mawe kuaku udah nyak kenyak gak aku nusi nagai kami sume dikit tunggu aku tuh rumah nyak aku nyebut-nyebut nama lah tujuh pintu pemanya itu rumah udah aku sekarang dia aku yang medak cerita dia medak utai nyelai dia kau bayak kan nyelak naik ku mai kita bola ku aku tua bini ku dua kali itu medak udah nyak laban dia nyak tadi jadi ngu petunga aku inai bini nyamari inai aku angkat dunia apa ya nyak tadi tua ya apa ya nyak tua ya tiap-tiap hari tiga hari minggu sikit main nomor udah nyak tadi turun ya selalu kena kena 2,000, 3,000, 5,000 dan ada yang nyelamat kenyak jadi nyak tadi disi nak mana mimpi aku ipar ke minyak nak mana mimpi lama enak nurun nama nyadi dapai ya ganyak bangun hari numul deh ya main bunuh lama nanti ngelawan si doa hari enam mayanya bisa ngetau lihat di sekolah udah ngau mau kami nyawu udah nyak datai dia pernah berasa ya. Kalau dua kali pusing kelebayakin
1: okay.
0: Jadi apa yang tadi kalau anjung ke hospital kalau nak nemu orang kalau mati dia
1: nadai ni
0: makanya bunyi cerita nak tarik ke rumah
2: okey, okey minut terima kasih sama-sama Kiminon.
1: Ya sama-sama. Selamat hari gawai.
2: Selamat hari gawai.
1: Hanya tadi cerita Kiminon yang cerita orang ke babadi ba jalan luar ne. Accident menyiko ya. Okey, 10:27 minit malam ne itu rumah. Sejam setengah ke gig panjang awak atau peningah. Kita ke ke gig bisik cerita. Terus telefon lagi kami doai. Kami doai.
2: Hello. kawan-kawan kita ke buka ini Sam.
1: Yalah, engkau hari gawai lah, engkau belegak nak lama kami doa itu. Engkau tu rumah kang abang kini.
2: Engkau ya cun, nanti ya cun hari gawai kan ada ikan ini
1: Sam ne. Betul.
2: Nyambut ai pengayuh di tahu kami doa entah nanti nak cun lagi. Kak pernah.
1: Ya nanti cun kena malam gawai lah. Kami doa nerima pesan gawai kak.
2: Betul.
1: Kena kita bakal selama mai.
2: Ya, kena kita bertuni.
1: Ya.
2: Kena kita berjaku ngopangan diri.
1: Ya.
2: Selamat gawai ngai kaban-kaban kita ke. Nak oleh bertemu mana Sam ne?
1: Ya.
2: Laban oke semua orang oleh pulai mai gawai Sam.
1: Betul. Ya. Ni ke kita ke gawa nanti bela iban magang ni teh kidar namanya tadi.
2: Tadi.
1: Jadi tanya nuan sebedau ke tanya gawai tu untuk di ni tu rumah?
2: Gawai tu untuk aku di rumah lah Sam.
1: Di tu aja ne. Nadai mindah ne.
2: Nadai.
1: Okey, engkau bisa mindah mai bala nak mindah sama kau.
2: Betul.
1: Okey, terus telefon peninggal. Ya.
2: Maka aku sepat tadi, pantiang tadi.
1: Pantiang.
2: Aku pantiang tadi. Uleh kena ke cerita si uleh.
1: Uleh. Ya.
2: Tai uleh bercerita. Tu si ngi kaban kita pun tahu.
1: Tahu.
2: Utai kena tahu nya tadi. Iyalah utai ke nyen utai ke ngenang ke nyai kurang.
1: Betul.
2: Nyai ke bangsa urang. Nyai ke pengharap urang. Nyana tahu.
1: Nyana tahu. Ya nanti nusi ngurang.
2: Nusi ngurang. Ada salah. Lepas tu sambil kita ningal nama arti itu. Penlebak siku-siku kita. Kadang-kadang maka tu ane sih. Kalak metua kalak ningal tua boleh ke penemu.
1: Betul.
2: Jaku kena dari kalak dingal.
1: Pengawal lama suba.
2: Lama suba. Nanti kena tu temu tu itu.
1: Betul. Mayuh baka pun buah.
2: Betul.
1: Kena di rumah. Teka jarang ditemu kita ini.
2: Ya. Okay. Halo. Selamat malam.
1: Salam. Ya.
3: Oh.
1: Sama malam wei.
3: Apa yang mau?
2: Apa yang mau? Hari ini apa yang mau?
3: Hari matang.
1: Oh, matang.
2: Okey, apa yang mau? Okay. Bisa cerita dekat kunci apa yang mau?
3: Bisa cerita itu.
2: Bagus.
3: Jadi tahun 2007 ke 2008 nya. Teringat kalau dah lama
1: enggak.
3: Mayanya subak kami bisa memai nemia ngagai sinyal ada tahu sebuah saya pun
2: tahu
1: ngagai
3: Sintobong Resort tahun 2007-2008 yang mainnya bisa kumai kami namanya program motivasi kena ngagai nemia dia ngambil UPSR mainnya nemia kena baik kami itu tadi nemia OKU lah. Nemiak orang kena meda, nemiak ke masalah pembelajaran. Banyak bab log 10 ingat ko. Sudah malam, malam hari 5 atau ke hari 4 malam hari 5 banyak. Sudah kami habis semua mari ceramah main aku ke mari ceramah main dah biasanya tadi. Sudah pulai media. Dari rumah. Setiap pengajar tu tadi berulai ngon. Ngon dia. Angkat nasiko. Cikgunya, cikgu. Hairul namanya orang dari Perak. Ya sebiliak ngau nemiak masalah pembelajaran. Dia benong sedua ya. Kami buka itu bab biliak. Dan lama aku main dia kan pernah meda main aku. Ngon dia kena meda ngau beberapa ikut cikgu bukailah. Kami tadi. Tiba-tiba nama kamu kai ketua pintu kami ketua pintu tadi ada kami cikgu Khairul tadi Khairul kena Zul nama cikgu kau nyawai nanti nanti berbiliak pun tadi nama dia kah ya benar yang kau nambiak masalah pembelajaran tadi benar duduk benar-benar nak muka-mukai pintu sedua dia terbuka
1: apa?
3: Terbuka pintu tadi
1: okay.
3: Medak orang Zul ke trolinya.
1: Okay.
3: Alam trolin tadi. Bisik orang gali. Orang gali tadi. nak nyalah-nyalah bakal mua sikok penceramah kemari ceramah dengan kami lemainya tadi.
1: Oh?
3: Tanya angkat ni cikgu saya tu tadi. Sedang ke pintu saya kunci itu terbuka. Ya. Saya nak berselipar larinya cik. Nemia Eldin tu. Nanti saya takut nemia masalah mula jalan. Cikgu-cikgu kenapa tinggal kedai cikgu ke? Kesihan dia cikgu ke? Sekali maliak baru ke? Tak ada lagi terulinya.
1: Tapi ni.
3: Ya cikgu tadi. Menganggapnya. Kira utah halus pun saya kena. Katanya buatnya. Jin kapal ke ni.
2: Ya, ya.
3: Dalam mula.
2: Antum.
3: Antumnya. Dan ucap tadi. Cikgunya. Namanya. Nenap selipar lari takut. Nemia. Masalah pembelajaran tu tadi. Mada jangan lari cikgu kesihan dia. Kau ya. Nak lah. Cerita kena oleh. Ya, dia lupa ke aku lah.
1: Okay.
3: Ya,
1: okay. Oh, okay. Apa yang mau?
3: Awalnya main-main miak. Namanya sebabnya kebisik UPSR miak so ke bakal dia tahu. Ini adalah pengalaman kami jadi pengajar tu.
1: Macam-macam ni.
3: Masa aku nak masalah pengajaran ni, nak faham masa aku nak bertanya.
1: Kau nak ninga.
3: Ninga medak ya.
1: Medak ni.
3: Masa mungkin nemu masalah pengajaran tu. Nemu ke slow learner-nya dah.
2: Bukan autism, okey?
3: Bukan autismnya. Ya, kelebihan tidak nak takut. Orang kena umur takut tidak nak takut. Semen dia autism.
2: Terima kasih.
3: Ada pendidikan masalah pengajaran punya.
1: Okey.
3: Bila kita baru bisa main waktu kita.
1: Okey, Pemau. Toko pengajar kita itu.
2: Ya, pengajar kita. Harap kita bertemu baru minggu setiap ini lah, Pemau.
1: Ya. Ya, Pemau. Siko pengajar kita ke malam tau ya.
2: Ya.
1: Okey. Peningat ke tujuh kita ke malam tu. Hari matang meh ke rumah.
2: Kadang-kadang pengalaman siko-sikonya mungkin agak saya. Tapi kita nak berkongsi ke cerita ngopangan diri. Lalu kita nak nemu sem. Kadang-kadang kita betul ukai kesemina peningat di luar dari nok sem.
1: Aku
2: pun
1: betul.
2: Rindu ningat kita betul. Lepas kak kita nyebut utai berkata nak nama tu tadi ke kita nak ngai nyadi. Ngai nyadi dia percaya pun nak uliah dia
1: uliah.
2: Percaya pun nak lepas nyam kita tadi taman kita siku-siku tu nak ada sama
1: ya
2: nyai SM tu SM.
1: Okey ya halo
2: halo ya, ya. Siapa tadi ni
1: Lang Ari Serikai. Okey, Lang.
2: Okay, Lang.
1: Bekas lama.
2: Okey.
3: Tentu cerita nyata.
1: Terus ke desa.
3: Kelia banyaknya umur kukuh lebih 10 tahun. Banyaknya hujan-hujan. Tanah ke bawah di pinggang kami itu. Dia udah bahadu. Banyak pompaan. Apa ada itu? Baik-baik aku ngasuh. Doon mga may kwe empat ikaw. Doon mga kilay. Payaw ay ni pa nai. Tanya lang ako kwe. Taga kay mga kilay. Lampat. Mga kilay lampat. Tanya na kayo bakaw. Tanya jalan. Tanya jempo. Baka kini buhay.
1: Ano eh?
3: Kwe tinga.
1: How?
3: Nama aja lo to ko. Kaya ko. Bakaw na tayo. Lampat ku dari bau kan. Kenyak bau dengar cebu-cebu ke kilik kan. Nadai bekau saja. Namanya bapak jempu. Begam kan.
1: Bekau nadai.
3: Bekau nadai.
1: Nadai. Saya
3: jempu.
1: Awak.
3: Maka kedimbo dah kenapa lagi.
1: Nadai ni.
3: Baya. Lai. Saya tak kofai ku. Kau macam dia nyala. Yang kilik-kilik. Nolah lampat. Gagai. Jauh kilik. Bukuan datai berpendam. Tak nak berpendam.
1: Ini
2: kaya deh.
3: Aku lebak main lagi. Aku subuh. Ngapai kau kau ngajak wah kau tu deh dia. Ngapai kau muda kau tanya lagi.
1: Aku tengki lu ngapai nuan.
3: Aku kemar main ngapai. Subuh. Nama aku tanya kau. Nama apa kau? Nama tak kuning kuning yang tersalut kau nya kau.
1: Oh.
3: Aku besar kau. Tungsi semak wayang ku. Semak. Ukul macam ni nyala.
1: Oh.
3: Nai ku lah nang ku yang nyala benda. Tak benda.
2: Nai.
3: Buat ya.
1: Benda.
3: Benda.
2: Benda tak jauh.
3: Warna kuning yang benda.
1: Oh.
3: Tak galik ya.
1: Nai.
3: Kupu macam ada semak ke. Ukul yang nyala ikut gelung.
1: Nai nai.
3: Bukan, nak semak dah. Kau kan mesti lepak kena mesti ukur.
1: Ikut.
3: Kumpai apa? Kau ngai batu punya nak. Kamu ukur yang kira benda yang bersegi mana yang bau kau.
1: Tahu.
3: Jadi bangkai kedua ni tadi. Bangkai lama ni. Bangkai kelihat dah ada di semingin. Di lain tak kena kerja kerjaan aja. Benda yang kau dah lihat dia.
1: Tahu.
3: Kumpai ngai batu ukur. Mama, aku yakin tidak. Apa yang kau takut gak? Mudahnya, kau bawa pilih ayam muak ketangkap apa muak kayu terbaru bawa kayu kampung. Maka ternyata tantap ke kayu di tiga depan. Tak cuci ada dalam benar kan?
1: Ya, bu.
3: Acu. Nada yang kau termasuk kredok kayu. Tak pancut kesulai.
1: Oh, kesulai ni.
3: Aku nak bersai, semikian. Selai ke warna kuning. Tak pancut, ketebai kata. Ukul itu lengak nyala, selai kata. Kalau yang ketebai kata, ukul itu lengak nyala.
1: Oh, ah.
3: Oh, ya. Tak ada lagi pada selai, tak ada ukul. Nggak nyala. Benda ini nggak nyala. Benda apa tahu? Kau nyala itu. Selai itu aku.
1: Apa nyala?
3: Lai ya, pulai kenal ya, dah nyata ingat tu.
1: Dah
3: lai jawa, banyak tambah mimpi nara semua nara bisi, kacau minggu apa, bangsanya apa kenapa aku natai?
1: Oh, natai gini benarnya dia.
3: Natai.
1: Natai ni.
3: Dia natai gini benar. Pak aku buat titi aku masa muka apa yang belum aku natai mah?
1: Awak, amanya laiknya.
3: Baik ya.
1: Awah.
3: Tak benar kalau ukui.
1: Hmm.
3: Saya kena kenyak ni kita.
1: Awah. Aman. Nggak nyari ke nyawan tadi nelang. Nak nemu nama tanya.
3: Tak benar. Ambil mimpi nadai.
1: Ambil mimpi nadai ke?
3: Nadai.
2: Eh, kepansuat dia benar ni kesulai aja.
1: Tersulai aja.
3: Tersulai aja kepansuat lagi.
1: Awah.
2: Okay lang.
1: Okay lang.
2: Terima kasih.
1: Okay, mana cerita ni? Sama rigawai lang.
3: Sama-sama.
1: Okay. Nyak peninggal kita lang hari Serika yang ke malam tau. Mayuh cerita nyelai ke malam tau. Nyak ketemu malam tau. Malam cerita nyelai.
2: Cerita tu.
1: Okay, ya lagi tahu terus telefon peninggal kita ke engkau bisik cerita engkau nganti pangan dulu kini tahu ke benong agak kui kini malam tahu tahu ke kawak bukai meh ke benong ship kawak ship malam
2: aku kini saya sem nyamain main lanyi saya
1: kau lelak nih tu rumah. Andai ngawak tua ninga cerita raja.
2: Betul. Dah main ngenang ke kau.
1: Oh,
2: hari ke mai mata tu nyamai lagi mai lagi.
1: Oh ni. Ya, nang kaya ya habis si maya kita nya tadi ke tumu ka belalak. Tang pa boleh buat tua tu. Ngai nak buku lain kepala peninggal.
2: Betul. Lawan tua tu sikit lambang hari tiga.
1: Oh, ka pernah.
2: Ka pernah.
1: Nanti temu pengawal mana?
2: Betul. Kan tumu ge pulai ge keputu orang ge gaji ne sem.
1: Oh ne nadai ke kena gawai lah.
2: Kena gawai lah.
1: Oh,
2: tu pun boleh udah gawai.
1: Oh man.
2: Jadi sem apa mana apa mana kita itu sem kita tiap-tiap kita hidup ke dunia atau sem. Sigi mayu macam cerita. Mayu engko tu sem, engko ku nusi jengka ku. Umma siap mayu laban aku tu sigi orang Karim Noah.
1: Noah
2: ke segi hidup bermenua ke
1: pesisir,
2: menolong ya, macam-macam mutai kena di lebih banyak ke bekasu buru giga rotai musim ni
1: awak
2: berbelau tai tambah-tambah lagi menua kami buat ke Limbang kian
1: Limbang ni terbang menua tu
2: awak. Aku gelas SMA kala mai lori sem. Hari Kuching ke Sabah kan sem dah.
1: Tu
2: kai cerita tempat gega tu dah. Mayanya ya ketemu aku tempat-tempat strategik kendoh tinduk sem. Cuba tu nyamut peninga sikut ni sem.
1: Bisa peninga ni sem. Okey, lagi di nampo maro tu rumah hal.
2: Ya.
1: Okey, hello.
2: Hello.
1: Hello, selamat malam.
4: Halo.
1: Ya, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Ya. Ah, siapa wei?
4: Aku tu Arisnya Bah.
1: Arisnya Bah?
2: Arisnya Bah?
1: Arisnya Bah.
2: Oh, Gedung.
1: Akik Jatin.
2: Akik Jatin. Arisnya Bah Gedung eh?
4: Oh. Tu lama cerita tu dah habis sekolah apa.
1: Okey. Okey.
4: Terus jadi ke? Dia udah sekolah kami tu sekolah lebur. Jadi kami tu berarti sendiri nyumai sendiri kami. Banyak keempat kami udah namanya udah nyumai. Udah mantau masih aku lalu ngerti kabanku. Sama kami di sekolah. Main ya namanya yang nak buah saham malam kami nya pukul 5 kami aku lepas dia nya tadi ni penan tua aku apa kiu apa rimun ngau apa punya minyak ngerubat kami empat. Kali kami berjalan dari ngelebur rumah sekolah. Nengah padam. Nengah padam buah. Setai kami tisi padam buah jadi apa ninja dari rumah. Nanya lagi aku sana pernah pengen terang aku
1: lah.
4: Aku mada bintang tu buyo. Jalai kami lepas kami kena api kelita, nama api kelita lagi sebab.
1: Nama kami.
4: Nama na.
1: Banyak
4: terang pun kelita. Kali aku masuk, kami nyawat jawab masuk, kena tadi daripada buah. Mari aku kata, perahu saya senuan nyerang kucak tengah curian.
1: Bu.
4: Petik tanah yang terang. Kali kau mana? Antu kau mana? Nono tidak tiga ada belakang. Tidak tiganya lu bawa dulu. Aku tu tadi bawa nempuh pun payan.
1: Okay.
4: Nempuh pun payan aku nikah tapi aku padam.
1: Aku petang mana?
4: Tidak tiga udah retet ngah padam. Aku dudi.
1: Okay.
4: Bila aku sikoknya ia telah merubah, sudah membah rebah.
1: Okay.
4: Anang ini aku.
1: Oh, nggak nyanyi nak kena ini ya petang.
4: Oh, hari nyanyi aku lalu dia pukul 5 kami terari ke nak. Tapi nyak kenuan terang hari kenuan mu pucurian. Detik tanah terang.
1: Ne.
4: Nyak mbak. Nyak tanah dua aku nyak tadi ngasuh aku nusui. Tahu sesuai nan yang ku pengingat saya di sekolah sebab ku jadi rubah tu tadi kena ada telang kawau ngikik ke rumah yang puas tambah pintu kami doa itu tadi tetap tanggal aku dulu tanggal asyik kalau puat ku
1: kok penakut ku deh
4: kalau mali ke niak ngegep yorian ada itu lagi
1: ya
4: ya baru pembinaan tu nyak kenuan akhir terang matan tu tingginya.
1: Baru ya mendak menya.
4: Ah, baru yang aku minta.
1: Oh, lagi ingat sampai dia tahu.
4: Sama 300 sama lagi hidup. Ya, ada kulah dia. Nanti jauh dia aku tu.
1: Oh, ah.
4: Nanti saya ingat ketawa. Saya ingat aku nusul itu.
1: Oh.
4: Udah saya ingat. Sikonya badik yang dia aku. Sikonya tanah tua aku.
1: Oh.
4: Nyajak mencerita aku tu.
1: Oh, okay.
4: Terima kasih ya, selamat gawai.
1: Okay, selamat gawai. Okay, Jatin dari Gedung ya. Ya, peninggal ke 9 kita ke malam tau tuan rumah.
2: Ya.
1: Ya, nusi. Nyak meh cerita tu malam tau tu.
2: Tau.
1: Ya. Uji nuan nampuang tadi tu rumah saya tu ke bisi peninggal.
2: Ya.
1: Au maya kita ke maya ke Mailuri suba.
2: Au ari Kuciang ke Sabah ke sem. Ka kaban-kaban terbukai sidingan sem. Kai ka ku bayar kita bula kita gagak sem.
1: Au.
2: Tempat sem siti tempat ya kena leno berhenti temu megang sem.
1: Au.
2: Tempat kena menahan nong itu temu megang laban tu tu sem. Laban kita bertemu ngau balaka banda. Balaka band di tu anak tindak di tu madarang. Anak tindak di tu nak menah. Sekali aku tindak ba siti simpang sem menua kita itu.
1: Agi di tu nya ne.
2: Agi di tu. Siti simpang. Tahu sebut na sem ne. Tahu.
1: Nak dai salah. Pelabak aku meh.
2: Ba sebab ya bedau bisi laban ke jalan lama ni sem. Ba simpang sebawah sem.
1: Au dia ni.
2: Au aku tinduak dia.
1: Bisi orang ngau di mayanya.
2: Bisi kabar kelindan aku.
1: Au.
2: Maya aku tinduak ni sem. Aku tada ni sem. Laban ke ngai tinduak baik kon dah sem. Jadi padam ku injin. Ninga orang ketuk pintu. Ngentok cermin pintu sekian ada tutup saya buka mimin dah mereka ada mimin tingkap tadi sekian ada tutup saya pernah aku nemiak mimin
1: apa
2: ngentok pintu pukul 2 pagi
1: kai
2: ya ketawa
1: au ah nemiak mimetnya
2: nemiak mimet dalam umur lebih 4 tahun kenyalah
1: nai nai
2: nara yang kata kosem nurun aku pagi nurun aku laban aku nak nyamai saya gitu udah kenyak ke nanya mas saya aku udah tindo aku lalu nurun kemei apa semua aku start ke lori aku jalan baru
1: kapan nanya nemu tadi
2: nanya nemu
1: di nak ke madah ke ya
2: nak ke madah ke ya
1: ya
2: tindo je nak belakang
1: dari kira kena kacau punya tadi ini ngai nak ninggal ke pengingat lagi nuan tadi di rumah
2: Mayuah sem, mayuah cerita ke nantu menuku nantu nongai kita kembali bolanya nongai sem.
1: Ya, aw laban punya kenuan.
2: Kita itu merik peruntukan dengan orang.
1: Kita empu ngasai ya.
2: Ngasai.
1: Kita baru kita nemu ne. Ya, okay. Hanya cerita tuai rumah tuan ngatu dah lama.
2: Ya, berpindah lo sem.
1: Okay. Atau laban kita tukar gawai ni.
2: Lalu gawai.
1: Ya, joget hari gawai tu hari niang Michael Jemat ngau Roslin Jati Biang.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga hidup, ya, hidup.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Ya, hendak berasai dah tu rumah. Ya. Datai pak jam ke penudi kita malam tu.
4: Ya.
3: Jadi lagi nyawat kangau hari peninggal kita ke malam tu ya.
4: Ya, sir. Jadi pian berasa matua sebenar tu nyambut semua itu nanti kapan-kapan kita ke buka telefon ke konsi cerita Sam.
3: Okey.
4: Tu ada Facebook, Kita ya. Sam ni.
3: Ya.
4: Ellen Umang Entoy meri selamat malam gatua nak sabar nganti program mengas semangat ke sigi nak kala tinggal aku program tu ke ngas semangat terima kasih
3: ya terima kasih
4: ya mega uroi kuang tu sem nasi mampai menang ke radio ya sem
3: au ne uji tu dulu
4: okey sem
3: okey ya
4: ya halo
5: halo
3: selamat malam.
5: Selamat malam, ngaji ucok aku.
3: Ya.
5: Ucok kudu ikau di studio lemah itu.
3: Siapa tu kini?
5: Selamat hari gawai ke seruai ucok, mulai jerki tahun baru.
4: Ya, ya sama-sama ini.
3: Ya, kesampi kita ini.
5: Ya, mekusan
3: mekat kita. Sama-sama ini. Siapa tu ini?
5: Ini Ania. Sige nak minyak ini Demiri tau.
3: Demiri dia. Gawai Demiri ke lah.
5: Gawai Demiri muco. Nak ada pulai orang, ada juti deh.
3: Amat ganya. Okey.
4: Okay, nama ke cerita dekat kunci de ini.
5: Aku kan mesti cerita kumpul tu tu bukan cerita orang tu.
4: Ya, mana.
5: Apa yang nak aku? Kami cuba ucap mayanya. Kang tahu tadi mansau deh. Amek tadi baru kau ini aku. Nama kan amek tadi baru. Aku bila kak ngau Cina sabe ku apa ku? Nada ngau aku inai kamu aku dulu meh tu ngame meh dek sabe ku ya ngau apa ku? Kalau Cina bisa mai pamang juga duit ke puluh dua ku ya.
3: Aman.
5: Apa ku? Bedau kan inai tu sabe ya tak risetnya. Tapi Cina kemai tidak sabe nya. Nanya. Orang sampai jalan ke sini. Itu nak ingat pesawat utai ucap. Baru tu. Dia nak. Main orang ngau sampai kami semua sampai ke. Malah ngalapai ku. Hidayah ku. Atai Cina antara. Nama dini kita sampai ke. Tunggalapai ku nya. Leh nya. Mu surat ya nya. Nak jauh wah ku ya ngine kita dito meka dah ngine damun kita dito apa kami to agak abe jalai ku ya dehnya bisa umai sudah apa ku sebelai keto kepedua ai kami umai sudah apa ku nyata deh ya me hari sida tai sida ya jalai ini kerja naga langkau bus kok nyadek tunggal apa ya kunya nganuk Cina nya. Nah jauh hari itu mulai pada yang tawas aku ya. Air kamnya kedua setia air. Taneh no tidak sampai. Dan ya. Ku ngai pada malam itu ku apa ya ku selalu no kami ningan tu itu. Ya. Dari asal kami mula tahu no belangkau rum kami tahu ku apa ya ku nadai ku dini bisa untuk ku ya kerana tidak sampai main nak namiko ngau Cina nya dua Sok nanau sikot mesti na. Dia nya. Ada ngawak me de nak ni yang kop tunga pai ku. Kami di tok ngempu mua tok sikin tau na belangkau kami ato. Ari lihat tu ya, jakun mayu murah kan mau sediain tu deh. Nah, nadai, ada antu ku ya, kau. Ya, bebek ke timia semua ni, ucoknya timia kakak orangnya. Kampuang. Baik. Ngagak, mesti dah nyeblak ngagak langkau dia semua. Nge, kok tunggal apai ku ya nam dia. Nge, inspire, anu, ku ya anu apai ku. Ite spaya umuang. Ite to untuai dia umuang ai dia auto ku ya. Te dia temo langkau. Udah ya ke sida ke melama kai manu lawa sida ke dia dia ke. Berarti semua. Ya. Dan mungkin nama kak kiroa ya. Ya gebuas ku ya. Bubuak jahat yang lilak sida nyangka langkau. Dan ya. Udah makai lemai semua udah mana ni, tulek ayak sepoknya dua aku aja kok mayu dua sudah kemas kapainya anu ya, minta gagak kedua ikutnya no galak ya minta pantap kayunya, biar jauh ya dia ini sempun tadi. Nama tilam ke bespo kita nyau cok nan mo kunu sesuai
4: tilam sepo punya ni
3: tilam sepo
5: sepon tu saya ni tadi cok
3: besi mai nyau ke
5: mai dua sida dua ikut ni dia ni dia makai teh ngisap sida ngisap ni nara nama aku apa aku kok kelari tak lihat kawan apa aku ngamai dua aku ngai aku gede merah kian ku apa yang anu tunggalan berani bisa yang mai kita di tau kita tunggu tu wai yang muam tau nyawa apa ku pula kila nanti kami naik ku kiak ame ibu buat kami nyawa udam nama ya cipu udut di naik
3: awa
5: dia nya ya melemain tadi kirap ku tu dua baik pai ku mu dua entar deh hari ini lemah, ya kena jauh lah, pala umai kemudian dia nyak ya udah nyak, ku subuh apa ya, ku gini supaya ku apa ya, itu dia lari ku ya nampak komentar hari ini deh ini gila apa ya hari ini deh ku, tinggal apa sih ku, gue yang supaya ya, ya, ya Cina mu, mereka sebulah, kita tahu orang kampuang, ku sih ku ya dia nyak tengai bad kada nda mata nya prai atai ngayang ai nya nya tiga tengale antu nya ko ari mamunya dia tob dau nya jo
3: akai kini ke berumah
5: au apa berumahnya tidak sampai tidak
3: nya au belangkau dia
4: belangkau ngemai rumah tu
5: au de dah nya nda mata tinge buat pai nang narara nya le
3: akai
5: Ih, ku ya. Apa mata? Dengar ku ya aja ku.
3: Medak.
5: Aku mesti sedai deh.
3: Medak ya.
5: Medak. Ya, dek kamu mainkan bola, ku tunggal apa ku, kami ato. Asal kami mua ato, nesige nak salat malam ku ni ato. Sige jalan tu, mu mua. Sapa-sapa tu ni ato, meh. Ku tidak. Nak. Dan bapak ni tadi. Baik ya. Saya kena tiram yang nyamuk galak, dia penek sidaknya dia.
3: Ya.
5: Weh. Kami tu asal dempan tu, kumtungan siku. Ya. Kami udah madayah tu jalan tu. Mereka kembula. Dek, kong lanaunya, dek, kong haka iban, iban tu orang ngawak orang hutan tu. Kok lanau, cakup naik lanau nyamuk ya. Baik pulai ngai, anu gila pulai kita tau. Kutung apa ikut pulai ya. Malam hari kita itu sob darat. Dia hanya kuda ucok, dua hanya kuda nyutama langkau na lesa laya. Utai, mata antunya nyusmek langkau dapai ku dia. Dia hanya tadi. Misi utai kena ngerdai gare sidak. Dan kuliah kurenya, udah nya. Kuliah kira kairo, kuliah pakai suwa banua kita semua padinya. Nya dek ko. Nya dek ko, pai mi ko. Aya kami si ko nya dek mo mai kami sana. Nah. Nya mo bungku saya ngena utai nya.
3: Tilam nya.
5: Au ah.
3: Tilam sepoe nya.
5: Tilam sepoe. Nya sudah kena sudah.
3: Au.
5: Sudah pai balai babnya dan mo sidah.
3: Nya.
5: Tunggu ko.
3: Nya.
5: Dua menang dua.
3: Au.
5: Nya. Umai dek kami bam nanti antu ku kami antu.
3: Au.
5: Dua pai punya antu nare dua pai punya sidah ya sige. Kuliah antu ni malamnya.
3: Au.
5: Sige bulia sidah ya. Banyak ada tinggal kita pai ku semalam malamnya sidah tunggal dia. Dan mu semayang sudah jauh malu bula.
3: Au aman.
5: Banyak. Amat genggam semangat ku pai ku nya. Nanti antu nyenge pala tidak aja rumi yang.
3: Amat genya ne.
4: Ku ada basaan tu ne. Nah,
5: nya ku tin.
4: Ku ini pala arang.
5: Aku si ku nya pala kinanya ini enggak dan danung ini kami ku. Ya kan kata kami. Dia nya cok. Kuasa gua enggak kuat. Tidak pai kunya biji ya, tidak dua-dua, tidak menyadai entah deh hidup tunggal lah. Tidak dua-dua. Dia nak, sana kok muang kok ya. Dia nak duko entah deh, pancat kepai kami duko entah deh. Nanti lu, api ini beli dua, tak lepai, penuh apa yang kok kaya. Dia nak dentek kata itu tanya.
3: Ya.
5: Nah, tek. Ya, entah ya. Nuling dia ya, tapi apa hangat? Anu, kok tunggal apa ikut si konya, kok apa api yang namanya?
3: Aw,
5: dah nyah mana itu cow? Tak kesilaan pada, tak mana yang buku nya, mana yang kuku mak palak ni keluaran dia?
3: Aw,
5: tidak,
3: dah nyah.
5: Nak tinggal tidak semua malamnya. Kok pagi, yang pagi kunamnya. Mendak bisa senerah tawas. Nah, dahnya. Nona daya tu tanya tadi. Nona ngingi kang kau si daya. Ya nyobinya rima bohnya. Kau apa aku?
3: Aau.
5: Dahnya. Kami naik aku ke de langkau dan ngingau dua nasi malamnya lah ya.
3: Ya.
5: Anda apa aku nang mai dua nya si daya. Nang mu ciko ciko ciket bisa si daya.
3: Aau, uliah ya.
5: Uliah ya. Nya, dehnya tadi pagi nya udah tidak kemah nama. Agak dek ko, aku pay takik ko ya, takiannya. Dek berani, tau jalan baru kita, jalan ko ya, minyak kita. Nah, dek karena kali kami tu iban kami tu ko keluar. Dehnya tadi ko amat genggam sangat ko, ngapai miam ko, dah celap tua ko ya.
3: Ya, baru nak.
5: Ah. Bukan jelas pininya, mira ada dempak antunya.
3: Aku,
5: amat genggam sangat. Kami naik lek nak tinua ni ngau dua kami ada guang balang kau sudah dulu. Ya, berani bisa aku naik kita tu asal dia di tu.
3: Aku, amat.
5: Amat genggam sangat untuknya, amat genggam.
3: Okay pula, nyau.
5: Antunya kau pai ku tinggal antunya.
3: Ah, udah pedak sih dah.
5: Ah, pedak itu. Abangnya juga jalan ya, dan yang cocoknya di net pedak.
3: Aw.
5: Tengah malam, tengah paginya. Inanya kau pai ku bau dek pai paginya, nada udah pantuat ya.
3: Nih.
5: Kuat dek kota kian, dek berani.
3: Aw.
5: Cengah ya. Lanang yang ada beko tu deh yang ayah kita pula. Main kamu ni kau yang nuang saya.
3: Ya jerah ya pelabak kau.
5: Ah jerah tidak pelak dan yang enggak baru tu aja lain itu.
3: Ya.
5: Nah cerita ini neng.
3: Mana cerita ini malam tu neng.
5: Ya nak pelak saya nucau DJ ini neng. Sudah udah baru berani aku mua ne aku kebiaknya mainnya. Meri satu ya.
3: Aman.
5: Ya cita tu so.
3: Okay, nek. Bisa cita bukai lah. Minggu baru kini.
5: Lalu mau kini nganya mas dua nak tayar aku jo. Anda kedua dah tayar kuda dua ada kucing.
3: Ya aman. Kaya.
5: Wah, tidak jo kumpul, tidak dua jo.
3: Ya aman. Sama rekawa ini.
5: Bye-bye.
3: Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Ya, selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Okay, contoh tadi.
4: Ini Anil.
3: Ini Anil dari Miri.
4: Miri, jauh ini Anil.
3: Jauh.
4: Kira jauh, jauh orang ingat tonton, Sam.
3: Ya, cerita pan panjai mana ya. Cerita malam tu nih.
4: Malam pun makin dalam sedalam, Sam.
3: Ya.
4: Mata punya sedalam sedalam.
3: Dalam. Kita akan pergi tinduk ke bisi cerita.
4: Bisi cerita
3: lagi tahu, kurang lebih 45 minit lagi.
4: Tahu berkongsi.
3: Angka laban dia tahu orang ke gawai ke rumah ni. Bisi orangnya ke bau mbak rumah panjai. Laban kenyedia ke diri. Angkanya bisi ke agak kira meh jam ke dia tahu.
4: Ya, ya atur ke program meh gawai.
3: Betul.
4: Kali ke ngagak aku mang gawai baru mau panjai kini.
3: Au.
4: Mengau pekit-pekit ke bukai meh ne sem.
3: Macam-macam pekit meh.
4: Besi ke pekit pundan.
3: Ya. Pekit begagai.
4: Begagai karaoke.
3: Ngirup kupiangan.
4: Kupiangan.
3: Pekit kebukai mana?
4: Ya, mayu macam.
3: Okey, tu rumah.
4: Ya, sambut Sam.
3: Okey, halo.
6: Halo. Halo, selamat malam Sam.
3: Selamat malam,
6: Wai. Tu rumah ngarunya
3: anak. Tu rumah. Hau, bedau nyari penghulu ya.
6: Selamat malam. Ada kawan dari Semancai lah.
4: Ganti.
3: Aman.
4: Nyada nyanyi WB terus, WB terus.
6: Oh, yang mana sih?
4: Amin.
3: Oh. Aman. Okey.
6: Selamat malam, eh.
3: Okey, selamat malam, Wai. Siapa, Wai?
6: Au. Linda
3: Resibu. Linda Resibu.
6: Lapan banyak tu buat eh, banyak tu kagawai macam tu, meh, boleh gawai aku semua banyak yang kerja.
3: Oh, nama tu muni tapi yang tak siap tu deh.
4: Anang mancak telefon ko, anu Linda, ngau kipas.
3: Kipas.
4: Muni kari dang pendiam kemudian tu.
3: Engkau tu tapi yang tak siap muka ko.
6: Engkau tu. Nadanya apa tapi yang tak jang, tak macam tu siap.
4: Amin.
6: Mama ya.
4: Ya, aman, aman.
3: Tapi
4: anak mui dari, anak mui dari kemutera jang.
6: Nak mimpi mui dari.
3: Nada gawai.
6: Ukai, tujuh kali pun di lengkap. Nak ngasih sponsor.
3: Ya.
6: Tinggal, karena ngasih nyaw, ngasih ramu mui dari tingkat bapa tu tingkat, tapi lagu tu nyaw.
3: Ukai,
4: bukan sekali
6: tu. Ada ngasih mui dari tingkat.
3: Sawat tu rumah. Engkau boleh nyari pemancar.
6: Udah lenyap, ada masa merampau aku.
3: Oh, udah lenyap.
4: Ada yang awak, ada yang awak. Ya, ya, sih salah ngau orang bertemu, kan janji bertemu ngau aku. Berada temu nak mua diri pelabak aku.
6: Entah
4: meh. Nya.
6: Siapa mua diri?

0: nyuwun matane lu lanang.
1: Ya dire, kalau kertas kita mure klinik ya. Lumah teh. Buka
2: bawa bawon. Ah, mangga nas.
0: Oke, Rina. Nyaman cerita rekar kunci
1: Rina. Aku kan si pengingatku 2004 sudah mulai aku kerja kewer hotelnya. Orang pulai gawai betul me.
2: Oh.
1: Lepas aku baru kerja anak rasu pulai gawai sini sudah hati deh.
2: Nih.
1: Pulai aku kerja tu ke mama itu saya hidup sebenarnya dah belakang.
2: Ah, oke.
1: Okay. Aku aja pulai gawai tinggal di Turkem.
2: Ah.
1: Orang pulai memakai.
2: Ah, oh, di gawai.
1: Mainnya deh.
2: Ah? Gawai, nampak ya mainnya?
1: Mainnya sebab aku gawai malam bekerja kewer hotelnya gawai malam.
2: Okay.
1: Orang boleh gawat, boleh boleh pukul sulam malam. Orang naik kang kami, orang berdua kita hipi rumah di tingkat satu, saya.
2: Nah
1: orang kami ke situ dah.
2: Oh.
1: Orang ngepul sini dah ramai ikut perai, itu dah di rempu, itu di toko diri di rei.
2: Oh, gawai butil menuan.
1: Nah, berumah boleh boleh kerja malamnya.
2: Oh.
1: Lebih kerja malam, tetek berumah tu dah kemarin semua dari beradu beradu ko.
2: Oh.
1: Dua beliak, lapan beliak mesti kan okey, baru saya tak jati.
2: Oh, aw.
1: Udah nyari, apa kau kemarin mulai mat? Minyak wangi lelaki itu kan tak kurang tau kau.
2: Aw.
1: Ingat kau orang lelaki kena minyak wanginya bagai jabat tangga ke dia.
2: Okay.
1: Kena kelama dah minyaknya ni ke atas bau, eh? Salah tu kata kau diri.
2: Aw.
1: Nanya mayat tiko, di kamar kau mayat, tapi orang nyari pedau tanya.
2: No.
1: Dek kau, oh aku bisa minyak wangi dia, kau kan tak kebau ntar eh?
2: Aw.
1: Tuh kan bola-bola, tuh kacak pun nama tak, saya harus lihat udah belakang.
2: Nama nyium bau aja apa ya?
1: Oh nyium bau aja, mana-mana minyak wangi ya, kaya baru aja. Kudah nyangka utarian mau nyelai itu rumah batu, kaya rumah pasal tuh. Udah nyak, udah nyamai hati aku lagi. Tapi aku terus minyak wangi aku, kaku benda kaya ngerti aku, kaku jago kiri lagi. Spray kaku, apa tangga aku deh, aku deh minyak wangi aku.
2: Sikit dekat nafas ya.
1: Tapi makanya dia tahu gambar aku kena telepon tak baru aku mesti kena tangkap telepon pakai tidak ingat pada nomornya.
2: Ah, okay.
1: Kau dengar aku dah tahu. Dengar aku kena puas semua. Lepas kau nyambut kena ibu dia tahu ni aku mengantuk ada kena ibu dia. Ya, mah pukul 12 malam. Dengar aku deruai aku dia. Malai aku bola. Deruai dia nak tak bola sakit. Tapi kau mesti dengar dia tahu.
2: Wow.
1: Cuma kau ingin nak mesti dengar aman ni kau ingin ya. Dah jadi. Dengar aku jangan berak kejemari belum apa apa luar ada bisa kejemari jadi sebaik aku kuyak kejemari ya.
2: Oh.
1: Tukang tikus berjalan itu kiri. Dengar aku cuba pasok luar dia nak punya. Dia urut gawat kemudian.
2: Amat, kerja ngacau mat ya.
1: Laut malai maya jadi tangga mam 31 mamatnya bulan tu bulan 5 2004 tu pak. Urutnya aku ni ya kurang deh. Tapi antu berjalan kaki berantung. Kak, aku tu pernah jeli yang lebih luar. Jeli yang nanti aku pernah kaki orang. Tapi berjalan itu tegap.
2: Nih.
1: Udah nyawre kerbaik kemarin itu tikus pembagah na itu gawa tu kemudian dia ngacau aku kau ni tadi kau gawa tadi ngapa yang orang main pulai kau cikgu kajari tau kau ni lah.
2: Aw.
1: Tadi kan giro bisa kau tua kau mana kau dah enggak kau tua belum ada.
2: Aw.
1: Enggak di luar semua malamnya selalu kan usai itu dekat boleh nombor telefon.
2: Oh mak kacau. Aw. Kau ngapa yang ni
1: kau kacau semua malam dengan dia kau tinu aku rendah kau takut nak dah. Berapa pelatihnya? Aku kari beli aku. Nanti aku kepada orang gawa. Oh, soalnya nak tahu betul dia. Banyak pagi deh. Entara tidur kena punya. Entara lemah tu kau. Entara mimpi tidur dan mimpi.
2: Oh.
1: Banyak kau anak kau. Mesti mau laki ni. Mesti mau saga deh. Kau nak rumah mau saga. Ada masuk ayam budin. Kau kau mana mana orangnya?
2: Oh.
1: Nama nama dengan ika ngaji aku kita deh. Kami boleh kerja gawa aja. Tapi kena nama rumah ya. Orangnya tanya ika laki kerma saga. Nyalah laki saga ada lagi. Saga tu ada boleh kami gawa, pak. Sitting dia ni ada sittingan bawa kepada tau dia. Bab Melayu ni seorang Melayu je dah boleh senanjung.
2: Oh.
1: Nama aga roh tanya atau tengiga ya sini baca tadi tau nya ko Iran.
2: Oh, kau bisi teramai
1: sama. Maya ni kawai, maya orang ada ayau. Dia kaku. Kaku nu sega ginok sebenarnya ini orang pasainya harus lihat nya. Sia kaku ni nama ko malam tadi ko ni. Mesti orang kaga ko itu ko yang bak mai nya. Nya kaga bidek na dek ko aku tau pun itu na dek ko ningau tadi macam. Sekali boleh ke semas kau, boleh ke panjang kian. Buka ke pintu awal, nanti pun kenyak ya, apa amat. Well, ya lebih dan jawab aku, kini maya gawai tadinya, maya ada ke semas, iya kena kenyak. Nanti dia nak tinduk, yang sama, ya pedak ya.
2: Ya.
1: Ya, nanti orang nanti tanya, okey, okey milih di rumah suara, nama sikit bisa kita ngacau.
2: Amat.
1: Abang tu, kami ketemu ke tadi, kita pun datang sebut, ya bisa, ya.
0: Kemana tau sebut tua apa?
1: Okey tua, utai bekas sore bekas utai utai atau tau sebut nama utainya.
2: Kau oh, kita
1: miliknya.
0: Aman.
1: Kita miliknya. Kapan kau tidur dia? Napa malam?
2: Awalnya ni bos sebutnya. Aw aw.
1: Nanti bos sebut. Dia malam dia kena kau ya. Asal kita orang kau tidur. Eh, tak kau tidur dia. Kau ni ada yang tidur boleh ngolak.

0: Induk. Kau takut amai kau, namun dia minta amai. Ya kali berkata yang nyak kau induk hatah apa silingnya?
1: Oh.
0: Ya hebat kau induk yang mana hatah nuk kau buat latar baru.
2: Backup.
0: Ambil kau silingnya mana hebat baru hanya bau tu sebenarnya ni tau. Udah nyarah kau ya bau tu yang juga dia bayar. Dan nama pada dia pulai ya jauh eh ngaya kita tu buka ya.
1: Nih jauh.
0: Ada sasarau kita pernah bertemu kau dia bawa bat cibo atau besi tinggal dah utai yang lain bawa utai rumah begini.
1: Ah amat.
0: Rumah suah begini. Yang aku dah tahu dah ingat ni mari baik aku beli aku tahu. Aku ingat kata dia nyong ngigau kau cerita. Bagi semayang kau bingkau maga pada kakak pastor kau. Kau buru dia ya kau buka pintu. Kau sampai di kau anak kau. Dites pada pastor kau minyak kau dengar. Dengar. Tadi tu, tadi main kurus mengan kau bila kena. Malik kau, bayangnya amai-amai. Nanti dia tahu rakam kau ya banyak bisik pedak kau kena tayar. Balik nak kau bayangnya. Oh, nyampe. Sampai saya bisa dengar tu dah cerita ke aku, banyak cerita aku tu sobat, cerita bisa dengar. Oh. Malam tu, bisa yang kumai amat tu, kumai bolaknya. Terserah menyekurah, yang penting sudah diluah karta itu menyari sobat.
2: Ya, aman,
1: aman.
0: Oh, semua hidup tu negara, namun negeri, namun ngacau tapi kenyai, sekap-sekap ruai dia. Tapi nak aku takut, nyaman aku ke mana, aku buka pintu nada aku berada orang. Oh,
1: oh,
0: terima kasih
1: seruai
0: sama
1: gawai. Okey, terima kasih.
0: Kita boleh tuai boleh limpah.
1: Amin.
0: Seruai boleh pangkat, mai peminat.
1: Ya,
0: sama. Macam tak nyelang, saya rindu sampai jadi sigar boleh lembek.
1: Sigar pulau. Okey, selamat gawai Linda.
0: Salahnya Selina.
1: Ah, siapa ada ni?
2: Selina.
1: Selina, Selina. Oh.
0: Bye-bye, selamat malam.
1: Okey, bye-bye. Selamat malam. Ya, Selina.
2: Selina Queen.
1: Ah, Selina Queen ni. Nguyen kota di tu rumah.
2: Ya.
1: Okey. Ya.
2: Si Sam?
1: Di sini tu.
2: Okay. Masa, Sam. Halo.
1: Selamat lamai,
2: guys tuan. Selamat lamai.
1: Selamat lamai. Selamat gawai.
3: Nun tu hari satu
1: ah. Oh nun hari satu nih. Okey. Nah, bisa cerita apa nun?
3: Bisa cerita mimit. Jadi dalam 2-3 hari itu tadi.
1: Oh baru nanya?
3: 2 hari itu hujan, gunakan hujan. Baru nih hujan lah. Karena itu hari nih hujan panas. 27 hari bulan hari ini. 27 hari bulan 4. Aku tu nurun ngambil ubat sambung. Aku ke hospital satu. Nah hari ke nurunnya ada nama-nama. Udahnya tadi pulai tadi kunuan. Menyadik ku kan nganjuang ku nyok. Nggak boleh ngambil ku lagi. Nggak boleh nganjuang ku pulai ke rumah. Ku ya lebih yang bisa pengawal. Aku ke suaku. Nggak tadi. Pulai lah ku tuk punuk ku aku. Ku kena bas. Angkat debas tu tadi kunuan jai.
1: Okay.
3: Batuk nikah itu jai.
1: Au.
3: Susah tu aku nak mati kena aku pulai. Kau tak kolam nian. Orangnya tadi kunuan. Angkat. Bisi. Tanah anak ku. Bisi kedai makai ku tepi kuang ni. Tanya. Namun kunuan tak kisah-kisah dah. Dah biak aku orang anak aku.
1: Au.
3: Bila aku susah tu kau tak nak dah kena. Ku aku nak bas jai. Nama tak kena kutuk pulai ku aku. Oh, dari buah ku ya, kami lagi ke kebun lagi dengan yang pemanciat. Lepas orang pergi lak bisik ngau megawak ku ya. Lagi kan yang kai ke nuan kak.
1: Lalu numpang. Aku
3: dah nyenyak numpang kita lah ku aku. Tanya numpang pidau. Lu ngagai perumahan, saya tahu kak bisik beli rumah perumahan buat kerupuk dia. Lu ngagai rumah kita dulu. Nanti saya dah sikap nyimpan utai ngagai kereta, nyimpan pemanciat pindah. Nak mukai-mukai ku nari lalu hujan ruang ya pukul satunya. Hujan ku nantau bapai nak bindai ku nak bakal kabut nak bakal ngitar lagi. Udah lah ku tu buat jai ku dian.
1: Au
3: orangnya mupuak kami sebuat datai buat simpang sungai berangan. Nah kau bermalat malat ku nantau airnya burung-burung tak jalainya.
1: Okay, apa bangatnya?
3: Au, bangat. Nak kau ya pemangat ku nantau. Alu ketuk buat simpang kami impu dia kunoan ketuk. Nak ketuk lah kami nganjuang dah uliah nganjuang ke dalam nabiya aku yo balat nak raiknya amat naik buah kuat kau ke. Nganu anak tunggal punya. Alu ketuk kurang tu dah pangan tu buat ngejalai dan disjalai pun punya dia. Adanya. Bejalai aku tu tadi tu nuan.
1: Ada jalai pin Borneo nya.
3: Ada jalai pin Borneo nya. Masuk enggak jalai kami. Jalai kami nyok tak jalai lama menyok tak. Nyok lo bejalai aku tu. Ya pada tadi pun kelebat aku tu mesti bukan orang.
1: Oh?
3: Yo, sepor nyok kok teku dia.
1: Au,
3: banyak. Orang tu kok orang nyok kok pukul 2 nya tadi.
2: 2 paginya kalau benar mai.
3: Lah, hari itu sudah malam.
1: Ngali hari.
3: Ah, ngali hari. Kira tega hujan aku pembalat. Gong kita gitar mau kebut kabut.
1: Au.
3: Kuat aku dia no. Tak bisa lorang sama aku kuat. Aku gua dalam ni.
1: Au
3: Oh, sabun dah orang nyok. Kuat aku dia.
1: Abang kelebat. Bukan
3: masak orang nyok. Nang ada pupayung pamu aku tu mempayung. Orang nyok no.
1: Oh, laki no pada nuan.
3: Nak nemu.
1: Au.
3: Aku tak nemu.
1: Au.
3: Buat nuan. Ya, kan saya ku takut tadi ku nuan ke hitam. Tak hitam. Tak betul. Aku nyok kuat saya. Ngitar nyok ku nuan. Pasti ku tu lagi. Ku aku nyok tak takut ke aku. Ku aku nyok. Ku tak tak nyati. Buat ku hari-hari tu. Ku hati ku din.
1: Au.
3: Dah nyok tak datai. Buat simpang kami ku nuan. Orang nyok lu tuan ke Shakespeare. Nggak nyanyi. Nam jalai. Nah jalan besar nyok lah lo ayah jalan besar mana mau nyok lo nikik nge simpang kami betang pun bulu atas nyok jadi aku tu lo limpang ngakai kebun orang boleh kena ringkas lagi ngakai rumah ku kita
1: au ah banyak nombor jalan
3: angkat au angkat datang nge simpang kami mau lihat orang nyok mau lihat ngakai aku siapa orang nyok kini kuatir ku dia au dah nyok tadi datai ku di rumah ku nuan ku pok ku nak buat basah utai dia beli ku lagi basah ku nasib ku nak dia beli mayu utai ku nuan kata tak nak lawak ke dia beli ku pasar dia datai ku di rumah datai bentang mau pintu nak beli dapur kami ke pintu lutisnya ku ngantai engkau tak mak kurang sapo dorang ku hati ku andri ku nak bayat hati ku nak sapo tadi kini kini ku hanya tadi ku hati ku dia Nah, aku ngitar mana kau pemana mana aku nanya ya orang pukul 4 baru ngitar baru hari nya pemana mimir
1: nah
3: kata aku nak tak saya kira pandam aku nak berhati lepas aku nak sikit takut ke ngitar
1: tahu
3: nah takut ke guntur
1: tahu
3: ya lah aku awan ya lah ke buah aku yang tadi aku nuan aku saya cerita diri sidak ke nyanyi aku nyok adik ku gawak ke sidok di subuh ku nuan pun sikit ngai sidok dengan nyona sikit lekok ke sidok bayi malam bayi siang sikit lekok sidok bablak bak pen jalai pun pun nyonyian aku suah aku dah nemu tai merinsok berkenyok deh tang apa lupa boleh buat tai nadai tai dikenok deh tak para kita numpang orang lah kenyok murang lekok ke kita ketik ku ngau seserah jok lah ngajak taro
1: jampau ke berdaratnya ne
3: Lama, ia berjalan aku setengah jam.
1: Nah, kai jauhnya.
3: Ya. Bukai ke mula-mula cerita setengah jam, ia berjalan aku tahu.
2: Ya, betul empat dia kan?
3: Tidak, tak jam hari. Namanya, tapi ke nama menunggu. Kan itu empat. Itu empatnya jauh. Nah, kita. Kami nak jauh hari simpang seratuaknya masuk. Dia simpang kami kita. Ya, maya tadi. Kubok berkenyok nak aku ke nuan. Pulai malam, kira pukul 10 lah. Kadang pukul 12, kadang pukul 1. Aku dah tadi tu. Tengah malamnya. Biasanya aku mendo orang tentang kelebatnya. Baju burak, kunuan sepuk burak, tanjut burak. Berkenyok murahnya dulu hari aku ke orangnya dahnya.
1: Siapa nya ne?
3: Nak nemu aku.
1: Anak-anak
3: kelalau. Nada yang lalu kedua kali aku dah udah nyok sedok ke nuan aku kalau pergi kawo mau sedok anak tunggal punya tadi pulai malam tengah malam nyok nanti tenyok anak dulu reku ya aku nak dulu berari-rari-rari ya pada saya berdengar jalai kami baru nyok ke nuan bentang pemulung baru dia lalu sab nada yang murah di
1: okay.
3: Atau lu majak ada pulai kita wapun hujan wapun kabin aku pulai ke nuan lah
1: okay. Sapon dah orangnya
3: nak kena. Nak mau ku sapon dah utainya ku nuan. Tapi aku tak takut nak dah geli aku. Mana tak kena so aku takut nanti di siang atau malam. Ku takut ke guntur kau kilat. Nya tak takut
1: aku. Kilat au.
3: Ha.
1: Nara kala ambil no mimpi ke? Nun. Nara kala ambil no mimpi ke semua?
3: Tandai.
1: Au ah.
3: Nyo tak kena sok ke balat nak takut. Asal aku mesti temu ke guntur kilat nak ke balat nak takut.
1: Mesti kalau orang bukai mesti kalau temu ke nyo.
3: Orang bukai. Bisi anak tunggal aku kena ma biang subo. Ya aku tahu ya agak ya try nyamai agak ya ikut subo. Ya bagasnya ngambil aku nyamai aku dia gedok subo leban. Dia aku ke pasar, aku nurun gawo. Ya nak ngambil aku. Udah nyo tadi kunuan. Ya nganyong aku nyok nang siang hari ku ya pulai ya ke nganyong aku tadi ya bisa medok medok aku pernah ngajalainya betayung tayung ya lu ya namo mesanok nyok nurun baru kini tunggu nyok ku atidin maliak ya pio idribo pio ya maliak kapok ku maliak namo kini ke tunggu nyok ya udah gantai rumah tadi kini ke nurun baru pio ku ya pergilok baru ku bagah cerita nyong ke yo kuyo sop namo ke sini ke nungo yo kuyo hari siti yang ngambil aku nurun dawo tanya kini aku nang naik mari denau kuyo no aku nah tadi aku mindah deh aku ya namo sepumpun payung ke simpang nang aja lagi gitu namo kunuan entah lah aku kok tadi aku mindah tu yang no aku bulok kunuan aku dah pulai gawo kini aku tunggu aku mindah lagi aku dah sepul lelak aku nganu abi yang nah bagai nyalai utai kami ditu konuan namun no menua kami ditu tak nyalai dar
1: aman ya
3: nyak lo tai kepada aku dah sering ku nyak tadi kami ada orang ke berbaju burak nyok takut leban ngitar orang nyok nah aku takut tapi aku takut ke ngitar yang mau guntur-guntur nyak suatu ku habis
1: aman Okey Nun. Okey Nun. Sama regawai meh. Okey. Ya tadi Nun dari Seratu ke bisi ngau kita ke malam tu neh di rumah. Agi peninggal ke 12 kita ke malam tu. Ya. Macam-macam cerita. Tema antu malam
4: tu. Tema antu malam tu.
1: Minggu jen kemarin ular ne.
4: Ular malam tu antu.
1: Okey. Tu agak bisa itu.
4: Sawat
1: aja.
4: Ya, halo.
5: Halo.
4: Ya. Tu
5: hari julau
1: tu. Nain tu? Nain hari julau. Okey, bertemu baru.
5: Selamat gawai yang sedoai juga.
1: Selamat gawai Nain.
5: Selamat bertemu baru.
1: Ya, bertemu baru malam.
5: Nino ninga kita.
1: Aw nyuka ngau orang ni. Okey, ya.
4: Nain, si cerita dekat kursi di Nain.
5: Aw aku kan nusi cerita. Anak aku pun ngaga payet ai kami. Nak banyak jauh
1: lah.
5: Nanti tadi nak kami tu tadi. Nombok sawit nadai sempat no yang ngadu ke payir kami nadai air. Nadai putus air payir lah banyak air payir sungai. Ya menyo lemai hari nya tadi. Dah kami makai lemai nya. Nyau ya nurun. Mai api dikit ya. Mai senapa yang me ke ngadu payir nya lah kena dai air. Nadai dikena. Nyau nurun kira ke pukul 9 malam itu udah kami makai lemai nurun ya gak ngagak payetnya ke jago ya mendatai seberai rumah kami nak gak banget ya buah nanti kami di rumah itu diingat nanti diingat kangau nanti ada rumah kami datai ya dia tadi itu ketemu ke payetnya putus tadi anak menua ya kak nyamuang payetnya keputusnya tadi lepas naiknya ke balat sama ya putus balat airnya sambung airnya di menua yang nyambung airnya di tinggal ya utai tak tak misi ya munyi ke alung kakek ya munyi
1: apa?
5: Bak ya dia agak malam ya tinggal munyi ya nak ya ibu ampai ya ibu lepas keberani ya majak ya kak nyambung payetnya tadi lepas ya menua makan ya kak nyambung ni majak ya munyi tinggal ni tenyak ni majak kakek semak dia ni nak senyap ni gelik hati ni kuat hati ngai tengah wa pedak buat pucuk kebelian nak jauh hari ya ke tiko turun tu besar ko ya
1: turun
5: au dia ke bumi nya kan kuat ni tapi dek ko ya ya nyok takut mata ya kenyak nyem nyem tali liwo mata ya kena ko ya
1: kai
5: Napa nasihat dia bisa main snapel, dia nanti snapel tu saya nak main ya. Tanya, napa nak kebuat jam kau nyuk nak buat ke? Kena ani mak mula buat, si mak ada yang kebuat ya. Tak jauh kan area berpucuk kayu ni nak tinggi. Sudah nyak ambil tiga dap nak buat ke? Si mak ada ke ya nak buat? Si mak tiga kali nyak nyuk ambil suat banyak baru ya nyak labu nyak labu ke tanah ya. Datai dah tanah ya masa abinya aku ya lihat ke namanya penabu kena ni mak tu nade nak suak aku ya buat kulit dia ni
1: apa berantu turun ya
5: ya agak berantu nak ya kena dia antu jadi gigi jahit turun tu kena dia antu antu induk ni aku nasi ada bisik main senapai nasi ada nade main senapai nak aku lihat lari dia kena nyonya dia antu. Kami sebenarnya bapak rumah kami dia ni ngan ni mbak aku kan mamu ke timbak tu eh nak aku kami kadang nak babi timbak kami kai udah nyak datai aku dia pedak mai ku mai kami juga mbaik besai dulu datai di rumah lepas ya namu nyak turun ku leh nak kalak nak untung lala dia agak celum say say ku mai kami juga takut amat ya madah madah ya ni ngahnya itu ya nyu ya nyu malik tu katnya di udah malik diri banyak katnya di antu ya tadi ya makiha bapa bisa sebulan nak boleh sebulan udah nyak tadi udah menguahnya tadi ya baru meh kami nyak inai ku bisa mengawal ni ngah ku inai ku madah aku inai ku asuh ku nuti tapi inai tak kerindu ke program tu inai ku dulu. Aku tu delay baru mah kami delay ni ngah ya semai tu aku riset mata saya aku kan itu dengar anak aku tu tadi ni ngah tu tu namanya saya semerap bau jual lili kami ni ngah semerap selalu tiap tiap lemai punya lama lama tertengah nanti berda kena kot inai pun itu dia mudahnya kali ingin dengar buka eh boleh ngapa buka tinggal atas mahap bunyi nyak bahu tengah wah pedak sih kok turun yang say gak kuah pedak ya pedak aneh akunya bukannya laki laki ya ke bunuh ya nyak kini bukannya ngiga kia kini ya udah nyak me senapai hati me bahu mati gak ini nyak jadi ikut sedua ya uliah sampai lama sampai boleh apa kini nak boleh 2 bulan tu ya udah baru ya mengkanya laki ya kini enggak bini ya kap pelabak aku
1: enggak man punya pelabak aku
5: awalnya aja nak ada panjai
1: oke terima kasih Nain
4: dari Julau ni PSM
1: Nain dari Julau tinggal ke 13 kita ke malam tau oke terima kasih sama kita aku dah bercerita ya lagi kami dua itu lagi meri awak lagi kita tu peninggalan yeah. Eh nanti nadai lagi kita kira nutup meh awak kita itu ke tumu ke bala ke belalak malam tahun itu rumah
4: ya
1: yeah, betul dia tahu tadi lagi okey lagi bisa itu rumah
4: yes, halo ya,
1: halo
4: halo
1: ya yeah. Halo selamat malam.
6: Oh ya yeah, selamat malam
1: selamat malam wai. Siapa wai?
6: Jim
1: tu hari pasai.
6: Jim
1: hari pasai. Oh, hari pasai. Jim hari pasai. Nama baru ngau kami dua itu rumah dah.
6: Itu kedua kali ya. Kedua tahun tahun 2024
1: asaiku. Jim hari pasai ya. Bisi tekat tu sih mah tahun ni Jim.
6: Auto cerita kami gawa ladang subak tu kami serumah.
1: Okey.
6: Amayanya kami gawa gaji hari ladang. Akal kami tu bagi ura dua grup. Hanya di ura grup tak sekian kami muara sekian tu. Angkat sekiannya nadai jalai. Jalan alun, mina jalan bateng lah yang parit. Nyok mua kegawa-gawa hati diri. Angkat seduai menyatinya. Sama-sama orang memutus hikau. Pada dua hari ujuang ni. Hari ujuang mua hari kampung. Nah, ya buah kenyak berubah ya. Nya pemuah ke berundi yang apa ya sekali meda dawai urangnya. Ta gamal ke celum ko dawai.
1: Au au gamal nan tu peda ne.
6: Au nan tu peda.
1: Au.
6: Au apa han nak puati meda nya udah nan ada tan ada temu tungak kini penungak mutus ikalnya orang kedua ikau.
1: Au
6: apa kin meda nan ada ke dia lepan suat kereta motosikal dan bal ada yang
1: nai
6: ba ya nyo pemuah dua ya ke nyo berarti ke kampungnya punya penam ya
1: nai ne
6: alu nemu dua ya alu pulai nyo udah temu pukul 2 nya lapa kami ke pulai pukul 2 nyo rata di rumah baru tu udah tua bercerita
1: au
6: ba ya
1: nadai jalai kereta jalai motosikal
6: Aku angkat tak bisa dua orang motosikal.
1: Nah, yang mana lagi?
6: Ya, benar. Wah, ya. Selai. Wah, sudah kandang kandangnya bisa 2 bulan kami. Ya. Lu batu, lapanya sudah tukar orang buka yang ngambil dia deh.
1: Aku
6: angkat masuk ke balai induan baru dia. Angkat dia ke nyadi manualnya ke rumah dia.
1: Aku.
6: Bisa seminggu minum dia aku ya.
1: Aau.
6: Oh. Yang malam main mandi ke induannya pulai. Pada yang puak ke kian ke.
1: Aau.
6: Aau. Dan yang malam main perhati paru ke puak ke induannya kian. Kita lihat ya, tanya ya nama ambil kita selalu kian. Aku ya.
1: Aau.
6: Angkat ke induannya. Berapa itik rumah panjang menua kita di tahu. Ke induan nanya. Tanya agen mandul kedanya. Kami di itu mina duit tei rumah panjai. Kuya siti nyin kami siti tau kuya mata.
1: Aau.
6: Aau induannya tanah tu kamu muni dengan aku ya sama dia si diri.
1: Aau.
6: Nya semua nya kuat si kau nya. Kami kenama kami selalu kian. Kau induannya. Mada tipe kami. Kuya bisa rumah panjai orang dia. Oh ya,
1: mendak TV ba.
6: Aneh, ah mendak ba penamnya tadi mah.
1: Okay.
6: Ba ya, mendak TV ngirup kopi macam yang asuh orang dia ni kau ni kai. Maka rumah panjangnya mah kau induannya nusi.
1: Oh, terumah orang.
6: Ah rumah orang. Ya petuanya mata ya. Utek kendo kita mendak TV nya, okay rumah panjangnya kau ni abang deh pagi-pagi lah aku main kita kian. Oh ya. Baik meh.
1: Aau.
6: Pada amat tak penam
1: ne.
6: Ba.
1: Okay.
6: Ya, menyalai ba. Sudah kena sekali coba aku telefon cerita ke ngintai coba. Untuk sambung cerita ke sama dia.
1: Aau.
6: Aau nya apa?
1: Aau.
6: Dah nak cerita tau.
1: Aman. Okay. Okay, Jen.
6: Cerita baru. Okay.
1: Selamat rekawai kita dia.
6: Selamat rekawai. Selamat malam.
1: Okay, selamat malam. Nya James hari pasai ke malam tau ya. Peninggal ke 14 kita. Okay, terima kasih meh. Kita ke udah telefon munyi ke kami dua itu rumah. 11:50 tu lagi nanti nadai peninggal kita kira kira nutup program kita ini ke malam tu ya. Macam-macam cerita peninggal kita malam tu ni tu rumah. Cerita antunya meh ke yang meh ke mayuh malam tu
2: pengalaman siku-siku kan sama saya.
1: Okay, hari pengalamannya tadi meh kadang tadi
2: tahu ngaji ketunjuk ajar kita
1: betul ya
2: tahu jadi kecuan tahu jadi keteladan kita ya gimana tadi tahu jadi keteladan kita ini sih
1: aman
2: ya kena menahnya tahu gayar ketisi
1: ya seminar kita yang tidak percaya ke orang nih terumah nih laban otaknya nanti kita empu ngasai baru kita nemu nih tau kepercaya punya korang ya meh sekedar hari cerita ke ditusi bala peninggal kita ya, nyonda berasa ke jam kita itu
2: ya, hanya 10 menit, 13 menit lagi ini Sam.
1: 13 menit lagi
2: nanti ya, Sam kirakan nutup
1: metode-metode Sam kirakan nutup metode, oke laban, guys. Kau bala peninggal kita
2: kabelak lagi.
1: Oke, jadi jago ke penuri itu.
2: Jago ke penuri itu Sam dalam mensia nadai bisi bisi antu. Dalam mantu nadai bisi mensia. Ya, ya kemana?
1: Ari petara pengurang penglamai ari kami doai.
2: Jadi ngonya kau mupu dulu Sam, selamat malam Sam.
1: Selamat malam, bertemu baru kita.
2: Bye bye.
1: Kebuka lah, oke. Okay.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisim Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ni. Oh. Semak sepana dekong kening.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya agen.

0: PTC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak ning tiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerkai.

0: Pagi riwayat.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke yang tiap-tiap kali permisi. Ya suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke bakal mantu rumput di ujung bilik. Jauh sekali ke bayang telefon main game bakal zaman subuh.
2: Hanya kebenar ya kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh lapan kena dai gadget nanti telefon ti bisi telefon berapa aku ke sama meh.
1: Ya aman. Apa
2: ke dia tahu?
1: Tang utainya boleh dikurang ketua.
2: Betul. Semina ya kita ke apa inai ke nemu berkeni ke kontrol atau penyaga utainya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayang keterima kami yang petuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Siti hari utai ke patut diperhati ke kita mega enya lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi diperapak ke kun yang kato berguna mega to orang ke setipak ngau kita ko kita bekeni ko jakok setipak to setipak hari sukut nama kininya
1: setipak tortinya orang ti sama lah. Mm-mm. Okay, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan.
0: No.
1: Okay, ianya ya orang sikoknya mesti nemu Tuhan. Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti yang nak nemu Tuhan buah harun yang enak sebaka ngau nuan. Cara yang mai penghidup nak sebaka ngau nuan. Lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan. Lebih lagi dekat mendidik ke balana atau ngajal balana, disiplin balana. Tentu yang ada nilai ti sama ngau nuan. Reti nyak lekat Yakub nak setipak ngonuan. So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niri ngau rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai nyadi penampak begulai ngau pemetang.
0: Pemetang nah. Ya, ukai munyi ko kita entik kita selalu ninga orang nyebut Yakub dito oh nuan nak setipak ngau aku ba. Dunia atau kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai ari penatai pemisik ko kita.
1: Betul. Kan? Penatai pemisik megak toke status sidak ya.
0: Oh, pelajar
1: sidak. Pelajar sidak ya. Nyak ngik dunia lah ha. Tamunyi ko aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia. Okey, ngedunya dekat medak pangkat, dekat medak tikas pelajar toke pengeraja duit ringgit kini tambak kita munyi ko aku tadi nyak ke buah irian Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Abangnya korang sebab antik nuan tu tadi gagal subjek BM. Nuan ada boleh sijil SPM ya, antik nuan ada boleh sijil SPM. Nuan pedis kan ikat pengawal. Anak malah lawan nuan ngagak balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajar ne.
1: Bak aku ngagai semua nebiak. Kau minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah kelihat. SPM tu siti senjata utama dalam mayuh-mayuh persa. Laban nanti di, terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak demi ya ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngagak ngomana ya pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya nak mana kini nak ngemua sekati anak gue mantul laban lagi bisi peringkat kebukai nalan kebukai palan kebukai nanti ukai bak penglandia rundiang ka bisi bak penglandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, TKM SK Nangantabai Julau.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nanay ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngak tari ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam tu si.
0: Mana ne? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh mandah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami ba bagiga entelah
1: ningak keseluruhan pegulai dengan kami ba program bagiga entelah harus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengan mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay, yau.
2: Ada kongoyam.
1: Nau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya, ya betul nah.
0: Semina ba YFM.

Senang dak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledar temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Ayak tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Jadi aku Lina Anagiro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Ngan ai bala ne, mana puak ke? Atau nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
0: Ko ya. Betul betul. Nya jakup mana? Dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tang aku siti jakup merangsang ri ni aki ku suba. Nesal ke ku ninga jakup merangsang, takut ke jakup merangsang. Suba de nemu suba ni aki kalang ajar aku de ya mesti belajar mamai mesti sekolah anti de ngai sekolah. Ila asai de anjuang ku bebini ke menua ulu kian de ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali de tu nesal aku mendiang ke jakup ya. Dia menama ku buah. Sekali ku ke menua ulu. Baje pagi ai menua ulu. Hanya kena nesal dan nesal eh. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
1: Oh, baji-baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Nanti bawa anda empurau dia lula.
0: Nya kepada mana aku dah. Okey, ni yang aku kuantik aku nemu semua. Okey, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong aku berbini game menolu lulu.
2: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Kota program Budi Medani RON 95 atau ke Budi 95 diubah dalam mak ditetap ke 200 liter sebulan hari 300 sebulan sudah tu berengkah 1 April 2026 ke tegal penyarut ba Asia Barat. Tajap pihak reka subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter lalu subsidi e-hailing ngau penuja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang barga RM2.15 seliter. Perintah megak nata guna minyak kereta individu ianya ditata seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mensia mayuah ngau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nambahkan stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gaul Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelal tengah hari.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Mesanto, Ari YFM.

Mayo makai teh manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Limpeh hari tau kena penyakit dia nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: Isi, oh Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni aku kau nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah kau baca ba radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sanya bisingan juang.
0: Ba, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganju orang yang udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diterima boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu, hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Timang Irawati, Laban YFM, Seruran Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

berjaga. Anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan ngenyit 999. Arame belak kita berkuasa ngau pengelikun menua. Jaga pesan kau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia, Australian Border Force.

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke yang tiap-tiap kali permisi. Ia suah nulung tak kemantu ini ia meresih ke rumah. Kaya bakal mantu rumput di ujung bilik. Jauh sekali ke bayang telefon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gadget, nari telefon. Tapi bisa telefon berapa aku. Kau sama ame?
1: Ya, aman. Bakal
2: dia tahu.
1: Tanggutai nak boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar ya kita ke apa inai ke nemu. Bakal ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti maneh nyonya di palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami bak bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan pegulai dengan kami bak program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 yang nyerin telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak no? Gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul, nah.
0: Semina, Pak YFM.

aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kenaknuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: penganta kami subak yang spray na kerga subak muda kerga lima ringgit na ambil dua ring na ambil nangkap apa ini ku dek ngok to pakai sanggol suma mau kami subak darah kami subak kena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek getuai dek kan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburak ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru di Nadai Sidaya Kelama YFM Segulai Sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Iya, kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: jalan-jalan.
1: Hai, namanya bukan Mujab.
2: Jap, jap, ini kenanya. Wih, kan pamari gang. Nama tu binci yang papa setia yang mayohnya.
3: Nah, deh piabu nyau. Nyau nang lalah. Aku sekumpang di dahabu butuang seperi yang tau. Nyau bisa kurang mimit inci. Dinyau pendek lagi, gamal di pedaku.
1: Eh,
2: nama mau terbaik dinya. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekayat setia magang.
3: Apa?
2: Mak raya dia kia.
3: Eh, berbalik ke perengkau mimit menya. Kena kita bergawai lah. Kita nyau kan gawai dah atau bunyau?
2: Apa? Jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayohnya pada kemimit.
3: Oke nama tu bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang yang mayoh tu, awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama, nak dek maga kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napa ini dien baru mah kaban bunyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama, oke aku siku jambu nama ngga dede ilah.
2: Pedak di perut dinya, nyau majak besai-sebesai. Ya, mau mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
3: Nah, nyangkuang bala kaban kita hilap meh. Ya ketiri, napa tuat nyangkuang bala kera?
2: Tusah, tusah baik dia tujap.
3: Nah, lapa tau tusah dia bunyau?
2: Ketina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tu gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada nupik dia lah. Ujap, ujap.
4: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
3: Nyaw, bisa 10 ringgit nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengerami kami, bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 gerumpung main asal Katolik Daya PKKD.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwet masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Wangi mai ya senaram sari tu. Pedari pisin buah anyo piak ke kiba. Sigat mai ya senaram sari tu. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Tanco warna selum. Sigat mai bakariki and research.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah senerang. Kan ngunti indop ya.
2: Nemu-nemu mai di intiron. Nama teka di kebenar ya. Mesti bisa terpinta nantun ne. Nggak kalah-kalah nemu jaya nantun sigat.
0: Aku kebenar ya kamali bilun kontrol. Bilun kabang keterbat-terbainya.
2: Nggak anci-anci terpinta di intiron. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Teka beli bilun kabang didi di kalindiang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ni inti ruang terne. Inti ruang. Oh inti ruang. Nulung ayak nyuci motor dulu lah. Kamah nak motor ayaknya.
0: Anang guai dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemberi satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Inti ruang. Uji nulung ayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Lai beli ke kita tiga.
0: Lagi ya. Kau tindu pedari kaki. Aku tu terlihat baik. Aku tu terap. Tadi bermain bengkalan. Tadi pedari di pala. Aku tu nyumbi desengan. Ini utai tu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kau minta utai. Ngagaya di tu. Berbungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh. Mayuah kedali ya.
4: Jangan bela peningkat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Jago manis saja, enti bisik.

0: Kita ada tu
1: kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai ngau, YFM.

0: Pi pedak deh mak. Petuanya. Patu anak mu mampu mulut. Ya meh anti. Aik liurnya macam orang. Uji batu mampu mulut ne. Lagi kita yang nampak ya. Ya mang. Tuk pemampu mulut ngoi dong. Berik ngangkai petuanya lah.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, masuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei hajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu RUI FM.

0: aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Ikat.
1: Mama, nama robokop tu nemu yang kucina.
0: Ika fadinya, aku robokopnya nama kuah nemu yang kucina. Nih, aku nemu kayaknya aku tengah gaji cita robokopnya. Pedih, apalah aku lupa kita tuan. Nah.
2: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru kak mansang. Sigi maiwah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembia sidak ya. Ngajar, ngajar jalai kebetul. Ingat, anaknya meh kepsakar tak kita ikut di hari. Jaga sidak memanah. Pesan anak ngerinsa mai bebuan tu hari kami, Bawai FM.

influenza A, iaitu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur maya hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan itu kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk ke nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni dah kapan siap ke berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejalai baru kita ya. Pagi tu pagi hari 4 19 hari lagi ya. Nur kita ya dekat ngintu pengerami ya gawai daya. Sebelum kita datang ya malam 31. Okey, jadi ya bulan aku Agustus jam terubah awak penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita itu hari ke-21 dalam bulan 5 tahun 2026 lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tinuk malam kita udah dia timbang kami di asuh jenak agi kalau bagi di perenang kau seleksi lagu-lagu ti udah dia rintai ke bawah timbang kerbak tawas peringkat hari pukul 12 tengah malam tu tadi lalu dia tu agreement sudah berbalik baki ya sebedau manua engkuku kami ya terus dulu engkuku pagi hari 4 kita ya ngasuh ke mata kita nya tadi bertambah regas lagi ba pagi hari 4 kita ya, ke sari tu ngelalu ke megak ya bala peninga kita ya, ti mendiang ke radio YFM bawa penggerak pagi ya kita itu bar radio online terima kasih ya nak ngira tadi kita mendiang kami ngau cara konvensional cara lama tau ke cara kemaya hari semua tai ba ujung jari magang. Okey, jadi sebelum kita ya nyingkang ke mua agi berkongsi ke berita ngopia mega ya. Kita ke berat ke sini kira ma peninggal kita ngemun gawa penggerak pagi itu mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati diri dulu pagi itu mari terima kasih ya ngagai petara laban sebut kita badunya yang tu udah ditampuang sari kaki lalu bawa sampi ya pagi kita ke pagi tu luar kita itu minta berkat ba Allah Taala ke pengawal yang dekat diatur kita sepanjang hari tu lagi aram kita dia jenuh na lama sampai dalam hati diri di ulu ke Raban Kristian Aria Gereja Roman Katolik sampai pagi YFM ungkap pagi hari 4 ke sari tu.
1: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 4 kena 21 ada bulan 5 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi jenuh kita nak lama aku ngulu kita bersemayang dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin latalapai kami nemu nuan sikit semampai nyaga mata kami semampai muka jalai awak kami lebuh kami tersat ketika dosa kami pulai ngagai nuan baru pagi tu kami mega minta nuan muka runding pikir hati kami awak kejaku ketedinga kami pagi tu jaku nuan mai penemu baru kena kami ngemulia kena manuan dengan Kristus Tuhan kami amin kumai kita ninga ke baca Injil kita ambil ke Injil John bagi 17 ayat 20 ngagai 26. Injil John bagi 17 ayat 20 ngagai ayat 26. Lebo Jesus sudah nyebutnya yang kadah ke langit lalu berjaku. Aku kai semina bersampi ke sida aja tang mega bersampi ke orang ke Arab kaku oleh pesan tidak baik sida. Ngambil ke semua sidak nyadi siku. Baka nuan apai ke dalam aku lalu aku dalam nuan. Awak ke sidak megak dalam tua. Ngambil ke dunia Arab ke nuan. Udah ngirum kaku. Mulia udah diberi nuan ngagai aku. Udah diberi aku ngagai sidak. Ngambil ke sidak nyadi siku baka tua kendang siku. Aku dalam sidak lalu nuan dalam aku. Ngambil ke sidak nyadi siku. Ngambil ke dunia nemu. Nodah ngirum kaku lalu udah. Rindu ke sidak berkenuan ke udah rindu kaku. Apai? Aku megak dekat ke sidak ku dah diberi nuan ngegi aku. Bergulai ngau aku bendur alai aku diau. Ngambil ke sidak medak mulia aku tu dah diberi nuan ngegi aku. Labu nodah rindu kaku. Kenyau hari sebedau dunia digagak. Apai telurus dunia anda ngelalan wan tang aku ngelalan wan. Lalu sida nemu wan udah ngirum kaku. Aku dah madah ke nama wan ngagai sida. Lalu aku dekat majak ngaso sida nemu nama wan. Ngambil ke pengerinduk wan kaku bisik dalam sida. Lalu aku dalam sida. Injil Tuhan puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam belak mati kejaku Allah Ta'ala pagi itu, kita mendak tujuh Injil tu tadi. Jadi bisik sekedar jaku tujuh dalam semayan Yesus sampai Yesus. Lalu patut dititih ke awak ke kita merti ke utai. Ti berguna amat dalam saksi penyerakup kita. Dalam jaku ribai bisik sekedar. Tukar tujuh suah bepun ngau dalam atur tukar ngambil ka. Kita merasa jaku Allah Ta'ala hari genteran ngagai genteran. Hari genteran 20 ke 21. Ditu kita ningau Jesus benung bersampi. Namau teh sampi ya. Sampi Jesus ngundan ngambil ke semua orang nyadi siti. Semua orang tip gulai ngau gereja Katolik ti kudus. Mereka maya ngau ruang. Ngambil ke sidak tinyadi siti megak dalam apai anak. Ngambil ke dunia Arab kapai udah ngirum ke anak ya ke dunia. Ayat ke 22. Yesus madah ke diri udah. Meri kita mulia. Tadi terima ya ari apai. Ngambil ke sampi ya, ngambil ke semayang ya. Uliah disawut lalu kita tahu nyadi siku. Bakaya ngawapai tik nyadi siku. Ayat 23. Yesus nerang ke utai ke nyadi tuka reality. Tuka utai ti aman amat nyata tu. Madah ke ia dalam kita bakapai. Ti dalam ya ngambil ke kita bisi penyerakup ti penuh. Ngambil ke dunia nemu apa yang udah ngirum ke anak. Lalu rindu ke dunia bakaya terindu ke anak. Ayat 24 ke 25. Itu Yesus minta apa. Madah kaya deka. Orang terberi apa yang ngagaya bergulai ngoya. Ngambil ke sidak oleh medak mulia. Terberi apa yang ngau anak. Lalu nyak dibayi. Ada penginduk apai sebedau dunia nyadi tuka digagak. Ayat penudi 26. Yesus madah ke diri dekak madah ngagi apai. Ngau pengerinduk. Ngambil ke pengerinduk ti sama nyak ukai seminak ngau ya. Ngau apai tang dalam kitai. Jadi lebuh kita nyitih ke atur tu. Kita merti kesaksi kita ianya kesatu. Pemeri arilah tala sawut ngagai pengawak Yesus ti terus nyadi pengari kita. Ia megak kedua bakani Yesus terus begulai ngau kita. Tajapan ia udah nikik ke surga. Penyarakup kita kedua tiga. Nya utai ti nyadi lebu kita nemu pengerindu Allah Ta'ala. Lalu keempat pengujung ya digagak ari kawul ti pemadu tegap dalam dunia raya. Laban ianya kawul antara Raban Trinity nyade wake pagi tu belum menjadi dalam jejak Kristus kita sama belum mati ku tai ke nyadi ku dah dipadah jusa sawa ke penyaraku pengerindu nyadi dalam kawul kita ngau Allah Ta'ala minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita tabi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan diberkat ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamain wan Jesus. Maria ti kudus inai Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tau. Ngau maya kami parai lo. Amin. Awak kala Ta'ala ti pemandu berkuasa merkat kita hari minggu tau. Dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk di

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam dewan dan rakyat jelata. Memang benar, kini tu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Kami Merindang Kita Mimpi Ngari

0: Pancong.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
2: Merindang kita, Senyarat Pagi. Y 9-12. Lela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tak ada lemai, Merindang Malam.
0: Y FM.

Pagi ngelalu ke peningat tu mendiang ke pengerap pagi YFM pagi hari 4 titik satu kelebih lagi balaya ke baru dekat belelak. Oh, kena maya belelak. Orang pekerja yang belelak pagi tu lepas bisik ke dan terik gawa sip malam lalu bisik ke ngambil overtime. Kak gawa itu mesti ke berbagas mimet overtime ni kia. Jadi berkenan ke pengawak atau ke pengalami hari gawai kita ke tahun tu ke alanya dari STF gawai daya open house enggak parade 2026 dekat diatur bagi peliliah menua betuang jadi Tok Siti hari cara nur tadi narit atau mulai data yang ngagai menua kita ya di Malaysia lebih lagi bak betuang itu nyerba tahun melawat Malaysia 2026 lalu api yang mengganggeri yang gagi menuduh negeri itu jadi Siti hari palan ya kenang ya patut dilawa temuai lebih lagi bak mengawak kita mantai ke main asal dirinya di berita ya ke BC di pedak ke bak website ukas ke pagi tu kalau dari Menteri Dagang temuai dan eksekutif ngawa pia mega at Sarawak Datuk Seri Abdul Rahman Karim Hamzah madah ke ba pengawa ngatur STF gawai daya open house and parade 2026 tu ukai seminar nur kita ngerami kajak tradisi bangsa daya tang mega meri peluang ya kebesai nur kita tu ngelaku kagi pengaya main asal kita Sarawak tu ngagai orang ari menua luar kita di Malaysia lalu koya madah ke bab pengalami gawai dayanya Siti ari tanda kita itu tadi berterima kasih ya ba musian kita ya ke baru aja udah habis ngetau lalu tok meh jam tau ke awak nuar bala kita lebih lagi di respili ngapai megaraban bangsa daya tadi bergempuru lalu ngerat ke kawal pangan diri lalu satu nangnya udah digaga hari cuman sepakelia lalu berkenan ke bak pengawak milih betuang jadi nur ngatur STF gawai daya open house ngoperate 2026 tu aja amat tu tadi amat signifikasi sindar laban kita nemu betuang tau nang yang menua ya ke kaya ngau main asal lebih lagi laban bangsa Iban lalu pia mega ngembuan semangat community ya ke cukup akhir yang lalu tu mega meria penguntung ngagai bala orang ya ke berdagang di bagi April ya menuanya. Okey, jadi pengawal tu lah dekat diatur kena 6 hari bulan 6 lalu di pelabak ke penatai orang yang kebisi mendak pengalami tu lah diadang lebih kurang dalam 3,000 ikut lalu bisi 1,500 ikut orang dekat ngambil bagi bak pengawal berarak bak edisi kesekali tu. Gayanya tadi berita ya ke BC nyadi kelebih lagi berkenang ke bah pengawal kedekat diatur bah bagi peliliah menua betuang nyerumbak gawai tu ilah. Lalu okey sebenarnya menua betuang aja besi ngatur pengawal berarak tu mayuah megak ya peliliah menua ya ke bukai BC megak ngagak program ya ke bakat tu kelebih lagi nur kita itu ngerami lagi pengerami gawai daya ya ke dekat datai tu ilah. Jadi album maya besi program kita diatur bandur kita anang meh kita itu tadi bakal ke nak iruan ada yang tu ke support juga lapan nanti ukai kita ke ngerami ya pengerami kita pun siapa lagi au kita ingai lebih lagi orang bukai tapi ayah bak ya okay. Jadi bakal selamat datang lagi kami dekat ngatai ke pesan berat kepti bisi di kiru sama peninggal kita ngagai email kami dari bawah yfmiban@gmail.com kelimpah harinya megah kita tahu nganjuang pesan kita bah nombor WhatsApp konti bakal ke suah di gerah kami. Okey, jadi sekali lagi ingat ke bala peninggal ngambil ke ngirum atau ke nyempulang ke nombor telefon kita bah tiap itu pesan ke dianjuang kita ngambil ke pesan kita di nanti jemaah pesan ke dibaca kami nak nyemetak atau ke ndak terang di dengar peninggal dia bala orang ke dituju pesan tu tadi uliah terus bertanya
ngagaya kita empu. Okey, jadi sebelum ngelatai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu, sekali lagi terus ngambil mood gawai kita iba awak pengerak pagi YFM pagi.

0: ke angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi. Oh, isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni ke ku kak nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca beradio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku selanya bising anjung.
2: Bang, madah kaku meh.
3: Au, berketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
2: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung yang udah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
3: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
4: Nak tanya ke pesan berat ke dikirim peringat pagi tu keterubah pesan pemati ke dikirim peringat kita menuju ke pembelayan ke dia Sungai Lengan berkakap mupuang berkaruang pemega bala ke dia matu daro salah terkajuang penibuang saing ngau kampung orang kaya segunian kembalian ke diau bakuang sungai lelabi sungai lasi bala ke diau gemuan bawang asan bawang pemega bala ke diau bajalai salim sibu oya lanang mati sapraduom sungai asan pasai pasai siwang madu raya selidap gemuan kembalian ke diau di kucing sreman selangau balangian setapang kapit betuang sibu menjelu kucing muka ngau ya kenalah di rintai ke di tu jadi pesan tu tadi madah ke Nicole Matias Kamidan. Nicole Matias Kamidan udah nadai ya kemari hari 3 20 hari bulan 5 laluan yang Nicole Matias Kamidan yang Nicole Matias Kamidan tu dekat di tu bala mayuah kena hari 5 22 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu ila 23 hari bulan 5 ke 6 Grateful Memorial Park minta kabar belayan ia ke hadi pesan data yang ngesah penusah Rabatu ngagai Batu 6 Jalai KJD Sungai Raya Bintangur sila lagi kawan penusah Rabatu tahu bertanya ngagai Dorothy Tia bernumber kusung 1356 2525 1 tau ke ngagai Adeline Sia ba nombor 0137310558 tau ke ngagai Helen Matias Kamidan nombor 0138820849 dan baru isi pesan pemati kirim peninggal kita kemadah ke Nicole Matias Kamidan. Nicole Matias Kamidan udah nadai kemari hari 3 20 hari bulan 5 lalu niang Nicole Matias Kamidan niang Nicole Matias Kamidan dekat di segai balam mayuah malam hari 5 malam pagila ianya 22 hari bulan 5 dau ke di anjuang pagi hari 6 tula 23 hari bulan 5 ke pendam Grateful Memorial Park. Okey, jadi kita ke ngelala tak kena pesan bila datang ngesah Nusara Batu ngagai Batu 6 Jalai KJD Sungai Raya Bintangur sila lagi tak bertanya ngagai Dorothy Tia bernombor 0135625251 Adeline Sia bernombor 0137313058 tau ke ngagai Helen Matias Kamidan bernombor 0138820849 ia kedua tu nanti ke pesan mati kirim Sandra Ana Luang pesan menuju bala ke diau ba selampur pilihan nomor rinduan pihak mega sebeli audio berumah semuanya hani buang titu ulu ili ngopi mega kebelayan ke diau ba san semanju sepangki panjai sepangki panda sekaru nanga kesit kunyit kebelayan ia ke diau ba uang panda berenggang barau setengian lepu mawang nanga pan ngau ia kenalah di rintai ke ditu ting lala awal anak naruang jadi pesan tu tadi madah ke awal ana naruang, awal ana naruang tau ke ini timah tau ke bini ni yang alau ana jai. Udah nadai pagi tu tadi 21 hari bulan 5 lalu ni yang awal ana naruang, ni yang awal ana naruang tau ke ini timah tau ke bini yang ni yang alau ana jai tu tadi. Deka di Senggai Bala Maiwah kena malam pergilau malam hari 5 22 hari 5 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 telah 23 hari bulan 5 bala ke dipesan bila datai ngulup musara batu ngagi rumah tak merinduan skim lalu baru pesan mati kiri-kiri Sandra ana luang pagi tu yang dipesan mudah kini ya yang dari awal ana naruang. Awal ana naruang tau ke indaya timai tau ke bini yang ni yang alau ana jai udah nadai kena 21 hari bulan 5 dini hari itu tadi lalu ni yang awal ana naruang ni yang awal ana naruang tau ke indaya timai tau ke bini yang alau ana jai tu deka dia Senggai Bala Maiwah malam pagilau malam hari 5 22 hari bulan 5 sudah ke dianjung pagi hari 6 tu 23 hari bulan 5 bala ke dipesan kita sampai lah tengah Nusara Batu ngagai rumah tak merindun skim. Pesan ya ketiga pagi tu ianya Siti pesan pemati ke dikirim Bornika Madi Ana Lanyau eh nya dipesan tu nuju bala ya ke dia di Kuching ngopi mangga kabelayan ke dia ba Sabah Kruyan Sungai Indai Sapa Jigua Abu bala ba Marau Kelasau Marau Tekam, Sungai Masau, Pian Megabala di Lacau, Semawa, Rumah Panjai Pantau, Sungai Tengang, Sengkalan, Bayet, Tai Serian, Ulu Layar Abap, Nyalih Betuang, Pian Megabala Kedia Baslanti, Sungai Mirah, Rapak, Semawa, Jenggua, Munggu Sawa, Kesindu, Balai Ringin, Gawi, Yaknala, di Rintai ke Ditu, Ting Lala Lanyau, Ana Genggau. Pesan, Medah ke Lanyau, Ana Genggau, Lanyau, Ana Genggau, Udah Nadai, Dini Hari itu tadi, 21 hari bulan 4, lalu ni yang lenyau ana genggau ni yang lenyau ana genggau tau deka di Senggai Bala Maiwah malam pagilah malam hari 5 22 hari bulan 5 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 itulah 23 hari bulan 5 kepulayan ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusara batu ngagai munggu ridan pantau nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Bornika Mandi ana lanyau ke pagi tu pesan madah kapaya yang lanyau ana genggau lanyau ana genggau dan ada di hari tu tadi 21 hari bulan 5 lalu ni yang lanyau ana genggau ni yang lanyau ana genggau atau deka di Senggai Bala Maiwah malam pagilah malam hari 5 22 hari bulan 5 ba mungguri dan pantau sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 itulah 23 hari bulan 5 kapabelayan ke dipesan kita sampal datai ngesah penusah Rabatu lalu ke Siti tu pesan pemati kira-kira merabuang anak Melayu atau ke apa ya tinggang yang dipesan tu nuju balaya ke diaba rumah beti belimbing limbang rumah ngilang lebur serian piamga balaya ke diaba tanah mirah limbang geliang tebana limbang rumah Makasiang pemegang kebelian kediau Bali Banah Tubai rumah Mesir Sebetuang rumah John Kelati bala barumah tebang lubuk pasu rumah Libau Sepengah rumah Helen Surai rumah Mual Sungai kebelian kediau Bananga Mendalam Muruyu Kerangan Mak pemegang bala kediau ba Rantau Kiran 32 Pulau Brunei rumah Semenal pemegang bala di Rantau Kura Mendalam rumah Lucy Bukit Batu ngau kebelian kediau di Miri Batu Niah Bintulu Sibu Kuching Serian Betuang ngau kenalah di Rintai kedito tinggal Tony Thomas anak Melayu jadi pesan tu tadi madah ke Tony Thomas anak Melayu Tony Thomas anak Melayu tahu ke apa burai udah nadai kemari 20 hari bulan 5 hospital Miri lalu niang Tony Thomas anak Melayu niang Tony Thomas anak Melayu atau deka dintu bala mayu ba Sim Yuk on filosofi semiri kena malam pagila malam hari 5 22 hari bulan 5 sebelah ke di anyong pagi hari 6 jelah 23 hari bulan 5 ke pendam Roman Katolik Lamir Miri sili lagi kita tahu bertanya ngegaya rabuang ng Melayu bernombor 019-8363-262 tak ngegaya simam Melayu bernombor 019-855-6978 Runa Jinggal bernombor 019-8371-040 tau ke Ngeburai bernombor 013-6219-123. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim Rabu Angana Melayu ke pagi tu tau ke apa ya tinggang jadi pesan malah ke menjadi ya ianya tadi Tony Thomas Anak Melayu Tony Thomas Anak Melayu tau ke apa ya Burai udah nadai kemari 20 hari bulan 5 Hospital Miri lalu niang Tony Thomas Anak Melayu niang Tony Thomas Anak Melayu tu dekau dintu balamanya bas sim you on funeral service Miri malam bah pergilah malam hari 5 22 hari bulan 5 sudah ke dianjuang pagi hari 6 tu ila 23 hari bulan 5 ke penama Roman Katolik Lambir Miri sila lagi kawal ngap tu Sarabato kita uliah terus bertanya ngagai Rabuang Melayu bernombor 019-8363-2662 Sima Melayu bernombor 019-855-6978 Rona Jiga bernombor 019-8371-040 tau ke ngagai Burai bernombor 013-6219-123. Ia ke situ pesan pemati kerikirum seli anak ensan ngau simbah anak ensan jadi pesan nuju bala ke dia barumah ukan ulu kuta rumah haja ulu kuta rumah nyua ulu abau bala barumah jembau nanga kuta rumah jitap sungai ipuah rumah lembang nanga segera rumah jenatan rantau ruru rumah ragai rantau jernang rumah njup rantau jernang kebelayan ke dia barumah senabung sungai bungkang rumah bundi lubuk atak rumah Tania Sungai Merah, rumah Labi, Munggu Empelam, rumah Kalut Sungai Merah, rumah Tumas Nangadayu, rumah Gayat Ulu Lito ngau kablayan ke dia ba rumah Gayang Sungai Pinang, rumah Akun Sungai Rusak, rumah Richard Dua mah Lubuk Geraji, rumah Mary Lubuk Kelau, rumah Cabu Munggu Legayen, rumah Empati Nangamarau, rumah Asun Marau Tengah, rumah Joseph Ulu Marau, rumah Jernang Ulu Marau Balaba rumah Mulu, rumah Jilian ke Negau, rumah Matthew ke Negau, ngapai muka rumah Ko ke Negau, bala ke dia ba, rumah Dingai Amun Atas, rumah Abi Amun, rumah Awin Amun, rumah Puan Amup, rumah Kanyana Nyala, Laduang, rumah Jos Nansang, rumah Menyimpang Sungai Ridang Entayah, rumah Pindau Sungai Nyuruah, bala ba, rumah Beliang Sungai Rabah, rumah Telajan Ulu Budu, rumah Jamuah Lubuak, kerukuh ngopi amega rumah kanyan nyala atas ngokoblayan ya ke dia bapak penyuluh layar penebak betuang seriaman ngawiya ke naklah di rintai ke ditu tinggalah senai anak gaun nyari pesan tu madah ke senai anak gaun senai anak gaun udah nadaik hari 2 tu tadi 19 hari bulan 5 lalu niang senai anak gaun niang senai anak gaun tu deka di Senggai bala mayuh malam itu lagi malam marimpad 21-25 baru malembang dayu atas pakan sebedau ke di anjung pagilau pagi hari 5-23 hari bulan 5 kabelayan ia ke di pesan tak datai ngesaf nusara batu lalu kan musli lagi tahu bertanya ngegai seli bernombor 017-809-6440 tahu ke ngegai simbah bernombor 017-8580-755 dan baru isi pesan mati ke datai area seli anansan ngau simbah anansan ke pagi tau lalu pesan medah ke ini seduai hanya tadi senai anak gaun senai anak gaun udah nadai kena hari 2 atau tadi 19 hari bulan 5 lalu niang senai anak gaun niang senai anak gaun tau deka di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam hari 4 21 hari bulan 5 baru malembang dayu atas sepakan sudah ke di anjung pagi pagi hari 5 23 hari bulan 5 minta kebelayan ke dipesan data yang sah Nusara Batu lalu kena musli lagi oleh terus bertanya ngagaya seli bernombor 017-809-6440 tak ngagaya simbah bernombor 017-8580-755 pesan ya keenam ianya pesan kerikiruan Belanda anak duat tau ke apai daya tau ke jadi entua linggir anak indit jadi pesan tu nuju bala ya ke dia baru rumah ringan selambuang rumah nyawai selambuang bala baru rumah tebu baruah rumah bangsa tebu atas piamga rumah tayai tintiang kelampai rumah tamang nangam lupa rumah ugas kawiat bala ke dia baru rumah numil praja bala baulu awiak do berumah liang Julai mapar ulus betan ngapai moga kabelayan ke dia ba rumah Richard Sungai Kelampai mudiang rumah Dinis Sungai Kelampai rumah Bunda Sungai Anak Sebetan rumah Galiang Lubuk ni buang kabuang gau kabelayan ia kenaklah di rintai ke itu tinggalah Kelang Anak Wiet pesan madah ke Kelang Anak Wiet Kelang Anak Wiet dan ada kenari dua tu tadi 1925 lalu niang Kelang Anak Wiet niang Kelang Anak Wiet tu dekau di itu bala maiwah yangnya lemai itu lagi lemai hari 421 hari bulan 5 sebelah ke di anjung ke pendam Kristian yang ke Bukit Kelingkang pagilah pagi hari 5 22 hari bulan 5 kabelayan ke dipesan mencari datai sampal ngesah penusah batuk ngagai rumah ikum anak sidum senyawan kerian seratu sili lagi tak bertanya ngagai bibi ya buri bernumber kusuang 1131722430 tau ke ngagai ibe janta bernumber kusuang 1794111715 nando baru pesan ke dikirom Belanda ana duat tau ke apai daya tau ke entua linggir ana indit jadi pesan madah ke binia ianya Kelang Anak Wiet Kelang Anak Wiet udah nedai kenari dua tu tadi 19 hari bulan 5 lalu niang Kelang Anak Wiet niang Kelang Anak Wiet terdekadin tu bala mayuah lemai tu lagi lemai 4 21 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pegelak pagi hari 5 ke pendam Christian Anglica Bukit Kelingkang 22 hari bulan 5 okay? Jadi kembali ayah ke dipesan kita sampal datai ngesah penusara batu ngagai rumah ikum anak sidum senyawan kerian seratu lalu kan musik lagi tahu bertanya ngagai bibi buri menumbur kusuang 1131722430 tahu ke ngagai ibe janto menumbur kusuang 1794111715 pesan kita ia ke tujuh pagi tu ianya pesan pengawal berantau ke dikirim dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar jadi pesan tu nuju bala ke diau baru rumah Edman Kalai tau ke apai jabu pemanca caling gau kebelayan ke diau di melipis kenawiat karian gau kebelayan ke diau ba pinal renang kenawiat piamga nuju bayau ke diau baru rumah Nelson surau lalu Betty anak Jambu ke dia bawa Taman Bintang-Bintang War Dayang anak Jambu ke dia bawa Sibu Jaya Douglas Seman ngau silas pilih bawa Sibu Jaya piamga nuju kebelayan ke dia bawa Pakuh Oya Mata Alia Putian ngau silas pilih di Mawang Ganiang ke dia bawa Liwah Nawit kebelayan ya ke dia bawa rumah Jana Batu Matup Julau rumah Andrew Lima ngau bala ke dia berjalai ke jadi bintangur kebelayan ke dia berumah Stephen gadis sebutan Selawat Ili bala berumah Philip Cantiang berjawai cawang tau ke apai anti ke dia berumah Kampit Singkuang nyuan tau ke ini kunu ke dia berumah Bilat piam gak nuju leguam ngau silai sepilih ke dia berumah rantau abau julau ngau ia ke nalah dia rintai ke nama ditu megang jadi pesan tu minta kita tu tadi datai ngagai rumah Trisi yang selawat tengah julau lah mereka berantau ke niang ugat anak kapar kena tiga hari bulan enam tu ilau nando baru pesan ke dikirum dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal berantau ke niang ugat anak kapar ke diatur kena tiga hari bulan enam tu ilau lalu ke pembelian ke dipesan minta sampal datai ngulu pengawal tu ke dekat diatur baru matrisi nanga selawat tengah julau lalu pesan ya ke Siti tau pesan ke dikirum Lina anak puso ngarih dah sepilih jadi pesan tu bala ke dia bawa ulu belengian nanga kebenar pelugau kuala belengian bala ke dia berjalai selangau tak tahu ngau ia kenalah dia rintai ke ditu magang ti ngelala seriah anak langguang tak dari bini yang puso anak ubah jadi pesan mendak mau kata sulit ke niang seriah anak langguang niang seriah anak langguang tau ke bini yang puso anak ubah reka diatur kena 23 hari bulan 5 ianya kena hari 6 tu ialah jam 9 lemai baru rumah Musa Ulu Balengian bala ke dipesan diminta datai sampai ngulu pengawak tu nando baru pesan dari Lina anak pusok ke pagi tu ngeris das pilih pesan medah ke pengawak ngetah sulit ke niang indaya dan yang seriah anak langguang niang seriah anak langguang tau ke bini niang pusok anak ubah dekat diatur kena malam hari 6 tila 23 hari bulan 5 jam 9 malam. Okey, bala ke dipesan bila datai ngegaya rumah Musa Ulu Balengian. Lalu pesan ia ke Stito, pesan gawai yang tu ke dikirim sejen Daklis, dua beli nama Riji Ana Diu, ngarik sedak ia sebilia, pesan nuju bala ke dia uba rumah paket A Sleman, pemegah paket Sungai Melaban, sutuang batu besai bala ke dia bapang gawai melugus skim, kelawah entawa undup, bala ia ke dia uba po air, kabar belayan ke dia bapak ayah ya rumah Wan tau ke dua beli nama Wak Guntung rumah Renggi ya Bukuang asal Kelili balaba rumah Garai Sungai Minyo Sajakar rumah Belansai Lubuak Bomban Mukah balaba rumah Kili Sungai Minyo Sajakar rumah Mulai Batu Nindia Melipis balaba Kelintang Sebuti ngopi maga kabar belayan ke dia di Sibu Kucing Miri ngau yang nalah dia rintai kritoti ngelalon yang diu anak utu jadi pesan tu madah ke pengawal berantau tak kengintu gawai antu ke niang diu anak utu niang diu anak utu dekat diatur bar rumah John Ricky Paket B Sri Aman lalu pengawal tu diatur kena 29 hari bulan 5 tu ila kita akan mesti lagi kawal ngawal pengawal tu tau bertanya ngagai sajian deklis tau ke dobre nama Riji anak diu tempu nombor 0148771983 tau ke ngagai Eliza Anadiu bernombor 0104327060. Tau ke ngagai Roneto Gomez double nama Blake Anadiu bernombor 0113569519. Anu baru isi pesan ke dikirim sajen Daklis double nama Riji Anadiu ke pagi tu ngari ras bilia pesan madah ke pengawang itu gawai antu lalu berkat keregang niang pai sidak ya antara niang diu anak utu dekat diatur ba rumah John Ricky Paket B Sri Aman kena 29 hari bulan 5 tau ila. Okey, kita akan mu sili lagi pegawal ngau pengawal tu tak tanya ngagai sajen Daklis dua beli nama Regina Diu tempu nombor 0148771983 tau ke ngagai Eliza Nadiu ba nombor 0104327060 tau ke ngagai Renato Gomez dua beli nama Blake Anadiu ban nombor 0113569519. Lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bahawa penggerak pagi YFM idar ke sekali itu ianya pesan ke dikirim kapung anak Nayur tau ke Apailia ya. Jadi pesan tu nuju bala kelebih lagi ngagai biai anak gawing tau ke apa ini kedia wabak batu 22 Jalai Bintulu Miri bala kedia wabak Tuan Mit Tuan Besai Sungai Tasan Sungai Nawan kabelayan kedia wabak Kuala Belengian Sungai Liuk Belengian Sungai Sebuluh Belengian Ulu Belengian kabelayan kedia wabak Penandung Pakan Ketiam Ulu Bintulu ngapia megak kabelayan kedia wabak Sungai Mas Bintulu ngawi kenalah di rintai kerito tinggalan yang lanci yang anak suai tau ke Inailia ngau niang Peter anak kapuang. Okey, jadi kita tu tadi dia bicara datai ngagaya rumah renang anak Naiwar Sungai Kepuan Balengian nah mukah kena 2 bulan 6 tu ila labanah deka berantu serta melekat ke gambar niang lucing anak suai tau ke Inailia ngau niang Peter anak kapuang mayanya ila sili lagi kita tahu bertanya ngagai kapuang anak Naiwar bernombor 0113672615 tahu ke ngagai dila anak kapuang bernombor 0112178192 nando baru isi pesan ke dikirim kapuang anak Naiwar ke pagi tu tau ke Pelia jadi pesan madah ke pengamal berantau lalu ngelekat ke gambar niang binia antara niang laciang anak suai ngau niang pita anak kapuang dekat diatur kena 2 hari bulan 6 tu ila jadi kabar belayan ia ke dipesan tak pengelolaan kena datang ngulu pengawak tu ti dekat diatur baru merenang anak Nayur Sungai Kepuan Balengian Muka lalu kabulayan ya kejauh di minta datai tumu kagi silia kaul ngapama tu tau bertanya ngagai kapung anda Nayur atau kapelia tempu bernumber kusung 1136726105 tau ke ngagai dila anda kapung bernumber kusung 1121781921. Jadinya mereka kami yang datai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM Idar ke pagi tu.
3: Ya, kita pun pesan ke BCD katakan kita ngagai YFM kalau pesan.
5: Ya, ya, sehari tu hari Minggu lalu duka dikubur kena pagi 10.11
4: pesan ke 7.25. Pesan untuk kemampayan, ya kenalah di hari taik itu. Kalau bagi rumah, ya itu.
6: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
7: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
8: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
7: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
8: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
7: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
8: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
7: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
8: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
9: Agai batuk baru ga?
10: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
9: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
10: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
11: Enti nitih ke pansiak ti adi pejalai ke? Ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki berjakuk kira 7,000 leka jakuk sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita eh. Api yang mega lelaki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat berjakuk. Nak ngetu-ngetu berjakuk. Laban berjakuk tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
12: Nanti kita berarti kalau kita sebut yang tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh berjaku hari lelaki.
11: Ya.
12: Tu ngayan ke sidak ke Indo kelalu kak berjaku. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti hari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din
11: ya
12: au teh ke baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram ke tai nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai
11: nyu pansut
12: udah disimpan kita dalam mati din. Awas, au nama utai ti baka tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
11: Ya.
12: Au nyangka kita bertelai dalam hati kati salah menanti kita udu berjakuk pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Nak kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au. Tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindau. Selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cil kerja ke orang yang mayari tu au.
11: Teracat ne pasti.
12: Tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Au. Bak jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pan ia mit. Ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilahnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilahnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang uli ya, berjinak ke dilah. Dilahnya utai ti jai, ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
13: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
14: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ancha, Haram, Mia, Lagu Dangdut.
1: Kasihmu hanya anda diguna.
0: Kita, itu dulu lelengau, Nuri Dangati.

0: Gelora Pagi. Y 9-12 Nela tengah hari. Lontak nali hari. Sada lemai. Pemerindang malam.
1: Y FM Segulai Sejalan.

Selamat pagi, dia tu kami nak buat ke berita pagi hari 4, 21 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Jematan Batang Lupar 1 dibuka gau rasmi Sarito, ngetu ke pejalai Ferry Triso. Sarawak ngelati ke sikula ekonomi, sampah dikena keluar ke kuasa karan. Tanjung Embang dekatnya di pintu penama ngagai pemansang strategi kebaru di Sarawak. Ya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami dabur ke isi berita. Kita ngepun ke berita kena report AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Ia ketebu diatur lemai kemari. Jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau dekat buka ngau rasmi Suarito. Ia kenyadi hari kecukup besar reti bapa mansang infrastruktur di Sarawak. Berjaku lebuh kenyimpul jurai Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Mada ke jematannya dekat ngemudah ke rakyat pulai ke benua ngintu Hari Raya Aidil Adha ngau gawai. Serta tahun dah ibu hagi berantik bak feri. Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari kelalunya di Menteri Perkara Wang Gau Ekonomi Baru madah kejematan 4.8 km pemanjai itu

di Jematan ke Pemaduk Panjai Merakat Sungai di Malaysia, lalu dekat Ngetu ke Pejalai Ferry Trisol. Pemansang infrastruktur meruan yang ditunjang pemansang menua Sarawak, ia kalai projek Jalan Alun Gau Jematan digagak kena angkat ke pemanah perkara penyambung serta nyungkah ekonomi menua tu. Bas pemanjai pengawak ti berjalai ke langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 atau ke RMK-12. Perintah Sarawak sudah mengagak 21 jematan gau sistem rangkaian jalai ti berguna. Ianya nengah program konektiviti sistem Jalan Alun Ngimbai Tebing Tasik gau jalai besai kedua. Buluh jematan dah tembuk serta dibuka ngagai Mensia Mayuah, lalu 8 agi jematan kebukai di sana dekat tembuk lebuh datai ba ujung tahun tu. Sarawak megah benung cakah berjalai ke pengawak kena ngagak uras nyadi ke peluang ekonomi dengan sekedar inisiatif hari baru agenda sikular ekonomi. Premier Dato' Patinggi Abang Johari badah ke sebengkah pansia diatuk benung di pejalai kena merik nilai ngagai biomass terdau tai tanam gau sampah organik. Sekedar inisiatif besar itu ianya projek ngeluar ke kuasa Ari Gies bak palan pengatur sisa bersepadu kucing di Mambuang. Projek tu bising ayan ke potensi kena ngeluar ke kuasa karan ngena Gies Ari Palandur nuguang ke sampah. Projek pemungkalnya udah ngayan ke pemujur, lalu nanti dikerembai ke projek tu oleh ngeluar nyentuh ke 3 MW kuasa karan ngena kira 700 tan sampah nintiang hari. Nyalai perintah Sarawak meruan keras tekan memansang ke agenda sikular ekonomi serta merangsang kompani luar sama ngau-ngamik bagi bak projek tu. Tanjung Embang dekatnya di pintu penamak ngagai pemansang strategik kebaru hari baru agenda transformation ekonomi timpuh panjai Sarawak. Dato' Patinggi Abang Johari madah ke pemansang tu undang setipak benar gau plan ku yang penuju gas Sarawak. Plannya dekat buambil ulih hari pengeraja gas di menua tu kena nubuh ke untung ekonomi ke besai agi. Hab kurang karbon kucing KLCH di Tanjung Bang dekat mekuah ke perkara pemeruan. Innovation ngau pengawak meranak ke pukuk ke besai nilai. Disukuan ngena pengeraja gas asal dari barat Sarawak, hubnya disadang oleh nyawup ngada kekuasa tindak balat mansut ke karbon serta entap agi keguna industri. Komponen besai bak pemansang di Tanjung Bang nyengkau melanggur penemu tidak kagak pada bilion antara bangsa kucing ia kebaru. Berbangaunya Dato' Patinggi Abang Johari madah ke pengawak ti numbuh ke konsulat Singapura di Kuching dalam tahun tu. Ngayan ke penduduk Sarawak ti majak berguna ngagai menuanya ari sukut pengawak dagang gau pengawak meranak ke pukuk. Konsulatnya uliah nyawup negap ke agi kawalantara Sarawak gau Singapura. Kelimpah ari Singapura yang megabisik nerima mayuh penemuai basa ari raban duta menua luar gau pemeranak pukuk. Tinggayan ke menua luar dah majah harap ke potensi ekonomi gau ungkup pengawak strategik Sarawak bagian turung menua adap gitu. Company Bilun Air Borneo dekat gerbai ke pengawak sidak ngagai penerbai bilun komersial dalam menua tu. Gau penerbai bilun bagian turung menua tik strategik belalau ke gaya peminta gau pemisik bilun. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah kelebuh datai babulan 7 tahun tu. Air Borneo merambu dekat gepun ke penerbai bilun dari Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta gau Singapura ngena bilun jet. Penerbai bilun ti majak nambah tu megak oleh nyawup negap ke agi sektornya gau perkara penyambung di menua tu. Kelimpah hari ti negap ke kawal pengawak antara Sarawak gau pemeranak pukuk antarabangsa. Dato' Patinggi Abang Johari megak dekat kelangkar pengawak kena ngatur perkara iklim di Kelati ngena polisi ngau inisiatif strategik. Kena ngada ke pengawak pemansang tip meruan serta tentu ke ekonomi menua oleh bersemekiah dalam timpuh panjai. Pansia Institution Ubah Iklim Subnational CCIA ke menua Sarawak ti dilancar ke bergulai ngau Bank Dunia. Oleh nyawab negap kagi institution kemegai tanggung pengawak ngiring serta ngetan ke atur kena nyaga iklim di menua tu. Opis Menteri Kuasa Engkau Pemeruan Rampak Menua Sarawak Diatuk Benua Berjalai ke Prambu ia ke dirintai ke dalam pansiak CCIA-nya. Website Job Sarawak sudah dilawak orang lebih hari 1,000,000 kali. Ia kali lebih 10,000 company tiba register bisi muka mayuh macam pengawak puang. Website Nyamega sudah dilawak lebih hari 21,000 ikut orang ke benua ngigak pengawak. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tunopeng madah ke websitenya ti belabuh di pejalai kena 15,001 tu kemari dekat ngira gaya utai kenyadi bak palan dur gawak serta nyukung peluang gawak cara mendam
kontrak ngau gig. Kita dah tu menemani ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. Sarawak disadang dekat majak ngerikut ke ekonomi kemansang ngau manah dalam tahun 2026. Tajapan bertapi ngau ekonomi dunia kehendak menuku. Sopir Premier kelalu jadi Menteri Perkara Wang ngau ekonomi baru kedua. Dato' Ahmad Douglas ugah bas manah ke ekonomi Sarawak disadang dekat mansang antara 5-6%. Tu disukur ngenak penegak peminta dalam benua kelimpah hari pengawak merana ke pukuk tik terus di pejalai ke. Tajap pihak prospeknya agi tau nurun ketegal ekonomi dunia kemajak nak menuku kelimpah hari peminta bak menua luar tik nak tegap. Ia manah ke servis sektor meruannya di sektor kemayuh meri hasil ngagai pemansang ekonomi Sarawak. Kelebih lagi berpengawak dagang temuai, dagang ngau pengangkut. Ia maksud ke perkara tu lebuh ke nyimpul jurai bari kepenudi awam keterubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak kemari. Naka 31 hari bulan 12 tahun 2025 kemari, 391 bengkah tau ke 40% hari 986 bengkah projek hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 RMK ke-12 sudah temu gagal. Sapir Premier Dato' Ahmad Douglas Zugah Mbas madah kelalu 60% tau ke 595 bengkah projek kebukai dia tu benung di pejalai ke. 1,391 bengkah projeknya dipelanja Perintah Sarawak ngena agih belanja nyentuk ke 39.79 bilion ringgit tidik kemenar kari baru RMK 12. Hari penyampaunya 986 tau ke 71% hari projek tu ianya projek fizikal. Lalu 405 tau ke 29% kebukai ianya projek keukai fizikal. Kena rangkum grant, duit tolong, pukuk tidi peranak, program ngau pengawak ke diatur. Berbagaunya hari baru RMK 13, 1,187 bengkah projek ke dipelanja Perintah Sarawak, kena agih belanja nyentuk ke 49.98 bilion ringgit udah dikemenarka. 823 atau ke 69% hari projek tu ianya projek fizikal. Lalu 364 atau ke 31% projek kebukai ianya projek tiukai fizikal. Ke tahun 2026, 9.3 bilion ringgit sudah diagih, lalu 2.2 bilion ringgit sudah dipelanja dalam tempoh suku keterubah tahun tu. Berbang ngaunya 13,636 projek Transformation Benua Pesisir RTP. Ngau agih belanja kebulih 2.21 bilion ringgit sudah dikemenar dalam RMK ke-12. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugah Mbas pada kari semua penyampau agih belanja tu. 98% tau ke 2.04 bilion ringgit sudah dipelanja. Ia kalai 11,392 bekas projek sudah tembuk gagal. Hari baru RMK 13, duit 900 juta ringgit sudah dikemenar kena berjalai ke 4,534 bengkah projek. Nakak bulan 4 tu kemari, hari 350 juta ringgit dikemenar ke ungkup tahun 2026. 141.2 juta ringgit tau ke 40.4% sudah dipelanja. Berbangaunya Dato' Ahmad Douglas madah ke projek rakyat meruan yang disebengkah inisiatif di dikemenaran Perintah Sarawak kena merik pengelantang kerayat serta nyedia ke perengkah infrastruktur di Selampur Menua. Sekumbang tadi tumbuh, 404 bengkah projek sudah bujur ditemuk ke nyentuk ke tahun 2025. Ia kali belanja tadi kena manggai 3.89 bilion ringgit. Program mengangkat ke pemanah rumah rakyat ke serantak di Sarawak begak semampai bisi nyedia ke bantuk terus ngagai raban orang kekurang penatai pemisi. Dato' Ahmad Douglas ugah madah kari baru RMK 12. Duit 310 juta ringgit sudah diagih ngagai program tu. Ia kalai 272.3 juta ringgit tau ke 88% hari duitnya sudah dipelanja. Berbangaunya ke tahun 2026 hari baru RMK 13, 70 juta ringgit sudah diagih ngagai program tu. Sekumbang ditumbuh dalam tahun 2018 subak, 68,423 pintu ruang bilik sudah boleh penguntung. Kebungkur semua penyampau belanja kebisik 558 juta ringgit. Kemari Dato' Ahmad Douglas ugah bas megah bisik jimpul jurai ngari ke upis Menteri Infrastruktur ngah pemansang penyangkai kapal.
Yang mana ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak sudah diberi tanggung pengawak berjalan ke 267 projek hari baru RMK13. Jadi belanja perintah Sarawak kebungkus RM31.3 bilion. Projek itu mungkur pengawak ngadu ke komponen infrastruktur besar kenyengkaum 172 projek jalan alun, 37 projek jematan, 40 projek bangunan, 14 projek struktur sungai, dan 4 projek padang bilun. 74 projek kebungkus RM4.8 bilion sudah tembuk gagak. Lalu kebukainya agi benung diperjalai ke bakmayu macam peringkat pengawak. Tungayan ke perintah ndang udah berbenar dekat kemansang ke perengkau infrastruktur serta nambah ke jalan alun. Pemanjai sistem rangkaian jalan alun di Sarawak dia tu dah nambah ngagai 40,255 km. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugah Mas madah ketuk ngayan ke perengkau infrastruktur di Mendua tu udah majak di Kerembai ke. Sistem rangkaian jalan alun kebungkur 38,634 km jalan perintah menua gau 1,621 km jalan perintah besar. Pemanjai semua jalan alun dalam tahun 2025 tu kemarin bisa nambah 6,908 km. Pemanjai ke majan nambah tu undang tebal agi berpuan dari pengawak ngadu serta ngeregister jalan kem batang ke Dolok Subak. Jalai kem batang ke agi dikena, gau kendak agi dikena, hari baru program gintu jalai. 5,977 km hari jalai jamaga, sudah dipasuk ke dalam sistem jalai perintah menua. Kena ngujung ke berita pagi tu, tuk batang berita baru. Jumatan Batang Lupar 1 dibuka gau rasmi sarito, ngetu ke pejalai Ferry Triso. Sarawak ngelati ke sikular ekonomi. Sampah kena keluar ke kuasa karan. Tanjung Embang dekatnya di pintu penama ngagai pemansang strategik kebaru di menua Sarawak. Tu nak kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

besar itu. 21 Mei dalam tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud menghintu hari pengada ke-53 tahun kena malam hari Minggu pas bengkak pengerami makan lemai buat Dewan Suara Kuching. Lebuh ke bercakuk yang madah kediri temegah benar hati buat pengawak lalu bersemaya dekat cakah semampai nentu ke pengawak dikerja oleh maju ke menua tu. Tajapan bercakuk nak lama yang nang madah ke penglihat hati buat pengawak nang jadi kepelasar dikenak napi penanggul dikenak nguliah ke pemujur. Belapisi data yang megah ianya sapit kepala menteri Dato' Alfred Jabuan yang numpang nang madah kediri seluruhan bersukung ke penua hari kabinet pengawak rakyat nagai kepala menteri. Pengerami maka lemah itu megah di perindang ngomongi bengkak pemerindang bakal berlagu, ngajat serta menyahagi yang kebukai kalau yang amat berhormat kepala menteri mpu bisik mai dua buah lagu berpadu nyawa. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu tusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Kumpulan kebisi imbuan sego sedepok para kumpung dengan batang tejak kuman lebelumbang lebar buah putih yang masak yang keliang tari yang tiang babi kebuah.

0: jakuk dalam saritok, ianya baka keberumban ke pasang. Baka keberumban ke pasang. Reti jakuk dalam, baka keberumban ke pasang, ianya kelalu balat beguai ngerja pengawak, laban bisi utai tidak dikerja engkau beguai meka. Contoh ayat, raya gak mujab makai ngenyampatnya, nyau ndak ditetelan ya iki asik, baka keberumban ke pasang. Nyak nakak jakuk dalam saritu, baka keberumban ke pasang.
1: Jakuk dalam saritu, tau di pendian ke kita, nintian hari dua, hari empat, gau hari enam.
2: Sekali itu, YFM mai kita bawa dengan bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi juluk bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya peniang ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya bandar raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai, nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak merik gelar bandar raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenang ngulih ke buah runding rakyat menua Miripu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megah sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Dia tu pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, panggau pemerindang, serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali kedekat berbeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandar raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak terdekat beli tanda pengingat penemuai, bisik mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jelusiga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal tika terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua adab ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tika terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah keluar ke lebih hari 660,000 tol minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngagai Icit Wit kita ilah. Mayu palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.